0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Sezor Renova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Dan untuk pagi ini, pantunnya adalah bertemakan bebas. Jadi tak kisah apapun, tapi pastikan yang positif saja, okey? Jadi untuk semua boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-568-6300 ataupun hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 760. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM dan bersama dengan saya Zori Nova untuk pagi ini. Pantun untuk anda semua yang bertemakan untuk hari ini adalah bebas. Tapi kita nak perlukan juga yang positif. Saya negatif enggak mau. Okey, boleh call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Ini diantara oleh rakan kita ni, Batum Surani Berbapudah. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zori. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi hari pergi ke Pekan, Pekan bernama Tanjung Malim. Selamat pagi saya ucapkan buat semua sahabat Kedah FM. Okey, baik. Seterusnya pula ni. Dalam semak ada duri, bisa duri kerana racun. Bulan Muharram menjelang lagi, tanpa kita sedari, dah berganti tahun. Jadi Kak Zai, Sungai Petani. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu? Ha, hello.
2: Hello.
0: Hey,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Aziza.
0: Kak Aziza dari mana, Kak Aziza?
2: Selama Perak.
0: Selama Perak, jauhnya. Cuaca dekat Perak okey ke, hujan ke hari ni?
2: Cuaca semalam hujan, hari ni cuaca
0: mungkin
2: panas
0: kot. Panas,
2: okey. Baru okay.
0: Mentari nak mintai. Baik. Okey, okay, pantunnya pagi ni, silakan.
2: Pantunnya ada satu saja.
0: Mm-hmm, okey.
2: Pokok sakan tumbuh merindang, sengiduk pelu tidak berbuah.

0: mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmklik.rtm.gov.my. Dan hari ini juga berlangsung untuk penamaan calon di Johor. Jadi doakan semua berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Amin. Okey, baik. Dan untuk pagi ini, siapa-siapa nak kongsikan pantun anda, tak kisah, bebas. Okey, tapi bebas. Tapi bebas-bebas juga, kenalah yang positif. Jadi kongsikan bersama dengan saya di 04-771-3037 ataupun 760 08 atau WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Okey, yang dihantarkan, wih, banyak benar tu. Nukilan ombak-ombak Bandar Baru Kedah Darul Aman. Kata, okay, saya pilih salah satu sebab banyak sangat ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, saya pilih yang ni. Kayu meranti dibuat papan, cantik beranda, tapi

0: tampak menyerlah. Berhati-hati melihat umpan, jangan tergoda dijerat helah. Okey, baik. Dekat-dekat sini, saya cuba menukilkan supaya ini indah, matang juga patuh bahasa bahasa Melayu yang sebenar, dia kata. Okey. Yang pertamanya adalah tampak ni adalah menyerlah, memberikan gambaran ketenangan, keindahan sebelum pembaca dibawa kepada mesej yang lebih serius. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyak kerana memberikan pantun ini, insyaAllah. Okey, dan seterusnya pula. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa di tahniain?
1: Syazi.
0: Apa nama?
1: Nama baru.
0: Oh, Syazi.
1: Kata
0: kenal Syazi. Okey, okey, okey. Baik, nama baru. Okey, Syazi, pantunnya pagi ni Syazi. Ha.
1: Syazi dia tak tenang.
0: Okey. Ada
1: orang kat muka,
0: ya? Ha, pantunnya.
1: Ha. Ya. Makan cucur, cucur kriya.
0: Cucur ke cucuk?
1: Cucur.
0: Okey, okey. Okey, okey. Teruskan, teruskan. Nah, ayai. Okey.
1: Makan cucur, cucur. Makan cucur, ya.
0: Ha.
1: Makan pula. Macam parti.
0: Hmm.
1: Dia semua ceria.
0: Hmm.
1: Sama pendengar suka hati.
0: Ah.
1: Nak buat apa satu lagi?
0: Okey, okey, okey.
1: Ya, makan pulut dengan durian.
0: Hmm.
1: Rasanya sedap sekali.
0: Okey.
1: Tak usah hidup bersendirian.
0: Hmm.
1: Tak usah tidak rasa kesali.
0: Hmm. Okey, baik. Okay. Terima kasih ya, Syazi ya. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Nama baru Syazi je eh. Teruskan kabar sama Zora Nava. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang dah kongsikan pantun-pantun anda pagi ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, pantun-pantun yang lebih menarik lagi. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Dan pada pukul 9 pagi nanti, kita terus sama-sama ikuti untuk utama 9 pagi. Dan sebab itu kita terus untuk dalam Logat Kedah kita, terbitan DJ Buzz. Teruskan kabar sama Zora Nava, Kedah Fancy Baik untuk anda je.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Iza nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: kata Cik Iza berdasarkan sesi tu.
3: Dah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi M02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan tiga penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional si Akif serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan tiga penjuru. Sekarang ini proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Womano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis, operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan setiap hari Sabtu 9.15 minit pagi, kita akan ikuti untuk Kedah, lorat Kedah kita, yang mana terbitan daripada DJ Bas. Dan pagi ini kita nak bersama Encik Zaki. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak bersama Encik Zaki, kita nak bersama dengan Encik Zulkifli Ismail terlebih dahulu dalam segmen My Dengar Dulu. Silakan.
1: My Cik, oi My Cik Ma.
2: Segmen My Dengar Dulu, lorat Kedah kita.
3: Assalamualaikum. Saya Zulkifli Ismail. Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen My Dengar Dulu. Macam selalu, dalam segmen ni saya akan utarakan 2-3 lagi perkataan dalam lorat Kedah, yang mana mungkin pada sesetengah orang langka dan jarang dengar. Cua, cua maksudnya cuba. Cua keluar sekali lagi, kuku dia dengar. Nah, maksudnya, cuba panggil sekali lagi, cua. Selain cua, tokai juga boleh digunakan untuk cuba. Tokai. Tokai lah pergi tengok. Maksudnya, cuba pergi tengok. Cabuk. Cabuk maksudnya lama ataupun buruk. Pak Long ni pergi mana-mana pun duk bawa mutu cabut dia tu lah. Maksudnya Pak Long ni kalau ke mana-mana pun pasti dengan motosikal lamanya tu. Camca. Camca maksudnya sudu. Ada orang makan pakai tangan, ada orang pakai, ada orang makan pakai camca. Camca maksudnya sudu. Capui. Capui ni maksudnya celupar. Masuk kampung orang mulut dengan capui saya. Maksudnya kalau masuk di tempat orang, mulut dengan cerupan. Capui. Cah. Cah maksudnya dekat ataupun nakal. Budak perempuan tu cah sikit. Maksudnya budak perempuan tu agak nakal ataupun agak digat. Cah. Digat cah sangatlah. Capreh. Capreh maksudnya rencana GDL. Hang nak bawa lori kena ada capreh. Capreh. Maksudnya kalau nak memandu lori, perlu ada lesen GDL. Cerin. Cerin maksudnya meremang. Nak kali lalu hutang ni, mesti cerin dulu rumah aku. Maksudnya setiap kali lalu di sini, meremang dulu rumah aku. Cerin maksudnya meremang. Ceruak. Ceruak maksudnya simbah. Ceruak. Simbah. Lepas kencin, jangan lupa ceruk ayam. Ceruk maksudnya selepas membuang air kecil, jangan lupa simbah air. Ceruk. Coklat. Coklat ni ramai tahu kan. Coklat ni bukan coklat. Coklat maksudnya gula-gula. Jangan silap lah. Coklat gula-gula, bukan coklat. Kalau coklat, orang kena panggil koko. Celepa. Celepa maksudnya bekas kecil untuk mengisi sesuatu. Celepa. Tok Wan buh temakau dia dalam celepa. Maksudnya Tok Wan mengisi temakau dalam bekas kecil tu. Celepa. Celepa. Kecil-kecil selalu tengok. Celepa. Orang tua-tua buat buh temakau. Celui. Celui maksudnya muat. Ini kata ni masih lagi digunakan. Celui. Badan aku kuih tembun. Baju lama tak celui. Maksudnya badan aku semakin berisi. Baju-baju lama semuanya dah tak muat. Celui maksudnya muat. Cemuih pula. Cemuih maksudnya jemu. Cemuih. Hang tak cemuih ke? Tu pakai baju tu hari-hari. Maksudnya kamu tak jemu ke? Memakai baju yang sama setiap hari. Cemerekap. Cemerekap ni cuai. Hang ni cemerekap cukup lah. Lagu mana yang kopi tu boleh kena baju. Cemerekap lah tu. Kalau bawa yang kopi pun sampai kena baju, tu cemerekap punya cuai. Cempera. sempera maksudnya berkeliaran. Berkeliaran. Dengar bunyi siren kereta polis, sempera habis maktip. Tuan-tuan tu. Sempera. Maksudnya apabila mendengar bunyi siren kereta polis, kita dah di kawasan tu lari berkeliaran. Sempera. Cengeng. Cengeng macam sekarang. Balong tak cengeng. Balong tegas. Cengeng. Dengar cengeng sekarang dengan anak-anak. Maksudnya dengar lah. Garang sangat dengan anak-anak tu. Cerui. Cerui ni maksudnya cayak. Cayak. Awak ayak kopi hang ni cerui sangat. Tak maksudnya awak ayak kopi hang ni cayak sangat. Okey. Cukup dulu sekat ni. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
1: My Jack, oi my Jack, my.
2: Segmen My Dengar Dulu. Lorat Kedah Kita.
0: Terima kasih Cikgu Lepis Ma'an di atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Okey, jadi kita dah belajar macam-macam kan. Jadi kita nak bersama juga dengan Encik Zaki untuk yang seterusnya. Baik Encik Zaki, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Encik Zaki, sihat Encik Zaki ya? Alhamdulillah. Okey Encik Zaki, macam mana untuk hari ini? Sambungannya silakan Encik Zaki.
4: Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tengok perkataan baru daripada huruf barulah. Minggu lepas kita bersiaran, kita selesai huruf L. Jadi hari ini kita mula dengan perkataan baru daripada huruf M pula. Huruf apa murid-murid? Huruf M, cikgu. Okey. Yang pertama, ini cerita pasal makan. Tapi dia tak kenyang lah ni. Makan apa? Makan cekak. Kataan kita yang pertama, makan cekak.
0: Okey. Cik Zaki. Cik Zaki. Cik Zaki ya? Cari sat tempat yang lebih clear sikit. Dia macam putih-putih je ni.
4: Putih-putih.
0: Okey, tak apa macam ni. Kita berehat seketika sekejap. Kita berikan ruang untuk Cik Zaki dapatkan line yang terbaik. InsyaAllah selepas kita sambung semula, teruskan bersama kami di Kedah FM. InsyaAllah kita berehat seketika.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
6: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
5: Bukan macam tu maksud saya.
6: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
7: Tolonglah.
5: Tapi pada pendapat saya,
6: pendapat Cik Izzah berdasarkan Cik Izzah sibuk.
7: Dah.
8: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Baik, terima kasih kepada semua terus sekali lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Okay, jom kita nak bersama dengan Cik Zaki. Silakan Cik Zaki.
4: Kita sambung tadi. Tadi line katanya tak clear. Yang ni okey sikit ke no?
0: Hari ni okey, alhamdulillah. Clear, elok.
4: Okey, baik. Kita sambung yang tadi. Perkataan pertama kita huruf M, iaitu makan cekak. Makan cekak ni maksud dia ialah berkeupayaan melakukan sesuatu ataupun sanggup untuk melakukan sesuatu. Okay. Contoh hayat dia, aku tak makan cekak dah musim raya ni, tak dan dah kan nak potong baju hang. Maksudnya dekat-dekat musim raya tu banyak tempahan baju, ada orang main ujung-ujung last minute nak pesan baju, nak suruh potong buat baju, jahit baju. Jadi tukang jahit ni pun dia hapak lah, dia tak makan cekak, maksudnya tak berupaya lah. Dalam konteks saya ni, dia bukan tak reti buat, tapi dia tak sanggup untuk ambil tempahan lah. Tak makan cekak, maksudnya terlalu banyak, jadi dia tak sanggup untuk ambil tempahan lah. Boleh no?
0: Okay.
4: Satu lagi contoh, tu memang raja dia, dia makan cekak bab-bab tu. Maksudnya dia berkeupayaan untuk melakukan sesuatu itu. Itu makan cekak. Okay, kedua. Yang kedua, makloh. Yang ni kalau kita eja, M-A-K-L-O-H lah, makloh. Tapi kalau kita sebut tu, dia tak bunyi loh tu betul-betul. Dia panggil makloh. Dia bunyi O dengan bunyi A tu, dia duduk di antara dia, di tengah-tengah bunyi A dengan O tu, makloh. Okay, makloh ni pernah dengar tak? DJ pernah dengar makloh?
0: Makloh? Makloh?
4: Makloh, makloh.
0: Cuba buat ayat tengok. Saya kenal dengan ayat tu baru saya ingat balik tu. Macam tadi lah. Cerok kan, dah lama tak guna perkataan cerok tu. Bila Cik Zuki boleh cakap cerok tadi, oh, teringat mak saya dulu panggil tu. Hampir cerok sangat.
4: Makloh ni contoh ayat lah kan. Dia menikah dengan makloh. Kenal di Cina tu, buat balik mai. Maksudnya mu'alaf. Gelaran kepada orang yang baru memeluk agama Islam, mu'alaf atau saudara baharulah. Orang Kedah panggil makloh. Itu maksud makloh. Maksudnya mu'alaf lah. Dia baru menikah dengan makloh. Perempuan dia makloh. Mu'alaf lah tu. Okay. Hak makan cekak tadi, dia ada satu lagi makan. Kita sambung hak jadi nombor tiga lah no. Makan juga, tapi makan ayam. Makan ayam. Kalau hari ni duduk di Bali, orang Bali panggil makan A. Maksudnya bukan makan ayam tu yang minum ayam tu. Tapi dia macam cacar. Dia macam atau apa nama, naik biji-biji adalah madayak bisa di celah-celah jari-jari kaki, selalu jari kaki, jari tangan kan. Itu jenis penyakit makan ayak. Dia kena makan ayak tu habis sampai ke gelang kaki, sampai ke apa nama, buku lima kaki tu kita panggil apa. Sampai tumit. Dia punya makan ayak tu dah merebak. Ini kalau dah kena makan ayak, ada pula kenciman ni, payah kira. Lambat. Itu makan ayak. Keempat, mak ngot. Yang ni sedia-sedialah kita pakai lalulah kan. Ini memang orang putih panggil famous lah. Kalau orang Kedah tak faham hak ni, tak tahulah. Mak ngot ni maksud dia, dia kata adjektif lah untuk memerihalkan sifat seseorang yang lembak, tidak cergas, kurang aktif, ataupun lambat lah kita kata kan. Jenis buat kerja mak ngot kawan ni, tang malam dah duk pesah naik tang tu tak habis-habis. Maksudnya jenis buat kerja tu lambat. Satu kan, tak siap-siap. Maksudnya kerja tu mungkin kerja yang mudah, boleh diselesaikan cepat, tapi dilakukan oleh orang yang sifatnya jenis lambat, jenis kurang cergah. Jadi keadaan tu disebut sebagai makmun. Nah, kadang berjalan kata, cuba cerdah jalan laju mak ngok ke berapa nak sampai lagi tu lah. Tambah-tambah anak-anak nak bangun nak mangkit pergi sekolah kan, dia duk buat lembut lembai kan. Lagi duk buat mak ngok dia, padahal sifat dia bukan begitu. Pergi saja akal lah tu, tak mahu pergi sekolah kan. Tu mak ngok. Kemudian yang kelima, mampai. MAMPAI, mampai. Yang ni jarang lah kita dengar. Saya dulu rajin dengar tok saya duk sebut lah. Kan, mampai ni maksud dia tumpul. Tumpul tak tajam lah, tumpul. Tapi keadaan tumpul itu daripada permukaan yang lebar. Macam satu batu besar tapi dia tumpul. Tahu tak apa nama batu miling?
0: Batu?
4: Batu giling.
0: Okey, batu ngelompok tu.
4: Yang apa, bulat macam silinder hak panjang tu, hak kita duk giling cabai tu. Permukaan belakang dia tu disebut mampai lah tu. Jenis tumpul. Dia keadaan tumpul tapi dia lebar. Itu mampai. Contoh ayat dia, depa tumbuk emping pakai alu hak mampai. Depa tumbuk emping tu pakai alu yang tumpul. Ataupun kan orang duk tumbuk padi dulu hak lepas duk pijak tu kan. Alu hak buat daripada kayu tu kan. Hak ujung tu dia memang tak boleh tajam lah, tapi keadaan dia tu kan lebar, besar keadaan tu, tapi dan dia tumpul. Itu mampai sifat. Kemudian nombor berapa dah? Nombor 6.
0: Dia.
4: Mamun.
0: Mamun.
4: Mamun ni banyak konteks lah boleh pakai, tapi kalau kita tengok literalnya, maksud dia mengigau ataupun mengelamun. Seperti keadaan yang agak nyanyok, tapi dia tak nyanyok. Itu maksud mamun lah. Dia boleh jadi dalam dua keadaan. Satu, kadang-kadang kita pesan dekat budak-budak, jangan duk buah sangat, jangan duk seronok sangat. Main tu pada-pada, saat lagi tidur mamun. Maksudnya saat lagi bila tidur tu boleh dapat mengigau. Boleh ni lah, tak tenteram lah tidur tu. Dia nak mengigau, dia nak mamun merata. Satu lagi konteks kita boleh pakai, orang makan habis je lah, makan sok habis lama dah, yang hang tu mamun apa lagi. Maksudnya orang lain boleh bangun makan sok Hawaii tu, dia duk mamun lagi. Kalau dalam bahasa percakapan lorak Kedah biasa ni, kalau kita boleh guna, dia duk bodoh-bodoh lagi. Kan? Dia duk mamun lagi. Maksudnya dalam keadaan sedang tak sedang macam tu. Duk mengelamun sesuatu. Itu mamun. Kemudian yang seterusnya, mandom. Mandom. Mandom benar ni tak? Mandom.
0: Bisa. Ha ni mandom. Ya kan?
4: Tengah tempat dia bunyi mandok.
0: Oh, mandok.
4: Dia bunyi belakang tu, dia bunyi keras. Dia bunyi K belakang tu, mandok. Dia tengok tempat. Kan? Hang ni mandom betul ya, no, hari ni. Maksudnya hari ni tu tengok keadaan dia tu kurang cergah. Kan? Kalau kita tengok kepada apa nama takrifan mandom ni, kalau dalam apa nama glosari dialek Kedah, maksud dia lebih kurang samalah, lembap ataupun tidak cergas. Dan kadang-kadangnya bersifat pemalu sikit. Ada sifat malu-malu sikit kan. Tapi dia biasanya dia kurang cergah lah. Jenis lembap mandom. No? Kalau tadi mak ngok tadi pun lebih kurang juga, tapi dia lebih pada perbuatan. Yang ni dia sifat tu memang jenis dia, kita panggil slow lah kot, jenis mandom ni. Kalau tak mak ngok, mandom dua tu. Boleh juga dalam keadaan tertentu kita bersilih ganti penggunaan mandom dengan mak ngok. Itu mandom. Biasanya mandom ni dengan keadaan yang lebih besar lah. Dan maksud dia, dalam keadaan orang tu pun kita nampak tak terurus, nampak tak bersedia melakukan sesuatu. Bila dia buat pun nampak Allah laih sangat, lekeh sangat. Mandom kan? Itu maksud dia. Kemudian maneh melecah. Orang Kedah kalau dia kata maneh tu biasalah, maneh lah. Tapi kalau dia kata maneh melecah, maksudnya tersangat maneh. Apa bubuk sorang sampai tak boleh makan, kacau apa sampai maneh melecah. Gitu. Biasa kita kata yang ayak sirak rumah kenuri ke maneh melecah kan. Teh maneh melecah, rasa susu dah teh tak rasa. Ni musim-musim awal Muharram ni, musim-musim bok sorak lah.
0: Bok sorak
4: dah lo makan lagi.
0: Oi, itulah tak makan lagi ni.
4: Tak makan lagi, itulah saya pun tak makan lagi ni. Tak ada siapa nak hantar mai, nak itulah. Kacau tak dan. Ini dah lepas dah 10 kan. Lalu orang buat dalam tempoh 10 awal tu lah.
0: Betul.
4: Tapi boleh lah, boleh dicari lah lepas ni. Maneh melecah kan. Ada bancuh tepung tu dengan gula merah, dengan gula pasir, gula putih pun dia bubuh. Sekejap lagi dia piduk bubuh apa, buah-buah apa hak maneh. Buah-buah apa, buah pisang lah, nangka lah apa. Orang hak tak makan maneh, dia katalah maneh melecah. No? Okey. Kemudian melahak. Oh, ni bunyi dia kalau orang Kedah biasalah melahak. Kan, kalau orang luar tu bunyi dia kasaknya bunyi. Kan? Kasaknya perkataan ni. Maksudnya melahak ni lapar yang tersangat. Dia macam kebulung lah. Melahak ni

0: pantang lepa jadi hak dia. Contoh hayat dia ni memang jenis melahap. Kan? Pantang lepa je dia. Sok buat balik eh. Adalah barang ke benda-benda ke apa. Hak ada peluang untuk dia ambil, dia ambil. Tak, orang tak bagi pun dia ambil juga. Ha, itu maksud melahap. Kan? Jenis melahap. Kemudian seterusnya, kita lupa dah nak kira sembang bab bubak suara tadi, lupa dah nombor berapa. Tapi tak apalah. Seterusnya, melanui.
1: Melanui.
0: DJ Zul pernah dengar melanui.
1: Melanui ni bukan seluak yang tak tu lah, tak ketat lah. Ke londeh. Betul? Betul?
0: Melanui ni, dia macam benda tu merawik-rawik. Ha, keluar dalam merawik. ataupun dia berpanjangan.
1: Melanui. Okey.
0: Tambah-tambah biasanya kita guna dalam keadaan ada sakit yang lambat sembuh. Contoh demam tak kebah kan. Demam dia tu tak kebah-kebah melanui. Manjang kan. Maksudnya asyik berpanjangan. Daripada apa nama badan tu daripada sedap jadi apa dia seroh.
1: Kuih seroh.
0: Badan tu kuih seroh sebab demam tu melanui tak habis-habis. Maksudnya dia punya sakit tu asyik berpanjangan. Sat-sat demam. Tapi kalau musim sat-sat demam ni lah ni saya duk tengok, kena picek tu. Bila dah demam, sat lagi dia okey, sehari dua dia demam balik. Itu dia ada tanda penyakit lain tu. Sebenarnya dah ada dah, cuma nak kena pergi cari apa nama doktor, tanya penyakit apa betul-betul. Duk nampak banyak dah jenis demam melanui ni. Memang kena ambil ciri. Dulu kalau demam tak apa. Demam ni biasalah, boh Panadol ke apa kan. Dan dia kebah tu okey dah, lega dah. Tapi law ni, zaman kita law ni, sat demam, sat lega. Sat lagi demam balik, lega balik. Lagi tak dan 2-3 hari demam balik. Itu maksudnya melanui dia tu. Demam yang berpanjangan sat-sat. Nah, tu kena bawa pi ni lah. Pi check lah, takut lorat benda lain. Minggu lepas, lorat. Takut menjadi serius lah. Okey. Itu melanui. Kemudian tadi kita ada sembang pasal maneh melecah. Maksudnya maneh yang tersangat kan. Kadang-kadang ada sesetengah tempat di negeri Kedah ni dia guna melecah saja. Tapi melecah saja ni dia tak membawa makna kepada satu penanda yang sangat kepada maneh tadi tu. Dia tak guna bersama-sama maneh. Dan dia tak merujuk pun kepada sifat maneh yang tersangat tu. Macam mana kita terang tu, panjang tu boleh faham ke tu. tapi melecah ni, setengah tempat dia guna melecah ni untuk menerangkan ataupun memerihalkan sifat seseorang perempuan yang miang, galak, gatai. Kalau orang Kelantan panggil gelenyar mu ni.
1: Merenyam.
0: Maksudnya dia jenis melecah. Saya bisa dengar orang lama-lama pakai. Di rumah Kenuri pun ada. Ni anak kawan ni jenis melecah ni. Itu jadi dia panggil jenis ulat belencah. Cara bergerak tu legok kan. Dia tergedik tu. Jadi melecah. Dia bukan melecah kita padankan dengan perkataan maneh tadi tu. Menjadi tersangat maneh tak. Melecah ni dia sejenis sifat kepada orang perempuan lazimnya. Yang pantang. Dicuit, diusik. Sekejap dia nampak lah sifat-sifat kelenyar dia tu. Sifat-sifat miang dia tu. Contoh ayat, ujang tu nampak melecah sangat. Tak kira jantan mana. Kira nak apik je. Bujang maksudnya janda tu lah. Orang Kedah panggil janda bujang. Dia tak panggil janda. Orang lah dia panggil makjan. Dia panggil bujang. Orang Kedah dia panggil bujang.

0: Bujang.
1: Bujang tu melecah tu. Maksudnya wey, boleh tahan lah sifat dia tu. Okey. Kemudian seterusnya ialah melecak. Melecak. Melecak ni berkenaan dengan terkupas kulit kerana tergesel, terkena air panas ke sikit, dia macam melecuk tu, lama-lama dia naik berayak tu, tu panggil melecak lah. Macam tadi kita panggil makan ayak tadi tu, bila ayak bisa tu pecah kan, dia jadi basah, apa, terkupas, terkopek kulit tu sikit, lepas tu dia tu berdenai. Ha, kita belajar lah berdenai ni.
0: Dia kan
1: dia duduk berayak-berayak tu kan. Itu melecak lah. Sebab tapi melecak ni sebab dia bergesel kulit dengan kulit sampai menyebabkan luka ataupun keadaan yang kurang selesa dan memedihkan pada permukaan kulit lah. Contoh kalau orang berisi sikit kan, jalan kerap sangat tu, dia melecak paha, duduk geser dengan paha tu. Jangan kata orang berisi, kita sedang-sedang ni pun kadang aktif sangat pun rasa, rasa macam pecah kulit celah, apa nama, celah paha tu kan.
0: Betul.
1: Melecak. Betul. Dia ada pengalaman. Dia ada pecah. Betul.
0: Okay, tu seluar selalu duduk koyak bawah tu.
1: Tu kalau mak saya dululah, tuah mak saya dulu, dia sap-sap mencak, sap-sap mencak, tu gemuk lah tu, kurus sikit kan. Sebab setengah orang dia naik tanpa ha, dia naik paha, dia naik pinggul, badan dia tak naik.
0: Betul.
1: Ada juga pesen orang jenis naik badan lagi tu kan. Itu melecak. Okey, tu kita nak berehat dulu ke, kita nak sambung lagi?
0: Okey, kita balik seketika insyaAllah. Saya pandang kita sambung semula. Okey. Baik, kepada semua pendengar yang berasal FM, kita berada seketika dan semula kita sambung semula insyaAllah.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
6: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
7: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
6: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
7: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
6: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
7: Lorak Kedah Kita.
0: Assalamualaikum dan juga selamat petang, selamat pagi. Terima kasih kepada semua terus kekal lagi bersama dengan Sensor Nova di Kedah FM. Sebelum kita nak sambung bersama dengan Encik Zaki, kita nak bersama dengan Encik Zulkifli Ismail terlebih dahulu dalam segmen My Ingat Lorak. Silakan.
8: My Jet, oi My Jet.
9: Segmen My Ingat Lorak.

0: bersama saya Zulkifli Ismail dalam segmen My Ingat Logat.
1: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Badan aku kuih tembun. Baju lama semua dah tak tempat kosong. A. Cemui. B. Cerui. C. Ceroy. Sat lagi saya habang jawapan dia.
2: My Jack, oi My Jack.
3: Segmen My Ingat Logat. Logat Kedah Kita.
4: Terima kasih Cik Zulkifli Ismail, dan kita terus sambung bersama dengan Cik Zaki. Baik, silakan Cik Zaki.
5: Okey, baik. Tak lagi pakat-pakat bagi jawapan soalan tadi tu.
4: Betul.
5: Soalan Cik Zulkifli tu, no? Okey. Kita sambung dalam 3-4 perkataan lagi.
4: Boleh.
5: Huruf M melelong. Ini biasa. Biasa dengar lah kot. Melelong maksudnya tidak sempurna jalan ataupun tidak lurus dan tidak tentu arah. Kereta tu melelong pasal tayar dia pecah sebelah. Itu melelong. Bila dia melelong, nampak dia tu keadaan dia tu melilau. Pikuk ni. Dia jadi melilau. Melilau ni maksudnya berjalan merata-rata atau merayau. Itu melilau, melelong. Satu lagi melewak.
4: Melewak
5: pun merayau juga. Berkeliaran, berjalan tanpa arah tuju. Kadang-kadang kita tak sebut melewak, kita sebut kelewak. Itu kelewak mata. Huruf K tu kita ada sebut kelewak. Kadang kita tak sebut guna K, kita guna M lah. Melewak. Kerja duk melewak mata. Maksudnya menilau. Tak ada kerja apa satu. Tambah-tambah budak-budak cuti sekolah kan. Lepas bangun selalu biasa dah. Bangun awal nak pergi sekolah. Tapi kena ke cuti tu, dia kayuh geret pergi sana. Sagi dia balik melanggar hayak. Sagi hilang pulak. Kayuh geret pitang lain pulak. Sagi tengok balik jalan kaki. Hilang pitang lain pulak. Budak-budak. Itu melewak tu. Macam melewak je. Sak pergi rumah orang tu. Sak pitang tu. Sak pitang tu. Melewak. No? Itu seterusnya meliau.
4: Meliau
5: ni keadaan dia bertambah besar. Daripada satu benda yang kecil jadi besar. Dia macam merebak lah. Bertambah besar. Kadang-kadang kita guna dengan keadaan yang tadi tu, yang bentuk luka tadi tu. Macam bila dah melecang tu, keadaan tu makin besar-besar. Punya melecang ni meliau mau kata dah ni. Kan? Maksudnya dah merebak besar lah. Itu meliau. Kita sambung berapa dah ni? Melelong, melewak, melilau, meliau. Dan yang terakhir yang kita nak kongsi hari ni, tak terakhir jugalah, ada dua lagi. Tapi had ni orang putih dia tak panggil terakhir lah, dia panggil last but not least. Meloreh.
4: Meloreh.
5: Meloreh ni hak ni yang DJ kata
4: seluar lagi tu
5: turun labuh dia dah meloreh bawah pelan-pelan tu. Kadang-kadang kita tak sedar duduk diri sembang elok-elok kain pelikat tu gulung tak kemas meloreh. Sedap-sedap sejuk tinggal seluar pandak je. Janji hari ni panggil tinggal boxer je. Kan kain tu lepas ke bawah meloreh. Kan kadang pakai seluar luang apa nama besar tu kan, lupa nak tambat kemas-kemas, nak ikat yang tali pinggang kemas-kemas, jalan laju sikit. Kuih melor eh. Itu maksud dia turun secara perlahan-lahan atau beransur-ansur melor eh lah. Dan yang terakhir hari ni ialah melugai ni maksudnya loya nak termuntah. Dia boleh berbentuk kita kata kiasan pun boleh juga. Make up apa lah tebal-tebal pun lugai tengok. Maksudnya dia bukan nak termuntah hak betul-betul rasa loya nak termuntah. Tapi dia memerihalkan kiasan yang tengok pun tak ada selera make up tu terlampau sangat. Nampak rasa nak muntah. Melugai tengok. Dan melugai ni dia memang boleh jadi memang rasa secara fizikalnya rasa terasa nak muntah betul lah. Kan? Contoh dia, aku tak boleh lah siapa bancuh teh air gula pun bubuh. Susu pun bubuh. Mana ada orang bancuh teh air bubuh gula dah bubuh susu kan. Tapi susu pun bubuh. Ada kedai lah cik. Dia nak sip susu, dia buh susu sikit, gula sikit. Bila kita hirup tu kita boleh rasa, rasa melugai dia naik macamnya rasa kan.
4: Dia tak lemak.
5: Dia tak lemak. Kata manis gula pun ada, manis susu pun ada, mana ada melugai habis. Tak boleh nak telan. Nak termuntah lagi ada. Saya betul kena kedai tu. Kan? Tak tahulah aku resipi daripada aku tu, baik pergi lepas lah. Nah, jadi melugai ni, dia bawa dua makna lah. Satu berbentuk kiasan yang macam kita kata tadi, meluat tengok muka, make up, lebih-lebih macam tadi. Kan? Berkenaan dengan kelakuan orang tu, kita rasa mual. Kan? Kita rasa loya, kita rasa kurang selesa. Yang kedua tadi tu, fizik. Misalnya tu kita dapat rasa benda tu kita nak termuntah betul lah. Keadaan memang loya yang nak nak termuntah betul itu melugai lah. Itu kataan terakhir kita hari ini daripada huruf M, melugai. Banyak lagi huruf M. Kita sambung minggu depan insyaAllah. Kalau ada rezeki minggu depan.
4: Baik, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Cik Zaki. Di atas perkongsian menarik insyaAllah. Terjumpa lagi minggu depan Cik Zaki. No?
5: Jadi nak buat ucapan.
4: Boleh. Silakan.
5: Kepada siapa-siapa yang kucai bubuk suara tu, hantar-hantar mai lah dekat DJ Zul. Kan? Dekat DJ O, pakai nama DJ O. Betul tak abang mai lah kat kita sekali.
4: Janji minggu depan nak hisap tu lah. Janji minggu depan. Hantar mai dua
5: kita. Okey, baik. Hantar dua bukan. Okey, baik.
4: Sama. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, itu tadi kita dah bersama dengan Cik Zaki di atas perkongsian yang sangat menarik hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Tapi sebelum tu kita atas untuk jawapan pada minggu ini. Jom silakan bersama Cik Zulkifli Ismail.
6: Jawapannya B. Cerui. Badan aku kuih tembun. Baju lama semua dah tak cerui.
4: Terima kasih semua, teruskan lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan teruskan bersama dengan Putri Awani. Ketemankan anda bermula pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. InsyaAllah. Jumpa lagi esok bersama dengan saya Zorin Nova pukul 2 sampai pukul 6 petang. Ada pukul 9 untuk anda semua. Selamat bercuti. Kedah FM terbaik untuk anda. Jangan.

0: Oh, Mak Tik. Ish, apa yang banyak sangat? Ni bagi ikan ni. Awak dia pun jual murah ke kat market tadi ni?
1: Oi, bukan kat Cik Kiah seorang tu.
0: Ha tu?
1: Nak kirim bagi Kak Aru, Kak Abun, Din sama. Sajalah tak sat pergi beli ikan di pelantak nelayan dengan Ed. Dia pun jual murah sungguh lah hari ni. Ed lah ni teringat kat Cik Kiah, Aru, Abun dengan Din ni. Dah ala-ala ikan murah, belilah lebih sikit berdampo.
0: Terima kasih lah Mak Teh. Ingat dah juga kat kami ni.
2: Bukan apa Cik Kia. Ni Ed geram tengok ikan baru naik di pelantang tadi.
0: Yalah.
2: Tu yang borong banyak tu.
0: Merelit-merelit ikan tu.
2: Ikan termenung ni pula Cik Kia. Orang kata buat gulai. Tibai nasi hangat-hangat. Boh sampai belacan bagi piau sikit.
0: Tu dia.
2: Kena duk makan atas pelenggak ni. Kena pula angin buih-buih macam ni. Eh, pelenggak ni reban pun tak perasan dah.
0: Tu dia. Ish. Padahal no. Tu yang kata lauk kampung ni no, Mak Tik.
1: Ya lah.
0: Bawa meletup pun dia kayuh makan situ lah. Dia tak heran no.
1: Ni tapi Mak Tik heran lah juga kan. Dengar cerita harga diesel naik ke hari tu. Lagu mana tu? Depa nak kena buh minyak bot apa semua. Boleh ke depa jual ikan murah lagu ni?
0: Sungguh juga Mak Teh weh. Tu hak mana yang pakai jenis-jenis kereta hak buh diesel tu? Jenuh jugalah tu kan.
2: Bukan lagu tu.
1: Habis tu.
0: Tu.
1: Lagu mana?
2: Kena faham bab diesel lah ni. Memang harga naik mak. Tapi kerajaan ada bagi juga bantuan bab diesel ni Cik Kia.
0: Tu apa dia pula yang tu Ed?
2: Untuk kenderaan diesel persendirian, kerajaan bagi ikut budi madani.
1: Lagu mana pula tu? Cuba Ed cerita sikit.
0: Terang saya tu.
2: Dia lagu ni. Budi madani ni program kerajaan bagi senang depa nak kawal diesel ni. Biasa tengok kan? Duk masuk apa berita bab orang seluduk diesel.
0: Ini
2: satu cara lah kerajaan nak elak tak mau bagi orang salah guna subsidi. Subsidi ni kan untuk rakyat kita je. Bila kerajaan buat lagu ni, payahlah orang luar nak beli diesel dengan harga subsidi.
0: Ni lagu mana dia pun buat? Jenuh kepung lah lagu tu N.O.I.
1: Sungguhlah juga no.
2: Kita kena mohon dulu untuk budi madani ni. Hak mana yang dapat, kerajaan bagi bantuan tunai untuk beli diesel tiap-tiap bulan.
0: Woi, kalau lagu tu semacam jugalah Ed. Hak dapat subsidi diesel ni yang duk kaya nak jual kat orang luar ni.
2: Sat, bagi saya cerita dulu Cik Kia. Bukan mereka dapat subsidi.
1: Tahu pula dah. Habis tu kerajaan bagi apa pula Ed?
2: Kerajaan bagi bantuan tunai RM200 untuk isi minyak diesel tiap-tiap bulan. Jadi beda kita rakyat Malaysia je lah yang dapat kemudahan bab diesel ni. Hak mana pakai IC lain dari Malaysia, kena beli ikut harga pasaran.
0: Lagu tu barulah Cik Kia faham.
1: Mak ni duk ingat kata pakat semua kena beli harga baru dah.
2: Bila buat bersasar lagu ni, ingatlah beda orang yang bukan T20 lagu kita ni kalau pakai kenderaan diesel.
0: Mana kata depa yang T20 tu kena beli ikut harga pasaran lah Ed?
2: Yalah, depa pendapatan tinggi. Takkan nak heran lah depa dengan harga diesel lah ni. Lagu kita orang kampung ni, sungguh memang terasa lah.
1: Sat-sat, tadi kata budi madani ni untuk persendirian saja kan?
2: Ya.
1: Habis tu hak bukan T20 yang menego kecil-kecil pakai van diesel, pakai lori apa semua ni lagu mana pula Ed?
0: Sungguh jugalah tu. Kita nak kira lagu mana Ed? Hak duk buat minyak kubota, buat bendang, duk pakai lori yang angkut padi lagu tu, apa semua tu. Kita kira lagu mana pula?
2: Hak tu cerita lain pula. Depa pun dapat. Tapi nama dia Budi Agro Komoditi. Hak mana syarikat macam syarikat bah dengan lori barang, depa dapat my diesel subsidi. Kena pakai flip card.
0: Pula. Ish, pening lah. Banyak jenis lah pula.
2: Tak payah gaduh pening Cik Kia. Cik Kia bawa motor je. Tak usah duk fikir lah bab diesel ni. Petrol duk harga lagu tu juga. Mana nak ada motor nanti dalam dunia ni hak pakai diesel.
0: Sungguh juga no. Ayah Encik Kiah pergi duk kalut buat apa dengan diesel tu. Haru sungguh.
1: Ha, pasal naik motor tak gaduh buh diesel. Encik Kiah tolong sat pi hantar ikan ni ke Aru. Ha. Din dengan Abun.
0: Ha. Ha, tak apa tak apa. Boleh kan Mak Teh. Hak beri kita pi hantar lah buat kebajikan.
2: Terima kasih Encik Kiah.
3: Itu tadi kisah pelenggak Pak Teh Mat kali ini. Pelakon Nur Syahriza Zainuddin sebagai Mak Teh, Morini Osman sebagai Kiah dan Ali Arif sebagai Zahir. Skrip tulisan Saiful Azwan Abdul Aziz. Pelenggak Pak Teh Mat diterbitkan oleh Faizal Zainul Abidin.
4: Jom interaktif 10-2.

Fresh akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi. Okey, dengan lagu-lagu yang menarik semestinya lah. Boleh request lagu tau. Dengan Puteri, anda boleh request lagu. Sebab dengan Puteri, kalau hujung minggu Puteri nak vibes-vibes yang santai, kita boleh sing along kan. Yang pentingnya tu, kita nak chill-chill lah dekat rumah. Sebab seminggu ni, kita dah kerja kan. Bila dah sampai hujung minggu ni, kita nak chill. Puteri akan pastikan anda relax dan chill bersama dengan Puteri Ons. Okey, weekend kita mesti Ons punya, okey, dengan Puteri. Dan sebelum tu, Puteri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat DJ Zul yang dah temankan anda ni dari pagi tadi tu, 6 pagi tadi sampailah 10 pagi ini. Okey, jadi sekarang ni Puteri pula akan temankan anda dengan lagu-lagu yang menarik semestinya di Kedai FM.

Anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: kalian masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yang baru mendengarkan Kedai FM 97.5, Putri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Anda sekarang bersama dengan Putri. Semestinya Putri akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi, okay? Dan ya, kepada siapa yang belum lagi follow kami punya social media, boleh follow di Kedai FM punya social media. Kami ada di semua platform, which is Instagram, Facebook, TikTok, Thread. Dan semestinya kalau nak hantarkan ucapan, boleh hantar ke WhatsApp Kedai FM. Okay? Jom kita nak chill, nak santai di mood weekend kita ni. Jom kita layan lagu Rindu Dalam Diam, Zack Zakuan, Kedai FM.

0: Puteri ini dari Lukman Podolski yang masih lagi bersama dengan Puteri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Baiklah, kita masih lagi di dalam segmen tajaan bersama dengan Lin Organic Matrix. Teruskan Lin.
2: Okey, baik, terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah mengenai produk pertama kita, Tilam Anissa. Jadi kepada pengusaha-pengusaha homestay juga, ya, kalau agak nak tukar tilam dekat homestay anda tu, inilah masanya, kan. Jangan guna apa tilam daripada jenis spring ataupun daripada jenis foam yang nipis, ya. Memang kita tengok kadang sekali-sekala je orang nak guna, kan, tapi sebenarnya impak dia besar. Kadang orang bila seharian penat jalan sana sini, malam nak berehat, kalau baring atas tilam yang rasa spring ataupun yang lembut, kan, jadi rasa macam, ya, tak selesa lah untuk mereka, kan. Jadi bila kita serve tilam yang bagus, jadi kemungkinan customer akan datang lagi. Bukan saja untuk yang homestay, untuk rumah kita sendiri lagi lah, kan, setiap malam kita nak guna, jadi kita kena ada satu tilam yang bagus. Okey, cerita tilam yang bagus, siapa ada bajet lebih, saya nak recommend tolong grab tilam manja organik. Sebab manja organik ni antara tilam yang terbaik, ya, yang kami keluarkan selain daripada sabut kelapa. Tilam manja organik, ya, dah 32 tahun dalam pasaran. Dia bantu secara lebih menyeluruh dengan 10 tahun waranti kita sediakan. Okey, cover macam mana? Contoh bila kita balik bekerja penat seharian, kadang penat tu di level 9-10 dengan rasa stres, dengan rasa badan penat, dengan letih, dengan sakit, dengan lenguh dan segala macam. Balik baring atas tilam ni, dia akan menolak bahagian belakang ke atas, buka belakang badan dengan lebih luas. Lepas tu dia akan buatkan masa kita lebih relax, ya, dia bahagikan tekanan badan sama rata. Jadi dia buatkan kita rasa leganya. Dia turunkan level stres daripada 9 tu kepada 2-1, kan, level kepenatan kita tu. Sebab kita dah dapat rest, kita dah dapat baring, rasa leganya, kan. Lepas tu pada waktu malam, bantu untuk support badan dengan sebaik mungkin supaya boleh membantu untuk badan kita ini beristirahat, tidur dengan lebih baik. Jadi kualiti tidur tu yang kita perlu untuk direhatkan mental, fizikal kita, untuk kumpul kembali tenaga supaya kita lebih cergas pagi besok. Kita nak keyword dia adalah tidur yang berkualiti. Jadi untuk dapatkan tidur yang lena, tidur yang berkualiti tu perlu ada sokongan daripada tilam yang bagus supaya badan kita tak rasa terlalu keras, tak rasa terlalu lembut, dan pada masa yang sama tak nak ada gangguan semasa tidur. Jadi untuk tilam manja memang kita dah letak teknologi atau fungsi zero motion transfer. Bila pasangan bergerak ke kiri ke kanan, kita tak terasa. Orang sebelah tak terasa. Ya, dan satu lagi, tilam ni dia dapat membantu memberikan sokongan yang baik. Jadi kalau ada masalah berkaitan belakang, pinggang, lenguh-lenguh ataupun masalah sleep disk yang perlukan sokongan daripada tilam, boleh cuba tilam manja organik. Ya, memang sangat-sangat best. Banyak dah pelanggan-pelanggan kita yang dah pakai dan alhamdulillah tilam ni membantu mereka. Okey, jadi harga untuk manja organik 8 inci RM1,700. Okay, sebab yang terbaru digunakan kain yang ada teknologi

0: pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Jadi harga dia RM1,700. Tapi untuk sekarang ada promo trade-in tilam lama potongan RM300. Jadi tinggal RM1,400. Daripada RM1,400 untuk tempahan hari ini Lin nak belanja. Kita nak belanja anda semua dengan potongan ataupun voucher sebanyak RM400 lagi yang membolehkan anda dapat tilam manja ni dengan harga RM1,000. Jadi serendah RM1,000 abang kakak, sehari berapa sen kita keluar. Harga kita beli kopi ais pagi-pagi lebih tinggi daripada harga yang kita laburkan untuk dapatkan tidur yang selesa, rehat yang sempurna pada waktu malam. Okey, jaminan penggunaan 10 tahun. Jika ada masalah lekuk atau tenggelam pada tilam, boleh bagi tahu kita semula. Jadi tempoh 10 tahun tu adalah tempoh yang lama memandangkan kita pun nak guna tilam setiap malam. Jadi siapa ada bajet lebih macam Lin kata tadi, tolong ambil yang manja organik. Okey, manja organik saiz kuih 8 inci, kalau 10 inci RM1,200. Sebab penggunaan jangka masa panjang dengan tilam yang bagus tak memeningkan kepala kita dah nak fikir nak beli tilam apa, nak upgrade ke macam mana. Sebab tidur sahaja. Balik kita dah tahu dah ada tempat untuk kita istirahat. Ya, hanya dengan harga RM1,000 anda tak akan menyesal untuk beli tilam ni. Sebab tu dia dah 32 tahun dalam pasaran dan menjadi lagi antara pilihan tilam orang ramai. Okey, jadi untuk tu hubungi kami di talian 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Jadi telefon kami, Lin akan tengok dulu berat badan, umur, masalah anda macam mana untuk kita rekomenkan yang mana satu yang terbaik untuk membantu tidur malam tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Jom kita nak dengar lagu Jasnita, Exist Kedah FM.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM, satu jiwa.

0: Ya, ada masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, dan sekarang ni kita di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Okey, hari ni kita nak sembang-sembang tentang apa yang tak patut kita normalisasikan dalam hidup kita. Okey, benda apa yang kita rasa benda tu macam normal tapi sebenarnya tak betul pun dalam hidup kita tu. Okey, boleh WhatsApp Putri di 0115686630. WhatsApp Putri sekarang, sekejap lagi Putri akan bacakan. Okey, jom kita layan lagu tangisan seorang pendosa, Marsha Milan, Kedai FM.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point dan show. Kedah FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

kita nak sembang-sembang tentang apa yang tak patut kita normalisasikan dalam hidup. Sebab kadang-kadang kan, bila sesuatu dah selalu jadi kan, kita anggap benda tu normal. Tapi sebenarnya, betul ke normal? Kan? Contohnya, kerja sampai tak cukup rehat, sampai kesihatan terabai. Lepas tu, balas message orang yang tanya kita apa-apa something kan. Kita reply dia ikut mood kita. Rasa nak hormat, kita hormat. Tak rasa hormat, kita tak payah hormat. Macam tu. Atau budaya, takpelah kan. Takpelah. Bila datang lambat, janji siap. Macam, takpelah. Datang je lah lambat pun. Itulah perkara-perkara yang kita tak patut normalisasikan dalam hidup. Apa pendapat anda? Boleh kongsikan dengan Putri, okey? Boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Apakah perkara yang kita tak patut normalisasikan dalam hidup? Kalau anda nak kongsikan dengan Putri, WhatsApp Putri sekarang, okey? Kedah FM.

0: Tunggu abang pulang kelang. Ira masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen apa topik Putri hari ni? Okey, hari ni kita nak sembang-sembang tentang apa yang tak patut kita normalisasikan dalam hidup kan. Nah, contohnya macam tadi tu, kerja pun sampai ke malam, apa semua, balas message orang ikut mood tanpa rasa hormat dekat orang. Dan juga ada juga yang normalisasikan body shaming. Masya Allah, benda ni tak penting pula, tak patut tu tau. Ah, ha, mengumpat lepas tu kata bergurau. Dah umpat orang kan. Lepas tu orang tu macam, "Eh, kau ni kenapa kan? Nak umpat orang sampai begini." Lepas tu nanti macam, "Alah, aku gurau je, tak boleh gurau duduk dalam hutan." Ah, ha, ada pula kata begitu. Dan anggap minta maaf bila dah kalah. Bukan macam tu tau. Tak semestinya kita kalah ataupun kita salah saja kita kena minta maaf. Tak boleh macam tu. Sedangkan semua tu sebenarnya tak sihat kalau kita biarkan. Benda tu sebenarnya tak betul. Bukan betul. Tapi kita normalisasikan benda tu. Jom kongsikan dengan Putri tau. WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Ada dekat sini pendengar kita yang kongsikan dengan Putri daripada Sarah. Dia kata, "Betul Putri, macam Putri cakap tadi tu, ikut mood je reply WhatsApp orang kan. Ha, kita WhatsApp orang cakap baik-baik, dia reply macam nak bergaduh. Tapi apakan daya, itulah bos kita." Begitu pula. Nampak tak, kadang-kadang kita rasa macam pangkat kita ni terlalu tinggi. Kita rasa pekerja kita ni just a number, bukan manusia. Kadang-kadang ada juga bos yang anggap pekerja ni dia nampak sebagai number sahaja. Kalau dia resign, dia kata pekerja dia ni resign, ada lagi ramai orang nak kerja dengan aku. Dia kata macam tu kan. Sebab dia nampak pekerja dia ni as a numbers, bukan human. That's why we need to put humanity dekat dalam diri kita kan. Okay, jom kita nak dengar lagu Malam-malam Nuna Baharin dan Mimpi Kedai FM.
2: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedai

Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

piramli2026@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 88.5, anda mendengarkan kami dari daerah Kulim dan Bandar Baru. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Itu dia tadi Gelora, Usop. Dan sekarang ni kita nak dengar lagu-lagu yang menarik. Semestinya dengan Putri di Kedai FM. Kalau nak request lagu boleh je WhatsApp Putri tau. Sebab kita mood kita hujung minggu ni, kita nak chill, nak relax, nak kasih mood on. Mood on, boleh sing along dengan Putri. Okay, WhatsApp je Putri untuk request lagu. Dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Okay, topik kita hari ni kan tentang apa yang tak patut kita normalisasikan dalam hidup. Dan ada satu pendengar kita yang kongsikan dengan Putri dari Muhammad Fazua dari Ampang, Selangor. Dia cakap topik normalisasi ni selalu jadi kat saya. Sikap tak apa, esok aku start. Tapi esoknya tak start juga. Lepas tu esoknya tak start lagi. Dan terus tak set lagi. Tiap-tiap hari azam untuk 365 hari berturut-turut lah. Contohnya macam nak diet, dia kata. Tapi esok tu tak wujud pun, tak start pun. Dia kata, tak apa esok aku start tu, dia adik-beradik dengan nanti set lagi. Macam tu. Kalau tunggu esok, kita akan jumpa diri kita tahun depan. Masih dekat tempat yang sama. Belum start juga. Jauh ni, Muhammad Fazua daripada Ampang mendengarkan Kedai FM. Terima kasih banyak-banyak. Mesti dengan melalui RTM Klik kan? Sebab tu Putri cakap, download RTM Klik sebab ianya percuma. Betul-betul percuma. Okay, jom kita nak dengar lagu Bintang dari Budak Kacamata. Kedai FM.

Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Sedia? Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menantang.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi! Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti.

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Putri, daripada jam 10 pagi tadi sampailah jam 12 tengah hari ni kan. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan Putri nak ingatkan kepada semua pendengar kita untuk follow kami punya social media di Facebook Radio Malaysia Kedah FM, di Instagram, TikTok, YouTube dan juga thread Kedah FM underscore RTM, dan juga boleh melalui sesawang kami iaitu kedahfm.rtm.gov.my. dan jangan lupa untuk dengarkan kami tau walau di mana saja anda berada melalui rtmclick.rtm.gov.my. Okay, RTM Click ni pilah kat mana pun still boleh dengar suara-suara kami ni. Bukan setakat DJ-DJ radio di Kedah FM saja tau, tapi di seluruh negeri-negeri lain juga. Dekat situ boleh tengok TV, boleh bukan tengok TV, tengok TV 1, TV 2, TV OK, semualah siaran-siaran TV macam-macam lagi dekat RTM Click tu. Okay, pergi download sekarang, betul-betul percuma. Terus setia bersama dengan Putri di Kedah.
1: Hey Besti, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 105.1 anda yang sedang mendengarkan kami dari daerah C. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Okey, topik kita hari ni kan, tadi kita sembang-sembang tentang apa yang tak patut kita normalisasikan dalam hidup kita. Dan dekat sini ada hantaran daripada Sarah. Dia kata, bagi saya yang tak patut dinormalisasikan ialah kerja lebih masa sampai tak ada masa dengan family. Duit boleh cari, Putri. Oi, hush, panjang betul oi dia. Tapi masa dengan orang tersayang tak boleh diulang. Betul kan Putri kan? Betul Sarah, betul. Betul tu kan, kadang-kadang kita kerja ni sampai lebih masa, kita rasa macam money is everything. Tapi sebenarnya day by day kita mula realize yang sebenarnya masa itu lagi berharga dari segala-galanya. Okay, kerja-kerja juga tau, tapi diri jangan sampai sakit lah. Ha, nanti kalau dah kerja sangat, rehat pun tak cukup, apa yang akan datang? Sakit. Jadi hati-hati, jaga diri, kerja biarlah berpada-pada. Okey, terus setia bersama dengan Putri. Kalau nak kongsikan boleh WhatsApp Putri dia 011-5668-6300. Kedah FM.

0: 90.5, anda yang sudah mendengarkan daripada daerah Baling, Pengkalan Hulu dan Perak Utara. Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Itu dia tadi Asal Kau Bahagia dari Armada Band. Okey, bila kita sembang pasal apa yang tak patut kita normalisasikan dalam hidup kan, bila kita relate dengan bahagia, ada pendengar kita yang cakap daripada Fakrul, dia cakap bagi saya yang tak patut dinormalisasikan ialah pura-pura bahagia. Dia kata tak apa kalau kita tak okey, tak perlu senyum semata-mata nak puaskan hati orang, membandingkan kebahagiaan dengan orang lain. Jangan normalisasikan benda tu. Tengok media sosial, rasa hidup orang sempurna. Padahal setiap orang ada ujian masing-masing. Betul tu Fakrul, betul. Ini saya setuju ni. Kalau bab bahagia ni kan, orang ni ingat kita ni bahagia je, tak ada masalah kan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dekat social media tu, kita bukan nak tunjuk benda-benda yang sedih. Semestinya kita tapis dulu 99,999 kali lapisan dulu kita tapis. Kita post yang elok-elok saja kan. Dan betul percaya orang lain pun macam tu juga. Jadi janganlah percaya social media semata-mata. Okey? Dan terus setia bersama dengan Putri sampai jam 2 petang sekejap lagi. Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 97.5. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Dan di hujung segmen kita hari ni, apa topik Putri hari ni? Okey, tadi kita sembang-sembang tentang perkara apa yang tak patut kita normalisasikan dalam hidup kita, kan? Dan sekarang ni kita berada di hujung segmen topik apa Putri hari ni dah. Dah nak dekat pukul 1 dah kan. Sekejap lagi jam 1 tengah hari kita akan bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri untuk berita utama 1 tengah hari. Dan kesimpulannya, apa yang kita boleh simpulkan lah daripada topik kita hari ni, hakikatnya tak semua benda yang biasa hari-hari jadi tu kan patut dianggap normal. Ha, sebab kalau something happen tu menghilangkan ketenangan, rosakkan hubungan ataupun jauhkan kita daripada rasa bahagia kan, mungkin sudah tiba masanya kita kena ubah cara kita melihat dia. Okey, jadi Putri doakan semoga selepas ni kita bukan sekadar orang kata ikut apa yang masyarakat anggap biasa, tapi kita berani untuk pilih apa yang betul. Okey, jangan betulkan apa yang salah. Okey, sebab setiap pilihan kecil yang kita buat hari ni boleh membawa kepada hidup yang lebih tenang dan lebih bahagia. Ingat tu tau. Ingat, jangan betulkan perkara yang salah. Kadang-kadang kita rasa benda tu normal tapi sebenarnya salah. Tolong menidakkan yang salah. Okey, jangan betulkan yang salah. Ingat tu sampai bila-bila. Terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Jahat, aku tuh cinta
1: Same point. Dan show.
0: Kedah FM.

penjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

97.5 yang mana di luar Kedah. Terima kasih juga tau sebab download RTM Click tu. Sebab dekat RTM Click ni, bukan setakat anda boleh dengar suara DJ di Kedah FM sahaja tau, tapi boleh dengar juga suara DJ-DJ lain di semua stesen RTM yang lain. Dan juga ada drama dekat situ, ada telemovie dekat situ. Manalah tau kan, tengah scroll-scroll RTM Click tu, tiba-tiba ternampak muka Putri berlakon dekat salah satu telemovie. Kan best kan? Macam-macam tau ada dekat RTM Click tu. Best kan? Hanya di hujung jari sahaja. Dan semestinya lagu-lagu yang menarik hanya di Kedah FM bersama dengan Putri. Terus setia bersama dengan Putri di Kedah FM, Mesra Harmony.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 107.5 Halimah. Terima kasih yang sedang mendengarkan Puteri walau di mana saja anda berada. Sekarang anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Kepada semua yang sedang memandu ataupun yang sedang membawa kenderaan, hati-hati memandu, bawa motor elok-elok. Semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan jayanya, okey? Dan jangan lupa bila kita tengah short drive tu kan, kita tengah layan lagu. Especially sekarang ni, tengah dengar Puteri punya suara ni dekat Kedai FM kan? Tengah short, santai, bawa kereta tu kan. Kadang-kadang kita tukar lorong tu, kita tak sedar. Kita terlupa bagi signal lah. Signal tu penting tau. Signal tu percuma. Puteri selalu kalau Puteri nampak kenderaan yang tak bagi signal kan, Puteri dah macam, signal tu percuma tau. It's a free. Bagilah kan, supaya kenderaan dekat belakang tu, kereta kat belakang, motor kat tepi tu, dia notice yang kita ni nak pergi kiri ke, nak pergi kanan ke. Kadang-kadang kita ni kalit bawa kereta kan. Kadang-kadang dah sampai ke tengah lorong dah, baru nak bagi signal kan. Terkejut orang kat belakang tu. Jadi, bagi signal awal-awal, okay? Nak masuk lorong tu, fikir dulu dah. Nak masuk ni, satgi depan kanan ni. Bagi siap-siap signal tu. Supaya kenderaan lain aware dengan kita. Sebab kita ni bawa kenderaan, bukan fikir kita saja, tapi keselamatan bersama dekat atas jalan raya tu. Okay? Hati-hati memandu. Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: masih lagi bersama dengan Putri di 97.5. Yang mendengarkan Putri di ketika ini, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Masih rancak dengan Putri kan, dari jam 10 pagi tadi sampailah 2 petang ni. Pejam celik dah nak sampai 2 petang dah. Jadi Putri nak kena undur diri dululah, sebab selepas ni DJ Mizi akan temankan anda pula. Okey, sebenarnya lagu-lagu yang menarik, kalau rasa nak request lagu dekat DJ Mizi, WhatsApp sahaja kami di Kedai FM. WhatsApp di 011-5668-6300. Nanti kami akan cuba sebolehnya untuk putarkan lagu-lagu kegemaran anda. Okey, apa-apa pun, jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi minggu hadapan, hari Jumaat dan juga Sabtu. Putri undur diri dulu dan Putri tinggalkan anda dengan lagu Aminkan Saja dari Iqmal Noor. Bye-bye. Assalamualaikum.

dan trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hinggalah hari kemudian. Seterusnya yang berusaha tuan pengerusi Masjid Al-Bukhari, segala jawatankuasa muslimat, para sahabat, tetamu Allah yang dikasihi. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpah kurnia taufik inayahnya masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk menumpang di buminya sehari lagi. Dan alhamdulillah kita telah memasuki tahun baru. Yang kita doakan supaya kita semua akan mendapat iman dan aman. Mendapat selamat dan Islam. Dan terpelihara daripada gangguan syaitan. Dan mudah-mudahan tahun ini menjadi yang lebih baik lah. Menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Bila kita melangkah ke tahun baru ni, jadi kita fahamlah maknanya baki yang akan kita lalui akan tinggal semakin sedikit. Akan tinggal semakin sedikit dan mudah-mudahan yang sedikit ini dapatlah kita memperbaiki segala kekurangan kita, dapatlah kita menambah segala amalan dan ketakwaan kita, dan dapatlah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi memohon keberkatan Allah, marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah yang juga mudah-mudahan menjadi hadiah kita dan doa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hinggalah hari kemudian. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah itu jugalah kita mendoakan supaya kita semua ni pakat sihat, dapat menyempurnakan ketaatan kepada Allah, kemudian tetap iman dan bertambah-tambah iman kita, bertambah amal soleh kita mudah-mudahan, dan sampaikan segala hajat dan cita-cita kita yang berupa kebaikan. Bahkan kita tambah lagi dengan mendoakan mereka yang mendahului kita, khasnya kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, muslimin muslimat yang kita kasihi, yang mereka mengasihi kita, supaya kita semua juga mendapat rahmat dan keampunan Allah, diampuni, diperelokkan akhlak, perangai dan kehidupan, kemudian diangkat segala kepayahan dan duka cita, serta diberi keselamatan, kemenangan kepada agama Islam, umat Islam dan negeri orang Islam di mana sajalah. Jadi alhamdulillah, jadi kita telah memulakan tahun baru dah. Jadi alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan usia kita seperti mana yang telah kita lalui tahun lepas. Mudah-mudahan tahun ini kita bertemu juga lagi dengan 5 malam pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berkesempatan beribadat lagi pada 40 hari 40 malam istimewa daripada Ramadan dan juga Zulhijjah insya-Allah. Dan kita pun berada di dalam Muharram ni, jadi banyak juga amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Kalau orang bercakap tentang 10 Muharram ini, sebenarnya banyak keistimewaan-keistimewaan tentang 10 Muharram di mana Allah melepaskan banyak perkara, antaranya Nabi Musa dan Nabi Harun diselamatkan oleh Allah pada 10 Muharram. Lagi apa, Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan pada 10 Muharram. Semualah banyaklah kalau kita tengok doa-doa yang berkaitan dengan 10 Muharram tu. Jadi tak apalah. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab Tanpa Azab. Jadi insya-Allah saya suka mengulang supaya kita ingat. Jadi buku Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab Tanpa Azab ni, dia membincangkan kepada kita 17 perkara. 17 perkara yang boleh kita jadikan sebagai formula
sebagai sandaran, sebagai amalan untuk menyebabkan Allah nanti akan ambil kita untuk masuk dalam redha dan syurganya. Jadi yang telah kita baca hari itu, yang pertama adalah tiga perkara yang menyebabkan kita boleh dijemput oleh Allah masuk ke syurga, iaitu yang pertama apa dia? Anak kunci yang pertama, miftahul jannah. Miftah anak kunci, kuncilah. Nah, kita suka tambah anak dah sampai dia kecil kot, no? Miftahul jannati syahadah alla ilaha illallah. Anak kunci yang pertama iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Maknanya disebutkan orang yang mengetahui tentang kalimah la ilaha illallah akan masuk syurga. Jadi mengetahui itu dengan erti kata dia ta'luklah kepada la ilaha illallah. Hidup dia bertunjangkan la ilaha illallah. Pemandangannya mengikut la ilaha illallah. Pemikirannya mengikut la ilaha illallah. Tindakannya mengikut la ilaha illallah. Takkan tahu saja kan? Tahu tu maksudnya faham dan takluk dan hidup di bawah kalimah la ilaha illallah. Orang tu akan masuk syurga. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, orang yang akhir hayatnya kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga. Bunyi macam senang, no? Kita kata, oh kalau gitu kita nanti nak mati ni kita boleh katalah la ilaha illallah. Tapi sebenarnya mati kita itu mengikut rupa hidup kita. Kalau hidup kita ini hidup yang takluk kepada la ilaha illallah, maka mati kita juga akan jadi mati yang takluk kepada la ilaha illallah. Tapi kalau hidup kita menyimpang daripada la ilaha illallah, maka mati kita juga menyimpang daripada la ilaha illallah. Nampak tu nak? Jadi maknanya untuk kita mendapat husnul khatimah, mestilah husnul hayah. Mestilah nak dapat pengakhiran yang baik, mestilah dimulakan dengan kematian yang baik, mestilah dengan kehidupan yang baik. Nah, dan anak kunci yang kedua, miftahul jannati solah. Anak kunci yang kedua iaitu sembahyang. Nah, anak kunci yang kedua iaitu sembahyang. Satu hadis yang popular lah tentang bab-bab sembahyang ni, apa dia Allah kata? Nabi kata siapa? Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati solah. Awal-awal ibadat yang akan diperiksa akan seorang hambanya pada hari akhirat nanti adalah sembahyang. Fa in solahat solaha sa'iru amalih. Kalau elok sembahyangnya, eloklah seluruh amalnya. Wa in fasadat, kalau tak elok, fasada sa'iru amalih, maka tak eloklah seluruh amalnya. Jadi kuncinya berada kepada sembahyang tersebut. Dan anak kunci yang ketiga, miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Nah, anak kunci yang ketiga iaitu mengasihi orang yang miskin dan fakir. Mengasihi orang yang miskin dan fakir. Dan Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi berakhlak dengan orang miskin dan orang fakir. Nabi tak mensia-siakannya. Sebab tu kalau kita buat kenduri, kena panggil juga orang yang miskin. Kena panggil juga orang yang susah. Jangan panggil kawan-kawan kita yang kaya raya saja. Dan bila panggil tu raikanlah mereka. Apa hak yang kawan kita kaya bagi, kita bagi, maka mereka pun kita kena bagi. Dah? Saya selalu duk tengok kenduri. Saya duk tegur tapi tak dengar-dengar situ. Apa dia? Dia kenduri tu nanti dia ada siap, ada sebahagian dia siap beg. Tak kira lah merelit ke tak merelit ke beg tu kan. Ada orang dapat benda jemput gitu je. Ada orang dapat benda sampai sebeg. Nak buat apa jadah-jadah tu di rumah kita pun berkenjah dah. Tisu-tisu tu tak bagi pun tak apalah. Penuh dah rumah kita pun tak larat nak lap dah. Nah? Bukanlah kita faham nak meraihkan. Tetapi ada orang dapat sejemput je. Dia tengok orang dapat beg tu. Orang dapat beg tu bila dah salam-salam dapat beg tu tak buat guna. Kena tok lah atas meja kenuri nak makan nasi tu. Takkan nak pegang beg pula. Jadi orang tengok, oh dia pun tu dapat beg. Kita tak dapat mak.
kita orang susah. Nampak tak, dengar tak tu? Ha, cuba jangan buat dah. Orang lu stang pun jangan buat dah lagu tu. Nah, tak yahlah beg-beg kertas tu banyak-banyak. Nak buat apa? Nak buat kapan kita apa ni? Hak duk beli segala mak neka tu. Tak yahlah. Jamu makan tu sudah dah lah. Nah, orang dulu senang je bagi telur buah dan tisu tu lah buat balik. Nah, telur tu lambang kesuburan. Jadi doa kepada kesuburan. Prosperity. Dah kalau Cina dia kata prosperity kepada keluarga tersebut tu doa, sebab tu bagi telur. Tapi payah kot telur orang tak makan tu. Bagi bahulu lah, balik cecah yang teh ke yang sejuk pun tak apa. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, seronok tu dia jadi tak taruh. Baru ni seorang cikgu mesej saya. Dia kata, ustazah, dia tegak lah Facebook Pais. Dia tegak Pais tu pergi meniaga di mana. Tak tahu lah, nak kata Kuala Lumpur ke Pahang kata mana, tak tahu. Jadi adalah satu makcik ni mai. Pais tu kan mulut dia rapuh kan, perak-perak-perak kan. Oh, bercakap kan, budak tu memang pandai bercakap lah. Jadi makcik ni punya seronok dapat hadiah tu. Picum pipi Pais tu. Jadi kan si yang cikgu ni dia tengok, dia tegak lah. Kan? Bila dia tegak kan, habis pakai hentam dia balik. Jadi kan, dia pun hantar kat saya pun tolonglah sokong dia balik kan. Jadi saya tulis lah. Meraihkan perniagaan anak muda kita ni pun bagus. Nah, apa nama yang Pais ni pun meraihkan orang tua bagus kan. Tetapi jagalah aurat dan ikhtilat. Tapi dia jawablah juga kat saya, tapi taklah rupa kasar sangat. Dia kata makcik ni teruja. Makcik ni teruja sangat. Allah tu Maha Pengampun. Dia tak habaq pun, saya tahu Allah tu Maha Pengampun. Tapi salah ke orang menegur bila berlaku satu kesilapan? Makcik tu dia tak, walaupun itulah orang kita ni kadang-kadang tak kena gaya. Walaupun kita rasa dia tu anak-anak, tapi dia tetap bukan mahram kita. Kan? Jadi maknanya sebenarnya perbuatan kita, perkataan kita tergantung kepada rupa iman kita. Jadi bagi orang yang beriman, kalau ditegur, minta ampun pada Allah, memang saya salah. Sebab tu dalam buku ni nanti kita akan jumpa pada bahagian 9 perkara yang menyebabkan kita masuk ke syurga adalah orang yang berakhlak baik. Lagu mana orang yang berakhlak baik? Orang yang dia bersalah. Dia bersalah. Lepas tu orang tegak dia. Bila orang tegak dia, dia tak mau jawab apa lah. Dia tak mau lah duk kilas, buah kilas ke buah apa, dia tak mau lah. Kiri kanan tak jawab lah. Dia tahu dah memang aku salah biar pergi. Dia pun kata betul lah dah aku salah. Dia sengap tak kata apa. Orang itu pun Allah dirikan kepadanya sebuah rumah di halaman syurga. Di pinggir syurga. Tak apa duduk tengah-tengah sangat lah, duduk tepi-tepi. Tepi pun tak apalah syurga. Betul tak? Nah? Dan kadang-kadang ada orang yang baik. Orang yang baik, orang yang benar. Tapi kan ada satu kawan tu, dia pasien menang lah. Ada orang pasien menang lah. Kau cakap dengan dia, kita cerita orang susah, dia akan cerita susah lagi. Kita habaq orang sakit, dia habaq orang sakit lagi. Jadi tak ada siapa pun pengen tak piala kat dia, tapi dia kira nak menang. Jadi walaupun orang itu di pihak yang benar, tapi dia malah lah nak bertengkar dengan kawan tu, dia akan didirikan kepadanya. Allah nanti dirikan kepadanya, tak mau hebok-hebok dia kan, Allah dirikan kepadanya rumah di tengah-tengah syurga. Tapi kalau orang yang berakhlak baik, Allah dirikan rumah kepadanya fi a'laha, pada kemuncak yang tertinggi di syurga. Macam kita lah, peluk ustaz ni tak ada gunung-gunung, orang tak pergi buat pula rumah atas gunung Kiang tu kan. Orang tak buat. Tapi maknanya kalau rumah tu atas bukit tu, rumah tu kira macam mahal lah kan. Level lain, tidak. Nah, jadi orang yang berakhlak baik itu, maka Allah akan tempatkan rumahnya. Ha, bila ada rumah, geran duduk tang tu, takkan nak pergi duduk tang lain. Maka dia akan duduk di kemuncak syurga. Ha, jadi itulah hebatnya orang yang berakhlak baik daripada sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi maknanya hubbul masakin wal fuqara, yang ketiga, anak-anak, ini merupakan kunci utama kepada dijemputnya seseorang masuk ke syurga. Nah, kemudian saya dah baca dah sebelum ni juga, iaitu siapakah mereka yang telah dipersilakan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ada lagi empat golongan. Yang pertama, mereka yang tidak menggunakan kain. Saya dah terang dah hari itu. Apa dia menggunakan kain?
tidak menggunakan besi panas untuk perawatan. Ini orang Arab jahiliah dululah, dia nak keringkan darah, dia guna besi panas-panas tu letak. Allah, itu menyakitkan. Jadi Nabi tak benarkan yang sedemikian. Nah, yang kedua, orang yang tidak minta dijampi-jampi. Kalau pasien duk jampi pu kanan pu kiri itu semua tu, nah, jadi orang tu juga tak boleh masuk syurga. Tapi kalau orang yang mengelakkan daripada jampi-jampi itu, insya-Allah. Jadi kalau kita ni ada juga perawatan Islam, tapi kita panggil ruqyah, iaitu kita membaca ayat-ayat yang meminta pertolongan kepada Allah, sama ada daripada Al-Quran, sama ada daripada hadis. Bahkan kalau kata-kata kita sendiri pun, semoga Allah beri kesembuhan, maknanya tidak ada perkara-perkara syirik di sana, maka itu dibolehkan. Baik, nah, yang ketiga, mereka yang tidak terlibat dengan tiaruh. Tiaruh ni maksudnya Arab ni depa macam pelik sikit lah kan. Tengok burung terbang balik tu, jadi lagu ni. Burung terbang balik ni, jadi lagu ni. Itu yang dikatakan tiaruh, sebab dia datang daripada perkataan ta'ir, burung. Tapi kalau orang Melayu kita ni adalah kita panggil firasat. Tidak, no? Orang main Minang nak kita ke, kita pergi Minang nak orang ke, dia angkat ayak setalam, angkat-angkat dengan talam, dengan ayak, dengan cawan, dengan semua terlepas. Kita kata mula pun tak elok dah, jom balik. Nampak tak? Itu adalah merupakan firasat. Jadi orang yang berpegang kepada perkara tersebut juga tidak boleh masuk syurga, kerana dia juga adalah merupakan syirik. Jadi janganlah, insya-Allah kita tak ada lah perkara yang tersebut. Dan yang apa keempat, orang yang akan dijemput Allah untuk masuk ke syurga adalah mereka yang bertawakal kepada Allah. Dan ditambah satu lagi ialah mereka yang warak. Jadi kita telah membincangkan perkara tersebut. Jadi hari ini kita nak buka pada halaman 34. Tentang satu cerita. Cerita apa? Cerita tentang seorang yang bernama Ukashah bin Mihsan, yang disebutkan dalam hadis. Jadi sebelum ni kita telah membincangkan. Sebelum ni kita tiba-tiba timbul macam mana. Kita telah membincangkan tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang orang yang akan masuk syurga. Kita dah baca dah sebelum tu, iaitu pada halaman berapa tu? 24. Jadi maknanya kita telah menceritakan di mana Nabi telah menceritakan golongan-golongan yang akan masuk syurga, iaitu hak tadilah. Mereka yang tidak menggunakan kai, mereka yang tidak berjampi-jampi, mereka yang tidak bertiaruh atau berfirasat, mereka yang bertawakal kepada Allah, dan mereka yang warak. Lalu kata Ukashah bin Mihsan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya termasuk dalam kalangan mereka itu yang dijemput masuk ke syurga itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau seorang daripadanya. Maknanya Rasulullah dah beri jaminan bahawa Ukashah bin Mihsan itu akan termasuk dalam orang yang masuk syurga. Dengar-dengar lagu tu, para sahabat lah menjerit-jerit lah kiau, ya Rasulullah doakan saya, ya Rasulullah doakan saya. Jenuh Rasulullah nak kontrol tu, dah masing-masing dah macam histeria dan minta Nabi doakan. Tapi Nabi ni mempunyai skill komunikasi yang cukup bagus. Nabi jawab satu saja. Nabi jawab, pakat tenganga dengar Nabi jawab. Nabi kata, Ukashah mendahului kalian. Ukashah mendahului kalian. Jadi bila dengar-dengar tu habis sengak, jadi semua pakat merenung, adakah Ukashah itu boleh masuk syurga Allah dengan sebab doa daripada Nabi SAW? Atau ada perangai-perangai Ukashah itu yang menyebabkan beliau terpilih untuk masuk redha dan syurga Allah? Jadi mari kita tengok. Jadi persoalannya timbul. Adakah beliau termasuk dalam kalangan orang yang masuk syurga tanpa hisab dan azab kerana amalannya, atau kerana dia mendapat doa khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kena kaji jugalah. Jadi menyorot kembali hadis di atas,
Nabi SAW menyatakan bahawa seramai 70 ribu orang daripada umatnya akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kita dah baca dah sebelum ni. Nah, wa'adani Rabbi subhanahu. Ha, nah, Nabi, nah. Apabila para sahabat mendengar pernyataan Nabi SAW, bangunlah seorang yang bernama Ukashah bin Mihsan. Lalu beliau berkata kepada Nabi SAW, doakanlah kepada Allah ya Rasulullah, semoga aku menjadi sebahagian daripada mereka wahai Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, engkau sebahagian daripada mereka. Kemudian seorang demi seorang bangun minta supaya Nabi mendoakan mereka seperti Ukashah. Maka jawab Nabi SAW, Ukashah telah mendahului kalian. Jadi di sini timbullah persoalan. Ukashah itu boleh mencapai makam tersebut, redha dan syurga Allah itu, adakah disebabkan kerana doa Nabi? Andai kata doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memadai, maka sudah tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan juga kepada semua sahabat-sahabatnya yang ada ketika itu. Takkanlah Nabi nak memilih Ukashah saja. Takkan Nabi nak meninggalkan para sahabat yang lain. Jadi tetapi apabila Rasulullah menolak permintaan mereka, yakni para sahabat itu, dengan cara yang sangat lembut, iaitu Nabi kata Ukashah mendahului kalian, maka dapat difahami bahawa penolakan tersebut adalah sama ada disebabkan mereka tidak mencapai tahap keimanan dan amalan yang sewajarnya, atau kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu menamatkan perbincangan tersebut supaya tak ada lagi lah yang bangun-bangun yang minta-minta kepada Nabi mendoakan yang sedemikian. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Andai sahaja doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melayakkan seseorang itu untuk mendapat keistimewaan tersebut, maka sudah tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada umatnya akan mendoakan mereka dengan doa-doa tersebut. Oleh yang demikian jelaslah bahawa hakikat sebenarnya Ukashah mendapat keistimewaan tersebut adalah disebabkan kehebatan amalannya sendiri, di samping juga mendapat perkenan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Salam Malaysia, Madani, apa abang semua. Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur pada hari kita bertemu hari Sabtu 27 Jun 2026 bersama Mizi. Mizi bersama ni anda dalam Redax 26 Hashtag Layan. Terima kasih kita masih lagi setianya ke waktu ini. Dan Alhamdulillah, kita telah pun ikuti sebentar tadi Raudah Sakinah di Kedai FM terbitan Syariza Zainuddin untuk bahagian pertama Laluan ke Syurga bersama dengan yang bahagia Ustazah Manziah Zakaria. Dan ikuti sambungannya pada suara itu setiap di Grand FM 97.5, terbaik di utara.

0: 105 perpuluhan 7 Langkawi.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: itu.
1: Kais pagi, kais petang, Adi pada Adi itu ada Kedai FM 97.5 terbaik di Utara Sini dan Ski. Hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan anda. Sebab misi tak sabar-sabar nanti sukan Kedai FM ni, sebab sembang bola dunia ni, mengenai piala dunia kita. Kalau semalam kalau main dulu pasal pakat tu yang kuat, kalau malam tadi tu dia Perancis tak bagi can 4-1. Oh angoh, terkor dia kata misi 4-1 betul angoh, pandai angoh. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang mendengar Kedai FM ni. Hari ni kenuri pun banyak, tak tahu siapa buat kenuri. Cuti sekolah ke? Cuti dah hari ni. Okey, biarlah dia buat kenuri kan. Apa-apa, selamat pengantin baru lah kau pengantin kita dengar kau radio ni, no. Okey, baik, jom jangan pergi mana-mana. Saat kita ada tetamu kita dan sembang bola kita sepanjang Piala Dunia 2026 ni. Juga seperti kita tahu, RTM sebagai penyiar rasmi untuk bola Piala Dunia 2026 juga boleh mendengar melalui RTM Krik. Kena dengar Kedai FM juga, menonton bola pun boleh melalui RTM Krik. Muat turun saja. Baik, jom ada Crystal. Selagi ada rindu. Rindu kat siapa tu? Adalah.

0: Kedai FM, Assalamualaikum. Terima kasih untuk semua masyarakat setia di 97.5 menemani misi Redax 26 Hashtag Lion. Seperti yang dijanjikan, kita nak ikuti sembang bola dunia, Piala Dunia 2026. Dan kita akan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, alhamdulillah. Dan pada kita Fidaus Aimota, sembang bola dunia sempena Piala Dunia FIFA 2026. Kita bermula 3.15 petang hingga 3.4 petang nanti. Dan ya, ada tetamu kita pada petang ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, kita nak perkenalkan yang pertama. Pasal apa? Suara saya bergemur pula tadi. Okey, baik, kita nak perkenalkan dulu Muhammad Syahrin Salim sebagai pemerhati bola sepak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat noh?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Okey, baik. Dan juga coach kita Muhammad Fidaus Aziz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, baik. Semua ketak kan kempen ni. Boleh apa dah sekarang tu. Saya ingat kan tadi saya main awal sejam, saya ingat ke bagi orang kata apa buat penulisan apa, saya tak bagi tugasan ni. Okey, semalam pun bola dua hari ni agak mengejutkan kita juga noh.
2: Betul.
0: Macam tak jangka juga. Yang kita nak sembang sebentar je lagi. Untuk anda semua juga, kita bersama dengan dua orang ni yang cukup hebat juga. Dan kan kita sembang bola untuk Piala Dunia 2026. Apa yang bakal terjadi, apa yang ramalannya, benda belakang dan sebagainya. Nantikan terus kita di Kedai FM.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Baik, kita kembali bersama dalam sukan yang Kedai FM. Kita sembang bola dunia sebenarnya, Piala Dunia di FIFA 2026. World Cup 2026 edisi ke-23 kembali lagi dengan 48 pasukan dengan 3 negara menjadi tuan rumah, iaitu Mexico, Canada dan USA bertanding. Jadi setelah semua pasukan bertanding, pasukan mana yang mampu ke pusingan kedua, kita akan bincangkan pada petang ini. Baik, kita nak mulakan dengan coach kita dulu. Coach, tengok. Okey, nak tanya pasukan pilihan coach lah dulu.
2: Pasukan pilihan saya Portugal.
1: Syarin,
3: pasukan pilihan saya England.
1: Tapi pakai baju Jepun. England ya. Sebab apa England tu? Kita nak tahu juga.
3: Saya England ni saya dah minat dia lama dah.
1: Lama dah.
3: Memang saya tak tukar tim lah.
1: Ke belakang sikit apa dia pakai okey, itu dia.
3: Cuma tahun ni jersey dia saya tak beli. Tu dia pakai Jepun, sebab Jepun lah pasukan yang asia terkuat sekarang
1: ni. Yang terkuat sekarang ni. Yang kita harap Korea Selatan mungkin akan layak ke pusingan seterusnya lah. Itu tengah tunggu dah noh. Dia duduk parah-parah ya.
3: Tengah parah-parah sebab tengah tunggu keputusan untuk perlawanan malam ni.
1: Okey, kita satu pasukan yang menjadi tumpuan juga Cape Verde. Cape Verde. Macam mana? Syah, macam mana Syah punya pandangan untuk Cape Verde ni? Adakah ni nasib ke, memang dia memang padu ke, macam mana? Cuba
3: nak kata padu pun tak kata juga kan, tapi banyak pada nasib lah.
1: Nasib.
3: Dia
1: menang dengan spin tu takkan nasib.
3: Dia masuk layak ke pusingan kedua. Tapi dia tanpa jaringan, tanpa menang, tanpa bolos.
1: Ada jaringan?
3: Tak ada. Kosong potong semua.
1: Dua kali seri, dua-dua.
3: Tiga-tiga seri.
4: Dua-dua
1: seri dengan Uruguay.
3: Seri dua sama.
1: Jadi seri dua sama kan. Jadi kita tengok seri tu tu lah. Uruguay
3: pun pasukan pilihan sebenarnya.
1: Betul.
3: Kebanyakan pemain dia bermain di Eropah.
1: Tapi kesilapan Uruguay yang saya nampak ketika bertemu dengan Arab Saudi lah. Patutnya dia patut, kalau dia menang game dengan Arab Saudi, Mungkin dia tak payah risau game malam ni. Awal pagi tadi. Game pagi tadi dia tak payah risau. Tapi memang sukarlah. Sebab grand group ni malam saya tengok, saya kaji, group ni semua terbuka. Arab Saudi juga terbuka. Jika Arab Saudi menang dengan Kuwait, dia dah 3-4 mata.
3: Dia pun antara yang layak.
1: Dia pun boleh layak. Jika Uruguay kalah dengan 2 mata 4, dia 4 mata dia layak. Semua ada, walaupun dia Arab Saudi satu mata, tapi itulah masih ada peluang layak. Tetapi itulah, bola tu bulat kan. Sekadar seri, kalau satu go tu memang makin ramainya lagi lah. Orang kata tim Asia layak ke pusingan kedua ni. Dan lagi malam ni macam mana? Awal pagi nanti, esok pagi
3: kita nak tengok England lah.
1: Okey, seperti kita tengok, kenapa saya nak tanya satu, okey coach. Okey, kita tanya coach. Jerman dan juga USA ni, kenapa dia kita tengok macam Fran semalam, dia walaupun dia dah layak tetapi dia main all out juga, nampak 4-1. Tapi apa yang strategi Jerman yang dan juga US yang coach nampak saja ke sebab kalah tu kan?
4: Kadang-kadang itu lebih kepada taktikal pasukan. Tim yang dah layak selalunya dia akan lebih berhati-hati lah. Dia akan berhati-hati mengelak. Bila kita main sistem Carnival ni dia lebih kurang injury tu memain peranan. Kalau kata injured, memang tak sempat nak recovery lah. So mungkin dia pun ambil langkah berhati-hati.
1: Kalau tak apa,
4: ya,
1: tapi dah layak lah, janji tak ada injured. Tetapi lain pula dengan France, macam mana pemain awak pagi tadi?
3: France pagi tadi tunggu aja, kan saya tak tengok tadi pagi.
1: Dan
3: cuma
1: jangka tak yang akan menang 4-1 tu?
3: Saya tak jangka, tapi bila saya tengok pasukan Norway punya line up, bila dia tukar semua hampir ke 10 pemain dah, memang akan kalah kalau salah untuk Norway.
1: Oh, sebab saya tak tengok line up tu, mungkin saya anggap Norway pun nak sebab kita nampak dia nak juara kumpulan. Sebab bila juara kumpulan, dia akan bertemu dengan naik juara kumpulan, jadi orang kata easy.
3: Mungkin dia dah baca untuk tim yang dia nak lawan di pasukan kedua.
1: Mungkin dia rasa dia boleh makan lah.
3: Mungkin yang 8 terbaik untuk pasukan ketiga. Itu yang dia mungkin dia tukar semua.
1: Okey, mungkin dia nampak Norway tangan kedua, mungkin dia akan lawan, dia dah nampak dia akan lawan dengan siapa. Ya. Yang potensi, jadi dia tak nak ni. Jadi malam ni England pula, rasanya macam mana strategi England sebagai peminat England?
3: England malam ni saya rasa dia akan all out.
1: All out juga. Ya.
3: Dia pun tak nak jumpa pasukan yang kuat untuk pusingan yang kedua.
1: Ya, England perlu menang lah malam ni.
3: England perlu menang. 1-0 pun tak apa, janji menang.
1: Tapi siapa yang akan mengikuti England ni? Pilihan coach siapa yang akan mengikuti? Minta maaf soalan saya keluar dari semua ni sebab kita nak tahu juga lah, kan, kumpulan mana yang apa, pasukan mana. Okay, kita tengok tu carta dulu itu. Kita tengok Ghana.
4: Saya rasa Ghana.
1: Ghana.
4: Ghana.
1: Tapi Croatia agak menurun untuk
4: kali ni. Agak menurun kali ni.
1: Hampa pasukan Croatia, ramai juga fan Croatia di Malaysia ni.
4: Betul-betul.
1: Ya, tapi mereka mungkin hampa sikit sebab kita harap satu pasukan yang pernah layak ke separuh akhir. Memang kita kata Croatia kuat, tetapi untuk kali ni ingat ada fight lah England dengan Croatia masa awal game, tapi
4: ya,
1: menduka cita first game tu. Dengan pilihan Ghana.
4: Ghana.
1: Ghana dengan Croatia Saya tetap pilih Croatia. Macam mana Syah rasa macam mana antara Croatia dan Ghana ni, siapa yang layak?
3: Kalau tak silap, dia orang akan bertemu sama sendiri.
1: Saya akan bertemu pada malam pagi nanti. Esok pagi 8 pagi 5 pagi esok.
3: Dia malam ni akan berpihak pada Croatia. Croatia ramai pemain berpengalaman,
1: jadi Croatia akan layak. Mungkin strategi lah.
3: Strategi.
1: Ya. Okey, itu dia. Itu dalam kumpulan L. Jangkaan dan pilihan yang selain daripada tu, kalau Asia ni, pasukan Asia, berapa pasukan keseluruhan yang coach ni nampak yang kelayak ke pusingan kedua ni? Kita tahu Jepun.
4: Ya, Morocco.
1: Morocco dia Afrika. Dalam
3: ni. Afrika.
1: Ada dalam Afrika.
4: Tadi
3: Iran.
1: Itu dua. Yang lain habislah. Korea juga akan menantilah kalau bernasib baik.
3: Malah besok pagi punya lawanan.
1: Tapi saya rasa boleh ikut, saya rasa. Tapi tadi dah hujung-hujung dah.
4: Itulah hujung-hujung lah.
1: Dah hujung-hujung. Kita tengok di sebab menanti juga di hebat juga dalam kumpulan J. Okey, kita akan ulas kumpulan J sebentar aja lagi. Dan selain tu nak tanya, untuk kita akan tanya hujung-hujung nantilah. Dan dalam masa yang terdekat ni, coach dan juga Syah, macam ada prestasi Cristiano Ronaldo. Sebelum ni saya pernah bincang agak first game macam tak ada tunjuk. Kali ni dia macam dah adakah membuktikan kebolehannya, ada kepuas dengan game Portugal baru-baru ni, pandangan Syahrin dulu kita.
3: Ronaldo.
1: Ya. Yeah.
3: Game pertama dia agak muram lah mainannya.
1: Tak nampak.
3: Ya. Yeah. Mungkin sebab ramai player-player yang tak nak membantu dia.
1: Ya.
3: Yeah. Macam game kedua baru nampak support daripada midfield.
1: Ya. Yeah.
3: Flanker untuk dia menjadikan gol.
1: Okey. Macam coach ni nampak macam mana? Adakah Ronaldo dah tunjuk bisa dia ke? Masih ada lagi ke?
4: Okey. Salah satu sebab saya sokong Portugal.
1: Ya. Yeah.
4: Sebab Ronaldo. CR7. Untuk game pertama macam Cik Syarif cakap, memang agak suram.
1: Yeah.
4: Tapi banyak juga peluang dia ada, cuma tak dapat convert. Untuk game kedua ni puas hatilah, kita berjaga tengok dia puas hati.
1: Game kedua ni puas hati.
4: Puas hati.
1: Okey, baik. Okey, kita berehat sebentar sebelum kita kembali. Itu dia, dia agak puas hati. Tapi Asim masih nak tengok lagi ke? Maksudnya baru tersekat lagi ke? Macam mana? Kau kata belum all out ni?
4: Masih boleh pergi jauh lagi. Kalau okay, malam tu pun kita ingat boleh hat-trick malam. Yeah. Nyari-nyari hat-trick.
1: Okey, baik, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus stay di Kedai FM. Yes, I'm go.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Masih lagi menemani misi kita sembang bola dunia sebenarnya Piala Dunia FIFA 2026 bersama tetamu kita Encik Syari kita dan juga coach Muhammad Fidaus bersama kita ketua jurulatih Rick Eagle. Bosan Rick Eagle tadi bagi tahu kau lagi sekali kita nak bagi tahu kau tanya dan juga Encik Muhammad Syari kita sebagai pemerhati bola sepak lah. Dan baik, kita mungkin nak teruskan lagi untuk sembang Saya nampak kan, mula-mula saya tengok Piala Dunia untuk 2026 ni, perlawanan di antara Mexico kan, pertama tu Mexico bertemu dengan Afrika Selatan. Ya betul. Okey, saya tengok kan, kita cerita pasal pengadil. Jadi kita dah highlight pasukan yang pemain apa semua. Saya kita cerita pasal pengadil. Saya kata, ish, bahaya Piala Dunia macam ni. Okey, kita cakap dengan coach kita. Saya nampak mula-mula pasal pengadil tu, saya terlupa nama pengadil tu, saya lupa ambil nama dia. Tetapi nampak, Piala Dunia betul-betul tak sikit, pop card. Adakah wajah kad merah masa tu?
2: Memang wajah.
1: Wajah?
2: Situasi tu wajah.
1: Ya. Yeah.
2: Sebab situasi Dokso ni, kita menggagalkan peluang menjadikan gol. Peluang jelas lah.
1: Yang tu kita faham. Ada yang lain-lain masih, ada yang ada yang kad merah yang lain-lain pun macam sikit sayang.
2: Kalau dia ikut tu, sebab referee dia akan dapat bantuan daripada pengadil dalam bilik VAR. So keputusan akan dikaji dengan sedetail-detailnya.
1: Ya. Tapi bahagian coach tak nampak straight sangat untuk game pertama tu. Mungkin, saya nampak macam straight sangat.
2: Mungkin dia macam kan mengadil nak mendidik dari awal lagi. Kalau kita tak batas dari awal, benda tu akan jadi lagi teruk lah.
1: Ya. Yeah. Sebab tu, okey. Sebab tu saya nampak bila game yang kedua tu, Bosnia bertemu dengan Kanada.
2: Bosnia Kanada.
1: Seri kan?
2: Ya.
1: Nampak game tu, saya nampak kasar pap. Saya okey pula. Jadi pendapat aku sendiri, mungkin peranan pengadil tu lah.
2: Dia kadang-kadang kita, dari segi perspektif kita sebagai pemerhati dan juga sebagai referee berbeza.
1: Yeah.
2: Macam saya juga, selain coach, saya juga referee.
1: Yeah.
2: So kadang-kadang kita nampak game tu macam kasar. Macam yeah. Tapi benda tu, dia orang kata nak, dia bukan benda yang fault, bukan benda yang patut diberi tindakan. Kadang-kadang dia memang permainan keras.
1: Yeah.
2: Tapi clean. Dia lebih kurang macam tu.
1: Sebab ada satu game tu, saya tengok yang kawan ni tarik baju kena cut. Yang lagi seorang tarik baju sampai tarik Spain dengan mana, ke Portugal dengan mana, antara tu, antara Spain dengan Portugal dengan game, ada satu tarik baju, betul-betul tarik baju pihak lawan tarik baju. Tapi tu lah mungkin dari segi tak menghalang bola
2: ke. Dia tengok situasi keadaan, dia tempat berlaku tu. Tak semesti semua macam kita kata terjahan ataupun foul yang dilakukan, tak semesti semua foul mesti dapat kad. Dia tengok apa panggil spot. Kadang-kadang kita menghalang untuk melakukan attack, itu mesti akan dapat kad kuning. Tapi kalau situasi macam di tepi padang, dia akan bagi, selalu dia akan bagi bubble punya
1: warning. Tapi saya tertarik dengan Belgium, walaupun Lukaku sebenarnya banyak bentuk di dalam kotak penalti, dia tersekat dalam kotak penalti. Masa lawan dengan mana dah? Yang game seri tu, dia tengok balik, saya nampak dia macam tersekat, tetapi dia dia tak banyak helah lah. Okey, kita tengok Belgium, tengok budaya panggil masih. Sebab saya tengok banyak perlawanan-perlawanan utama ni, masih banyak menonton lah, kita kaji pun semua kan. Jadi kita tengok adakah acting pemain tu dalam nampak dalam Piala Dunia kali ni, ada?
2: Bagi saya kurang lah kali ni. Sebab dengan bantuan VAR, lepas tu referee sendiri ada pakai kamera, body kamera. So benda tu, kalau player cuba acting, akan merugikan diri sendiri lah. Yeah. Akan merugikan terutama dalam kotak penalti lah. Kalau kita 18 confirm yellow card lah.
1: Okay. Sebab tu kalau Lukaku dia berhenti sikit pun dia macam tak tak cuba buat teruk. Yeah, tapi ada juga, saya tengok ada juga.
2: Ada juga.
1: Okay, itu kita fokus pada referee yang rasa paling straight, yang paling ni bagi coach ni untuk FIFA 2026.
2: Bagi saya yang game pertama tu.
1: Nampak
2: memang straight.
1: Jadi apa yang saya cakap diakui jugalah. Lagi okay, nampak kan, memang nampak dia straight sikit. Dan untuk perlawanan-perlawanan ni yang lain, kita nampak penjaring gol sekarang ni paling banyak jaringan gol. Kita tahu seperti Messi. Tapi Messi untuk game yang kedua, ketiga, yang kedua, agak macam kurang pula.
2: Kurang, ya.
1: Game pertama ada perform, game kedua kurang. Jadi macam mana komen coach juga?
2: Macam Messi untuk first game nampak dia perform lah. Nampak perform second game. Bila standard lah, mana-mana pasukan bila dah nampak player tu dah mula macam orang kata memberi bahaya lah kepada pasukan, confirm pasukan yang pasukan lawan akan cuba tag marking lah, tag marking.
1: Okay, untuk Syahrin pula macam mana kalau untuk pemain lah, pemain yang menonjol di pada dunia selain daripada Messi, Cristiano Ronaldo, yang lain yang menonjol yang nampak?
3: Yang nampak sekarang agak rasa masih lagi Messi ya.
1: Masih lagi Messi.
3: Messi.
1: Selain daripada Messi, Ronaldo masih lagi Messi.
3: Masih lagi Messi.
1: Yang orang kata tiba yang baru cerita nama, selain tu kita tahu lah yang nampak up sikit penjaga gol Kate Vade. Yang tu yang kita nampak. Selain itu tak nampak lah. Untuk perlindungan kali ini kita tak nampak lagi Wira baru sebetulnya yang kita tahu daripada dulu. Kita tahu juga Morocco Hakimi tiba-tiba naik. Untuk tahun ni belum nampak lagi, mungkin pusingan awal lagi. Dan harapkan KV akan bertemu, agak sukar juga KV di pusingan yang kedua nanti.
3: Dia akan bertemu pusingan kuat juga asalnya.
1: Tadi saya tengok jadual KV, mana tadi ada rakan saya baru bagi tahu tadi KV akan bertemu dengan pasukan yang kuat jugalah untuk di pusingan yang kedua juga.
2: Nanti akan bertemu Argentina.
1: Okey, yang tu saya ada baca. Apa saya boleh macam mana? Okey, komen Syarin, Kevin bertemu dengan Argentina ni.
3: Kevin kalau bertemu dengan Argentina ni, dia kena buat tight marking untuk Messi. Argentina nadi dia Messi lah. Tanpa Messi dia tak boleh buat apa.
1: Tu lah saya nampak daripada awal game pun.
3: Daripada dulu lagi.
1: Ada
3: Messi dia pun boleh menang. Tak ada Messi dia best.
1: Okay, coach pula.
2: Saya bagi perlawanan ni, saya rasa KB akan meneruskan dia orang punya taktika macam selalu, lebih kepada defensif. Kalau kita tengok tiga game ni kejayaan mereka adalah disiplin taktika mereka. Disiplin di mana mereka mampu bertahan dalam satu structure defending yang mantap lah. Bukan mudah kita nak mereka nak sebuah tim yang kecil mampu menahan asakan bertubi-tubi daripada pihak lawan. So dengan Argentina ni, saya rasa kemungkinan besar taktikal mereka akan lebih kepada untuk target sepakan penalti.
1: Dan saya ada baca 27 on target ketika bertemu dengan Spanyol. Wah, ni memang stress pain nak buat gol macam tu.
2: Betul.
1: Rasa-rasanya. Dan ramai yang ramai game Argentina juga game

0: berehat sebentar untuk bersinggah seterusnya. Sebab ni kita nak sembang masa Jepun. Jepun akan bertemu dengan aduh, kita dah harap Jepun dah pi dah kan bersinggah. Tapi yang nak tunggu dia di bersinggah kedua tu, alamak, Brazil lah. Macam mana nanti kita
1: berarti Asia akan bertemu Brazil, yeah, original.
0: Oh, Brazil Asia ke betul, tapi kali ni Jepun datang dengan disiplin yang begitu kuat. Betul, betul. Tanpa ada pengaruh kos Eropah ke mana, tapi menggunakan kelatihan dari negara sendiri. Taktikal eh. Taktikal. Apa yang Asia sebelum kita berehat ni sikit eh? Apa tanda 4 3 nombor tu, apa dia taktikal ke, dia suruh jaga ni 4 ke, dia macam mana ke?
1: Taktikal dah.
0: Ya. Yeah. Taktikal. Yang kos faham?
2: Saya tak dapat jangka.
0: Tak dapat jangka.
2: Tak
0: jangka. Ya. Yeah.
2: Apa di sebalik benda tu?
0: Apa sebalik benda tu?
2: Sebab taktikal, lebih kepada taktikal lah, tapi kita tak tahu apa yang
1: mungkin dia akan ubah formasi.
2: Apa dia punya instruction dia tu?
0: Ya. Ha.
2: Oh. Hanya yang antara coach dengan player saja tahu. Ya.
0: Kadang-kadang mungkin ada satu, ada psikologi je tu. Boleh jadi.
2: Saya rasa tak.
0: Tak. Tak. Sebab nampak dia serius sangat.
2: Ya.
0: Ai ai. Ai, kita berhasil sampai ke FM.

0: kita ke mak awal.
1: Ya. Yeah. Tapi kalau kalau kita orang Asia, kita kan sayang ibu tu kan, tapi yang dalam world dan dunia juga kata orang Amerika, Brazil terkeluar awal pula, sayang juga.
0: Tapi kalau kita tengok corak mainan, berarti dengan Jepun, Jepun yang mainan lagi cantik.
1: Ya.
0: Yeah. Disiplin mengattack, mengatur serangan, defend, Jepun lagi baik.
1: Ya. Yeah. Tetapi saya tak nampak lagi tiki taka.
0: Berarti yang tiki taka
1: sambal Brazil dah tak ada.
0: Tak ada dah.
1: Dah hilang dah.
2: Dah hilang.
1: Saya tengok depan padangku pun tak ada nak ni. Saya tengok yang main itu ada pasukan yang masih lagi nampak Belgium, Spanyol ada. Dan ada juga
0: Spanyol, Jepun.
1: Okey. Jepun kita tahu akan mungkin akan ke peringkat sebenarnya Brazil, tapi ramai juga yang akan kata lah kenapa pasukan ni bertemu kan. Dan Brazil ni, Neymar ni, macam mana pandangan kita ambil coach? Mungkin akan beraksi di kes untuk pasukan kedua dan bertemu dengan Jepun ni.
2: Bagi saya, kalau sebagai seorang coach, kita tak akan kacau performance semasa pasukan lah.
1: Yeah.
2: Kita tak boleh nak
1: korbankan
2: pasukan demi seorang player.
1: Yeah.
2: Kita kena utamakan pasukan, sebab kalau kita tengok prestasi semasa Brazil dah cukup baik.
1: Yeah.
2: So bagi saya better memang reserve.
1: Tapi baru ni lepas habis game kan, coach Brazil ni buat statement yang Neymar akan bermain untuk perlawanan yang akan datang, tetapi tidak.
2: Itu lebih kepada psikologi lah.
1: Psikologi lah.
2: Standard.
1: Oh. Dan orang kata satu bintang yang mungkin akan beraksi, mungkin tidak akan beraksi untuk tahun ni. Mungkin sekadar untuk membawa tuah aje lah. Sebab menjadi satu orang kata ikon di Brazil tu sendiri. Dan perlawanan pasukan yang lain yang nampak Encik Syarif ni nampak yang diam-diam rapi ni macam pasukan mana lagi ya. Yeah. saya dah nampak
0: Morocco dengan Belanda.
1: Mungkin bahaya juga Morocco. Mungkin akan bertahan hingga ke semi final. Mungkin akan Morocco, Belanda, Netherlands, banyak nama dia. Netherlands tu yang dia kuat tu. Waktu saya tengok tetamu kita tawa. Yeah, orang panggil Belanda, Netherlands, Holland dia lah. Tapi style player-player dia, rambut kita panjang ikat tu, tak orang kata daripada saya tengok 1998 sampai sekarang trend tu ada lagi. Cuma dia tak pakai Google.
0: Pakai Google dah habis dah taman tu.
1: Okay, baik. Saya nampak kat sini pasukan yang lain jugalah. Mesir macam mana? Egypt,
2: Australia,
1: Mesir. Ha, kalau semua tadi seri dengan Iran, dah layak dah lah Belgium dengan Egypt. Mesir ni ada potensi ke tak ke? Memang ada potensi, tapi ada boleh ke peringkat seterusnya lagi ke lepas ni? Kita tengok balik dalam kumpulan G. Okay, baik, mana tak keluar kumpulan G.
0: Australia akan jumpa Egypt.
1: Australia bertemu dengan Egypt. Tapi easy lah untuk Egypt.
2: Maybe.
1: Macam mana pandangan coach untuk Australia bertemu dengan Egypt ni?
2: Bagi saya Egypt lah.
1: Egypt lah.
2: Egypt.
1: Nampaknya dia yang Egypt nampaknya tak laluan, tak sukar lah.
2: Ya, betul.
1: Laluan mudah lah. Kita nampak Egypt, Mesir ni akan jadi juara. Tapi rupanya naik juara sebab Belgium menang besar. Kita tengok game-game sebelum ni Belgium 1-0 pun, tapi malam tadi mengamuk betul.
0: Mengamuk betul.
1: Saya ingat akan menang 2-0-2-1, tapi mengamuk betul ni 5-1 ni. Okay, dan kita tengok Mesir lalu mudah nak ke pusingan 16. Jadi kita tengok lagi pasukan, tapi itulah nasib baiklah Mesir sebab dapat laluan mudah juga kan. Ivory Coast, Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire
0: ni pun dua nama juga. Ivory Coast dia,
1: ya. Cape Verde pun dia banyak, dia Cabo Verde. Cabo Verde tu mungkin dalam bahasa Mexico. Cabo Verde
2: akan jumpa Norway,
1: akan bertemu Norway. Ivory Coast.
0: Ivory Coast.
1: Tapi agak sukar juga tu. Ya. Ini memang sukar. Banyak juga yang sukar-sukar ni. US, saya tengok US ni. US akan bertemu dengan siapa ni, Coach?
2: Bosnia.
0: Bosnia.
1: Bosnia.
0: Satu lagi perlawanan tumpuan, France dengan Sweden.
1: France dengan Sweden. Perlawanan tumpuan ni. Bosnia dengan US rasanya rekod US ada menang dengan Bosnia. Dan friendly geng-geng sebelum ni. Dan kita tengok balik pasukan yang kita tahu yang Tunisia, apa jadi dengan Tunisia ni? Betul ke Kikos ni katakan luahan hati ketua pasukan yang mengatakan pasukan tu ditukar nak berapa pada nak dekat pada dunia ni ditukar? Adakah kau tahu mengenai itu?
2: Saya tak betul
1: sebab pasukan yang kurang, tapi Tunisia sebenarnya ada saingan juga, tapi kali ni
2: ada saingan
1: tapi kali ni dia dibelasah banyak pasukan juga. Okey,
0: tahun 2022 pun dia dibelasah juga dengan England 6-1
1: Tapi dalam Asia Siren, okey, nampak seperti kita nampak generasi Asia kali ni, Jepun, Iran agak berharap boleh. Tapi itulah Jepun tu. Kita mengharapkan Jepun mungkin. Ramai yang mengatakan Jepun akan ke suku akhir atau semifinal. Betul. Ramai jangka. Betul. Tapi dengan pertemuan laluan kali ni, laluan yang agak sukar. Dan sedikit pilihan untuk Encik Syarin ni yang semifinal lah. Jangkaan siapa yang akan bertemu. Yang ke semifinal.
0: Berat ni.
1: Sebelum kita nak habis lagi beberapa minit ni.
0: Biasa je. Okay, France, Portugal.
1: Kalau
0: tak ada, Portugal akan jumpa. Grouping dia akan pertama England.
1: Yeah.
0: France, England, Brazil, Argentina. Lebih kurang tu.
1: Semua nama-nama hebat.
0: Kalau Brazil kalah, Jepun lah.
1: Tak ada underdog langsung ni. Bagi coach pula macam mana?
2: Kalau bagi saya rasa empat pasukan utama Argentina, Perancis,
1: Brazil. Bukan Argentina nak kalah dengan Kevin.
2: Tapi di atas-atas kita kata Brazil lah. Brazil dengan England.
1: Brazil, England, yeah. Di final ke semifinal?
2: Di semifinal.
1: Semifinal Brazil, England, Argentina lagi satu?
2: Perancis.
1: Okey, agak hebat juga. Spain tak ada dalam senarai. Sebab ramai yang kata Spain macam tahun ni kurang menyelah.
2: Ya, agak kurang.
1: Ya, yeah. Walaupun menang tapi kurang.
2: Game nampak tak berapa sedap lah.
1: Tak sedap lah. Dan Belgium ni, macam tadi siapa kata tadi Belgium ni boleh. Belgium ke Malaysia. Saya rasa Belgium kali ni pun hebat. Tapi taktika dia guna pada 2022 dengan taktika ni sama. Lukaku mesti first. Dia guna taktika yang sama. Komen kita ambil bukan komen coach ni, kita ambil Encik Syarin dulu macam mana. Kenapa?
0: Dia akan guna low striker untuk Lukaku.
1: Ya. Yeah.
0: Ha. Sebab sizing dia kan. Sizing dia dengan larian dia.
1: Ya. Yeah.
0: Dia akan jolok kat sana kat Lukaku.
1: Ya, yeah, walaupun tapi semalam saya tak tengok game malam, tapi nampak 5 sebelum ni saya nampak macam tak jadi, tapi semalam 5-1 macam menjadi juga . Okay, kalau coach sendiri nampak kenapa?
2: Lebih kurang sama macam Cik Syarif cakap lah. Dia lebih kepada guna fizikal lah. Dia fizikal Lukaku dulu lah. Dengan dia punya quality finishing dia.
1: Sebab dia kan, tapi banyakkan orang sebab dia ada bagi gol juga. Dia gol ke semalam. Dan itu dia, kita harap Belgium juga mungkin nama yang mungkin akan naik ke suku akhir atau semi final saya rasa. Dan terakhir last kali final. Sebelum kita tadi final lah Cik Syarin dulu.
0: Saya of course team yang saya minat kan.
1: Ya. Yeah.
0: England akan bertemu mungkin Brazil atau Argentina atau France.
1: Banyak atau tu. Okey.
2: Saya Argentina Brazil.
1: Argentina Brazil. Wow. Ini mengimbau World Cup yang dulu-dulu ni kalau Argentina Brazil. Dan ramai yang kata Piala Dunia ni Portugal akan dapat, semua kata ni dah di ini apa semua. Jadi ada pendapat coach itu semua tu khabar ni mengarut.
2: Pendapat itu pendapat masing-masing. Yeah. Tapi kalau kita tengok potensi semasa, bagi saya pilihan saya tu agak relevan lah.
1: Relevan
2: dengan Brazil.
1: Okey, dengan prestasi dari semasa ke semasa pun semua. Jadi dah sekali, macam mana pula kalau Encik Syarif pula nak membantah ke macam mana?
0: Tak boleh bantah dia. Nanti kena kad kuning. Bila ada game.
1: Jadi macam mana Encik Syarif ni nampak? Tadi Encik Syarif England dengan
2: Argentina
1: juga.
0: Argentina.
1: England dengan mana final tadi? Saya dah ni lah.
0: Dia akan Argentina. Kalau dengan Brazil tak boleh tak. Argentina.
1: Ya. Oh, sebab ramai pilih Argentina eh.
2: Ya, betul.
1: Argentina, adakah Argentina akan mempertahankan?
0: Harap-harap Messi je. Tak apa.
1: Sebab dia kata kat saya, jumpa saya, dia kata, "Cik Messi, Argentina akan menjadi juara." Sebab dia kata waktu Mexico jadi tuan rumah tahun bila pun Argentina juara.
0: Ada. Ya, tapi kena ingat final di USA.
1: Ya, final di USA. Baik, itu dah. Masa kita telah cukup. Terima kasih buat Cik Muhammad Syarin dan juga coach kita Cik Muhammad Fidaus Aziz sedi datang ke Konti Kedai FM dan sukan ya Kedai FM. Terima kasih pada pendemik kita Fidaus Mentor. Terima kasih tim teknikal kita yang berusaha menyiapkan untuk memastikan siaran kita berjalan dengan lancar dan semua pada petang ni dalam sukan Kedai FM sembang bola dunia sempena Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin nanti kita boleh main sembang lagi noh. Rasa macam tak cukup. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik. Sokong pun sokong, tapi orang kata tengok bola tu pun janganlah berhenti kerja.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM 97.5. Waalaikumsalam. Terima kasih ada masih lagi menemani misi Relax Zone 6 Hashtag Lion. Tadi kita dah bersama dengan tetamu kita Encik Mak Fidaus Aziz, Ketua Jurulatih Red Eagle, dan juga pemerhati bola sepak Encik Muhammad Syahrin Salim yang bersama kita dalam Sukan at Kedai FM. Tentang video saya montau tadi, banyak benda yang dibincang dalam Piala Dunia, menarik kan, tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kan, kena sudah datangkan konti Kedai FM. Baik, jom kita nak kongsikan pada waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Star, Kuan Palsu, Pokok Senang, waktu asar 4.50 minit petang. Pedang, Kuala Muda Yam, waktu asar 4.49 minit petang. Barang Terap, Sik, waktu asar 4.49 minit petang. Seluruh daerah Baring, waktu asar 4.48 minit petang. Kulim, Badan Baru, waktu asar 4.49 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi, waktu asar 4.52 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu asar 4.49 minit petang. Terus setia di Kedah FM.

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.
2: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

حي على الفلاح.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia ke waktu ini 5.14 minit petang menemani misi di Kedai FM. Daniel, misi tak nak sembang lagi pasal-pasal bola. Kita nak bagi lagu-lagu yang kakau, maksudnya lagu yang meruntun jiwa anda, hati anda dekat siap bentang-bentang ni. Boleh? Esok kau mana? England? Ada cerita saya bola lagi. Malam ni mana? England? Aduh, ramai yang pilih England. Portugal ni, Portugal kena menang juga dengan Colombia untuk menjadi juara dalam kumpulan K. Bahaya Portugal ni. Portugal berempat mata, Colombia dah layak dah 6 mata kan. Jadi harap-harap lah Portugal menang lah. Malam ni menang besar lah kan. Kita ada Ronaldo 3 gol. Okey, jalan kita layak ni. Lagu tak siap betul-betul ni. Green Terra Rosa Grand FM.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother. Brother, relax.
2: Teman paling fun.
4: Kedah FM, Redap, brother, teman-teman paling fun. Oh, seronok, bonok-bonok. Okey, semoga tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan 5.27 minit petang. Juga ada pelanggan Fatimah nanti. Juga ada Miss On Air. Dan terus setiap di Kedah FM, teman-teman misi Redap, Sedonom, Estet. Layan aja lagu-lagu yang di lagu-lagu yang diputarkan. Baik, fotograf Lucas 1000 rindu untuk anda, Kedah FM.

0: up, perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Sedia? Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

itu dia, dia Lydia Kelangin untuk anda. Gerai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Berwarna ni esok Korumba bertemu dengan Portugal. DR Congo bertemu dengan Uzbekistan. DR Congo tu nama dia Democratic Republic. Bukan doktor. DR Democratic Republic Congo. Democratic Republic Congo. Macam Republic Korea apa semua tu lah nama dia kan. Okay, lain tu juga banyak lagi perlawanan-perlawanan yang menarik juga menanti untuk disaksikan yang pada awal pagi esok. Bukan pagi ni, awal pagi esok juga kita ada Croatia bertemu Ghana juga, perlawanan penentuan juga sama ada Ghana akan layak ataupun tidak di atas tangan Croatia juga. Panama bertemu dengan England, juga Algeria bertemu Austria juga, penentuan juga. Argentina dah menjadikan diri akan bertemu dengan Jordan pada 10 pagi esok. Dan terus setiap negara FM Mesti dah nak mula diri, mohon pada maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan dia dah lagi tergigit, ini kan pula kata-kata nak padi doh saja. Kita jumpa lagi di lain masa juga di waktu. Bye, assalamualaikum. Kedai FM sini sikit. Kuda ku lari gagah berani. I know you gonna dig this. Well now looky here, there party people. Party up, I'll go back with ya.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Biz on air. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan untuk petang ini, Biz On Air kembali lagi bersama dengan anda. Jadi untuk minggu ini, kita akan bersama dengan Izulaika atau lebih mesra dengan panggilan Ika, iaitu peniaga nasi lemak yang mendapat resepi warisan dari ibunya bagi perniagaan nasi lemak Kak Ani.
1: Mula-mula meniaga dulu tu memang agak susah sikit lah pun nak tarik perhatian pelanggan, sebab kita duduk tempat baru, lagi pula kita peniaga baru, kita nak kenal dengan pelanggan-pelanggan pun susah sikit lah kan, sebab mereka pun tak pernah cuba. Ha, nak tarik perhatian pelanggan tu kena ada strategi lah pun. Strategi yang saya guna tu tak lain tak bukan saya guna tarikan bungkusan daun pisang tu je lah. Lain-lain strategi yang saya guna tu, saya ambil inisiatif melalui Facebook, TikTok, saya post ke status WhatsApp, dengan saya pasang banner bagi besar sikit kan, dengan saya label harga siap-siap nasi lemak saya RM1.05 tu kan, bagi kiranya orang nak singgah pun orang tahu dah harga nasi lemak kita ni RM1.05 saja. Mungkin orang tengok tu pun boleh, orang kata ha, teringin nak singgah kan. Ha, itulah strategi saya guna. Alhamdulillah lah, setiap hari habis jualan saya hampa. Ha, memang habis. Saya meniaga tu lebih kurang dalam sejam atau sejam setengah macam tu, jualan saya memang dah habis. Ha. Alhamdulillah dapat sambutan yang sangat baik hampa kat sini. Ha, terima kasih banyak-banyak customer yang tak putih-putih. Ha, sekali dia pun main beli, dia pun main pula repeat. Ha, alhamdulillah setakat lah ni. Sepanjang saya meniaga tu, kenangan saya tak boleh lupa ni adalah ada kena customer yang depa mai beli, depa bagi tahu komen-komen yang positif lah. Nasi lemak yang depa makan kat sini duk beli tu, depa kata sambal nasi lemak ni hak paling sedap lah. Kenangan manis lah hampa, sebab yang mai habaq tu Cina, India, depa kata dengan harga yang saya jual pun murah. Tu kenangan yang tak boleh lupa lah. Ha, untuk promosikan nasi lemak saya ni, saya nak bagi tahu tengok Facebook Ika Ijat atau nasi lemak Kak Ani. Saya ada post-post kat situ tentang nasi lemak ni kan. Lepas tu TikTok apa boleh pergi cari Ika Zulaika. Ha, kalau siapa-siapa yang nak tengok tentang jualan harian apa semua, saya post kat situ lah. Lokasi macam biasa dekat seberang tapak pasar malam bilion. Jangan lupa mai cari nasi lemak Kak Ani ya. Apa pakat-pakat mai support nasi lemak Kak Ani. Terima kasih banyak-banyak yang mai support. Saya menanti kehadiran hampa semua. Terima kasih banyak-banyak. Sambal padu, sekali makan pasti rindu.
0: Biz On Air. Sembilan puluh tujuh perpuluhan lima Radio Malaysia.

0: Allah, Mak Tik. Ish, apa yang banyak sangat? Ni bagi ikan ni. Awak, dia pun jual murah ke kat market tadi ni?
1: Oh, bukan kat Cik Kiah seorang tu.
0: Satu?
1: Nak kirim bagi kat Aru, kat Abun, Din sama. Sajalah tak siap pergi beli ikan di pelantak nelayan dengan Ed. Dia pun jual murah sungguh lah hari ni. Ed lah ni, teringat kat Cik Kiah Aru, Abun dengan Din ni. Dah halang-halang ikan murah, belilah lebih sikit berdampu.
0: Terima kasih lah Mak Teh. Ingat dah juga kat kami ni.
2: Bukan apa Cik Kia. Ni Ed geram tengok ikan baru naik di pelantang tadi.
0: Yalah.
2: Tu yang borong banyak tu.
0: Merelit-merelit ikan tu.
2: Ikan termenung ni pula Cik Kia. Orang kata buat gulai. Tibai nasi hangat-hangat. Boh sampai belacan bagi piau sikit.
0: Tu dia.
2: Kena duk makan atas pelenggak ni. Kena pula angin buih-buih macam ni. Eh, pelenggak ni reban pun tak perasan dah.
0: Tu dia. Ish. Pada lah nu. Tu yang kata lauk kampung ni nu, Mak Tik.
1: Ya lah.
0: Bom letup pun dia kayuh makan situ lah. Dia tak heran noh.
1: Ni tapi Mak Tik heran lah juga kan. Dengar cerita harga diesel naik ke hari tu. Lagu mana tu? Depa nak kena buh minyak bot apa semua. Boleh ke depa jual ikan murah lagu ni?
0: Sungguh juga Mak Teh oi. Tu hak mana yang pakai jenis-jenis kereta hak buh diesel tu? Jenuh jugaklah tu kan.
2: Bukan lagu tu.
1: Habis tu.
0: Tu.
1: Lagu mana?
2: Kena faham bab diesel lah ni. Memang harga naik mak. Tapi kerajaan ada bagi juga bantuan bab diesel ni Cik Kia.
0: Tu apa dia pula yang tu Ed?
2: Untuk kenderaan diesel persendirian, kerajaan bagi ikut budi madani.
1: Lagu mana pula tu? Cuba Ed cerita sikit.
0: Terang saya tu.
2: Dia lagu ni. Budi madani ni program kerajaan bagi senang depa nak kawal diesel ni. Biasa tengok kan, duk masuk apa berita bab orang seluduk diesel.
0: Ini
2: satu cara lah kerajaan nak elak tak mau bagi orang salah guna subsidi. Subsidi ni kan untuk rakyat kita je. Bila kerajaan buat lagu ni, payahlah orang luar nak beli diesel dengan harga subsidi.
0: Ni lagu mana dia pun buat? Jenuh kepung lah lagu tu N.O.I.
1: Sungguhlah juga no.
2: Kita kena mohon dulu untuk budi madani ni. Hak mana yang dapat, kerajaan bagi bantuan tunai untuk beli diesel tiap-tiap bulan.
0: Oi, kalau lagu tu semacam jugalah Ed. Hak dapat subsidi diesel ni yang duk kena nak jual kat orang luar ni.
2: Sat, bagi saya cerita dulu Cik Kia. Bukan mereka dapat subsidi.
1: Tau pula dah. Habis tu kerajaan bagi apa pula Ed?
2: Kerajaan bagi bantuan tunai RM200 untuk isi minyak diesel tiap-tiap bulan. Jadi beda kita rakyat Malaysia je lah yang dapat kemudahan bab diesel ni. Hak mana pakai IC lain dari Malaysia, kena beli ikut harga pasaran.
0: Lagu tu barulah Cik Kia faham.
1: Mak ni duk ingat kata pakat semua kena beli harga baru dah.
2: Bila buat bersasar lagu ni, ringanlah beda orang yang bukan T20 lagu kita ni kalau pakai kenderaan diesel.
0: Mana kata depa yang T20 tu kena beli ikut harga pasaran lah Ed?
2: Yalah, depa pendapatan tinggi. Takkan nak heran lah depa dengan harga diesel lah ni. Lagu kita orang kampung ni, sungguh memang terasa lah.
1: Sat. Tadi kata budi madani ni untuk persendirian saja kan?
2: Ya.
1: Habis tu hak bukan T20 yang menego kecil-kecil pakai van diesel, pakai lori apa semua ni lagu mana pula Ed?
0: Sungguh jugalah tu. Kita nak kira lagu mana Ed? Hak duk buat minyak kubota, buat bendang, duk pakai lori yang angkut padi lagu tu, apa semua tu. Kita kira lagu mana pula?
2: Hak tu cerita lain pula. Depa pun dapat. Tapi nama dia Budi Agro Komoditi. Hak mana syarikat macam syarikat bah dengan lori barang, depa dapat my diesel subsidi. Kena pakai flip card.
0: Pula. Ish, pening lah. Banyak jenis lah pula.
2: Tak payah gaduh pening Cik Kia. Cik Kia bawa motor je. Tak usah duk fikir lah bab diesel ni. Petro duk harga lagu tu juga. Mana nak ada motor nanti dalam dunia ni hak pakai diesel.
0: Sungguh juga no. Ayah Encik Kiah tapi duk kalut buat apa dengan diesel tu. Haru sungguh.
1: Pasal naik motor tak gaduh boh diesel. Encik Kiah tolong sat pi hantar ikan ni ke Aru. Din dengan Abun.
0: Tak apa. Boleh kan Mak Teh. Hak beri kita pi hantar lah buat kebajikan. Kan sikit.
2: Terima kasih Cik Kiah.
3: Itu tadi kisah pelendak Pak Teh Mat kali ini. Pelakon Nur Syahrizal Zainuddin sebagai Mak Teh, Morini Osman sebagai Kiah dan Ali Arif sebagai Zahir. Skrip tulisan Saiful Azwan Abdul Aziz. Pelenggak Pak Teh Mat diterbitkan oleh Faizal Zainul Abidin.
4: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku,
0: Gegar
1: FM kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok penyinar.
0: Bersama dengan DJ IQ sekali lagi kita bertemu dalam segmen
1: Santa Yana.
0: Itu dia, santai, damai, damaikan jiwa. Kita bertemu lagi dalam segmen Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Kembali lagi berhujung minggu bersama dengan DJ IQ. Sebentar tadi, anda ditemani dengan DJ Mizi dalam Relax 26, hashtag layan. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Kedah FM. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Moga-moga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Hari ini IQ akan teman anda. Hari ini 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hujung minggu. Banyak juga lagu-lagu yang IQ akan dendangkan kepada anda, Gen Z mendunia. Okey, dan jangan lupa nanti IQ nak pasangkan lagu-lagu yang orang kata lagu-lagu santai juga. Tapi sebelum tu IQ nak ingatkan, jangan ke mana-mana. Tepat jam 6.15 minit petang nanti kita akan ikuti slot Raudah Sakinah yang mana bertajuk Laluan ke Syurga, dibawakan oleh Ustazah Marziah Zakaria, terbitan Nur Syahriza Zainuddin. Okey, Raudah Sakinah ini adalah sebuah pengisian yang cukup bermakna untuk kita sama-sama ambil isi rohani, nak tenangkan hati dalam orang kata secara langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan DJ IQ. Kita dengar sikit lagu-lagu hip hop lah. Gen Z nak belanja bolehkah? Jom kita dengarkan Kedah FM.

0: kisa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta, jadi biar

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hinggalah hari kemudian. Seterusnya yang berusaha tuan pengerusi Masjid Al-Bukhari, segala jawatankuasa muslimat, para sahabat, tetamu Allah yang dikasihi. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpah kurnia taufik inayahnya masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk menumpang di buminya sehari lagi. Dan alhamdulillah kita telah memasuki tahun baru yang kita doakan supaya kita semua akan mendapat iman dan aman, mendapat selamat dan Islam, dan terpelihara daripada gangguan syaitan. Dan mudah-mudahan tahun ini menjadi yang lebih baik lah, menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Bila kita melangkah ke tahun baru ni, jadi kita fahamlah maknanya baki yang akan kita lalui akan tinggal semakin sedikit, akan tinggal semakin sedikit. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini dapatlah kita memperbaiki segala kekurangan kita, dapatlah kita menambah segala amalan dan ketakwaan kita, dan dapatlah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi memohon keberkatan Allah, marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah yang juga mudah-mudahan menjadi hadiah kita dan doa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hinggalah hari kemudian. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah itu jugalah kita mendoakan supaya kita semua ni pakat sihat, dapat menyempurnakan ketaatan kepada Allah, kemudian tetap iman dan bertambah-tambah iman kita, bertambah amal soleh kita mudah-mudahan, dan di apa sampaikan segala hajat dan cita-cita kita yang berupa kebaikan. Bahkan kita tambah lagi dengan mendoakan mereka yang mendahului kita, khasnya kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, muslimin muslimat yang kita kasihi, yang mereka mengasihi kita, supaya kita semua juga mendapat rahmat dan keampunan Allah, diampuni, diperelokkan akhlak, perangai dan kehidupan, kemudian diangkat segala kepayahan dan duka cita, serta diberi keselamatan, kemenangan kepada agama Islam, umat Islam dan negeri orang Islam di mana sajalah. Jadi alhamdulillah, jadi kita telah memulakan tahun baru dah. Jadi alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan usia kita seperti mana yang telah kita lalui tahun lepas. Mudah-mudahan tahun ini kita bertemu juga lagi dengan 5 malam pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berkesempatan beribadat lagi pada 40 hari 40 malam istimewa daripada Ramadan dan juga Zulhijjah insya-Allah. Dan kita pun berada di dalam Muharram ni, jadi banyak juga amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Kalau orang bercakap tentang 10 Muharram ini, sebenarnya banyak keistimewaan-keistimewaan tentang 10 Muharram, di mana Allah melepaskan banyak perkara, antaranya Nabi Musa dan Nabi Harun diselamatkan oleh Allah pada 10 Muharram. Lagi apa, Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan pada 10 Muharram. Itulah banyaklah kalau kita tengok doa-doa yang berkaitan dengan 10 Muharram tu. Jadi tak apalah. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab Tanpa Azab. Jadi insya-Allah saya suka mengulang supaya kita ingat. Jadi buku Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab Tanpa Azab ni, dia membincangkan kepada kita 17 perkara. 17 perkara yang boleh kita jadikan sebagai formula sebagai sandaran, sebagai amalan untuk menyebabkan Allah nanti akan ambil kita untuk masuk dalam redha dan syurganya. Jadi yang telah kita baca hari itu, yang pertama adalah tiga perkara yang menyebabkan kita boleh dijemput oleh Allah masuk ke syurga, iaitu yang pertama apa dia? Anak kunci yang pertama, miftahul jannah. Miftah anak kunci, kuncilah, nah kita suka tambah anak sebab dia kecil kot, no? Miftahul jannati syahadah alla ilaha illallah. Anak kunci yang pertama iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Maknanya disebutkan orang yang mengetahui tentang kalimah la ilaha illallah akan masuk syurga. Jadi mengetahui itu dengan erti kata dia ta'luklah kepada la ilaha illallah. Hidup dia bertunjangkan la ilaha illallah. Pemandangannya mengikut la ilaha illallah. Pemikirannya mengikut la ilaha illallah. Tindakannya mengikut la ilaha illallah. Takkan tahu saja kan? Tahu tu maksudnya faham dan takluk dan hidup di bawah kalimah la ilaha illallah. Orang tu akan masuk syurga. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Orang yang akhir hayatnya kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Bunyi macam senang, no? Kita kata, oh kalau gitu kita nanti nak mati ni kita boleh katalah la ilaha illallah. Tapi sebenarnya mati kita itu mengikut rupa hidup kita. Kalau hidup kita ini hidup yang takluk kepada la ilaha illallah, maka mati kita juga akan jadi mati yang takluk kepada la ilaha illallah. Tapi kalau hidup kita menyimpang daripada la ilaha illallah, maka mati kita juga menyimpang daripada la ilaha illallah. Nampak tu nak? Jadi maknanya untuk kita mendapat husnul khatimah, mestilah husnul hayah. Mestilah nak dapat pengakhiran yang baik, mestilah dimulakan dengan kematian yang baik, mestilah dengan kehidupan yang baik. Nah, dan anak kunci yang kedua, miftahul jannati solah. Anak kunci yang kedua iaitu sembahyang. Nah, anak kunci yang kedua iaitu sembahyang. Satu hadis yang popular lah tentang bab-bab sembahyang ni, apa dia Allah kata? Nabi kata siapa? Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati solah. Awal-awal ibadat yang akan diperiksa akan seorang hambanya pada hari akhirat nanti adalah sembahyang. Nah, fa in salahat salaha sa'iru amalih. Kalau elok sembahyangnya, eloklah seluruh amalnya. Wa in fasadat, kalau tak elok, fasada sa'iru amalih, maka tak eloklah seluruh amalnya. Jadi kuncinya berada kepada sembahyang tersebut. Dan anak kunci yang ketiga, miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Nah, anak kunci yang ketiga iaitu mengasihi orang yang miskin dan fakir. Nah, mengasihi orang yang miskin dan fakir. Dan Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi berakhlak dengan orang miskin dan orang fakir. Nabi tak mensia-siakannya. Sebab tu kalau kita buat kenduri, kena panggil juga orang yang miskin. Kena panggil juga orang yang susah. Jangan panggil kawan-kawan kita yang kaya raya saja. Dan bila panggil tu ra'i kalau depa. Apa hak yang kawan kita kaya bagi, kita bagi, maka depa pun kita kena bagi. Dah? Saya selalu duk tengok kenduri. Saya duk tegur tapi tak dengar-dengar situ. Apa dia? Dia kenduri tu nanti dia ada siap, ada sebahagian dia siap beg. Tak kira lah merlit ke tak merlit ke beg tu kan. Ada orang dapat benda jemput gitu je. Ada orang dapat benda sampai sebeg. Nak buat apa jadah-jadah tu di rumah kita pun berkenjah dah. Tisu-tisu tu tak bagi pun tak apalah. Penuh dah rumah kita pun tak larat nak lap dah. Nah? Bukanlah kita faham nak meraihkan. Tetapi ada orang dapat sejemput je. Dia tengok orang dapat beg tu. Orang dapat beg tu bila dah salam-salam dapat beg tu tak buat. Kena kena tak lah atas meja kenuri nak makan nasi tu takkan nak pegang beg pula. Jadi orang tengok, oh dia pun tu dapat beg. Kita tak dapat mak. kita orang susah. Nampak tak, dengar tak tu? Ha, cuba jangan buat dah. Orang lukstang pun jangan buat dah lepas tu. Nah, tak payah lebek-bek kertas tu banyak-banyak. Nak buat apa? Nak buat kapan kita apa ni? Hak duk beli segala mak neka tu, tak payahlah. Jamu makan tu sudah dah lah. Nah, orang dulu senang je bagi telur bulan tisu tu lah buat balik. Nah, telur tu lambang kesuburan. Jadi doa kepada kesuburan, prosperity. Dah kalau Cina dia kata prosperity kepada keluarga tersebut tu doa sebab tu bagi telur. Tapi payah kot telur orang tak makan tu. Bagi bahulu lah balik cecah yang teh ke yang sejuk pun tak apa. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, seronok tu dia jadi tak taruh. Baru ni seorang cikgu mesej saya. Dia kata ustazah, dia tegak lah Facebook Pais. Dia tegak Pais tu pergi meniaga di mana. Tak tahu lah, nak kata Kuala Lumpur ke Pahang kata mana, tak tahu. Jadi adalah satu makcik ni mai. Pais tu kan mulut dia rapuh kan, perak-perak-perak kan. Orang bercakap kan, budak tu memang pandai bercakap lah. Jadi makcik ni punya seronok dapat hadiah tu, picum pipi Pais tu. Jadi kan si yang cikgu ni dia tengok, dia tegak lah kan. Bila dia tegak kan, habis pakai hentam dia balik. Jadi kan dia pun hantar kat saya pun, tolonglah sokong dia balik kan. Jadi saya tulislah, meraihkan perniagaan anak muda kita ni pun bagus. Nah, apa nama yang Pais ni pun meraihkan orang tua bagus kan. Tetapi jagalah aurat dan ikhtilat. Tapi dia jawablah juga kat saya, tapi taklah rupa kasar sangat. Dia kata makcik ni teruja. Makcik ni teruja sangat. Allah tu maha pengampun. Dia tak habang pun, saya tahu Allah tu maha pengampun. Tapi salah ke orang menegur bila berlaku satu kesilapan? Makcik tu dia tak, walaupun itulah orang kita ni kadang-kadang tak kena gaya. Walaupun kita rasa dia tu anak-anak, tapi dia tetap bukan mahram kita, kan? Jadi maknanya sebenarnya perbuatan kita, perkataan kita tergantung kepada rupa iman kita. Jadi bagi orang yang beriman, kalau ditegur, minta ampun pada Allah, memang saya salah. Sebab tu dalam buku ni nanti kita akan jumpa pada bahagian 9 perkara yang menyebabkan kita masuk ke syurga adalah orang yang berakhlak baik. Lagu mana orang yang berakhlak baik? Orang yang dia bersalah. Dia bersalah, lepas tu orang tegak dia. Bila orang tegak dia, dia tak mau jawab apa lah. Dia tak mau lah duk kilah buah, kilah ke buah apa, dia tak mau lah. Kiri kanan tak jawab lah. Dia tak ada, memang aku salah biar pergi. Dia pun kata betul lah dah aku salah. Dia sengap tak kata apa. Orang itu pun Allah dirikan kepadanya sebuah rumah di halaman syurga, di pinggir syurga. Tak apa duduk tengah-tengah sangat lah, duduk tepi-tepi. Tepi pun tak apalah syurga. Betul tak? Nah, dan kadang-kadang ada orang yang baik. Orang yang baik, orang yang benar. Tapi kan ada satu kawan tu, dia pesen menang lah. Ada orang pesen menang lah. Kau cakap dengan dia, kita cerita orang susah, dia akan cerita susah lagi. Kita habang orang sakit, dia habang orang sakit lagi. Jadi tak ada siapa pun pengen tak piala kat dia, tapi dia kira nak menang. Jadi walaupun orang itu di pihak yang benar, tapi dia malah lah nak bertengkar dengan kawan tu, dia akan didirikan kepadanya. Allah nanti dirikan kepadanya, tak mau hebok-hebok dia kan, Allah dirikan kepadanya rumah di tengah-tengah syurga. Tapi kalau orang yang berakhlak baik, Allah dirikan rumah kepadanya fi a'laha, pada kemuncak yang tertinggi di syurga. Macam kita lah, peluk start ni tak ada gunung-gunung, orang tak pergi buat pula rumah atas gunung Kiang tu kan, orang tak buat. Tapi maknanya kalau rumah tu atas bukit tu, rumah tu kira macam mahal lah kan, level lain, betul tak? Nah? Jadi orang yang berakhlak baik itu, maka Allah akan tempatkan rumahnya. Ha, bila ada rumah, geran duduk tang tu, takkan nak pergi duduk tang lain. Maka dia akan duduk di kemuncak syurga. Ha, jadi itulah hebatnya orang yang berakhlak baik daripada sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi maknanya hubbul masakin wal fuqara, yang ketiga, anak-anak, ini merupakan kunci utama kepada dijemputnya seseorang masuk ke syurga. Nah, kemudian saya dah baca dah sebelum ni juga, iaitu siapakah mereka yang telah dipersilakan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ada lagi empat golongan. Yang pertama, mereka yang tidak menggunakan kain. Saya dah terang dah hari itu. Apa dia menggunakan kain? tidak menggunakan besi panas untuk perawatan. Ini orang Arab jahiliah dululah, dia nak keringkan darah, dia guna besi panas-panas tu letak, Allah, itu menyakitkan. Jadi Nabi tak benarkan yang sedemikian. Nah, yang kedua, orang yang tidak minta dijampi-jampi. Kalau pasien duk jampi pu kanan pu kiri itu semua tu, nah, jadi orang tu juga tak boleh masuk syurga. Tapi kalau orang yang mengelakkan daripada jampi-jampi itu, insya-Allah. Jadi kalau kita ni ada juga perawatan Islam, tapi kita panggil ruqyah, iaitu kita membaca ayat-ayat yang meminta pertolongan kepada Allah, sama ada daripada Al-Quran, sama ada daripada hadis. Bahkan kalau kata-kata kita sendiri pun, semoga Allah beri kesembuhan, maknanya tidak ada perkara-perkara syirik di sana, maka itu dibolehkan. Baiklah, yang ketiga, mereka yang tidak terlibat dengan tiaroh. Tiaroh ni maksudnya Arab ni mereka macam pelik sikit lah kan. Tengok burung terbang balik tu, jadi lagu ni. Burung terbang balik ni, jadi lagu ni. Itu yang dikatakan tiaroh. Sebab dia datang daripada perkataan toir, burung. Tapi kalau orang Melayu kita ni, adalah kita panggil firasat. Tidak? No? Orang main Minang nak kita ke, kita pergi Minang nak orang ke, dia angkat ayak, ustalam, angkat-angkat dengan talam, dengan ayak, dengan cawan, dengan semua terlepas. Kita kata, mula pun tak elok dah, jom balik. Nampak tak? Nah, itu adalah merupakan firasat. Jadi orang yang berpegang kepada perkara tersebut juga tidak boleh masuk syurga, kerana dia juga adalah merupakan syirik. Jadi janganlah, insyaAllah kita tak ada lah perkara yang tersebut. Dan yang apa keempat, orang yang akan dijemput Allah untuk masuk ke syurga adalah mereka yang bertawakal kepada Allah. Dan ditambah satu lagi ialah mereka yang wara'. Jadi kita telah membincangkan perkara tersebut. Jadi hari ini kita nak buka pada halaman 34 tentang satu cerita. Cerita apa? Cerita tentang seorang yang bernama Ukashah bin Mihsan, yang disebutkan dalam hadis. Jadi sebelum ni kita telah membincangkan, sebelum ni kita tiba-tiba timbul macam mana. Kita telah membincangkan tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang orang yang akan masuk syurga. Kita dah baca dah sebelum tu, iaitu pada halaman berapa tu? 24. Jadi maknanya kita telah menceritakan di mana Nabi telah menceritakan golongan-golongan yang akan masuk syurga, iaitu hak tadilah. Mereka yang tidak menggunakan kai, mereka yang tidak berjampi-jampi, mereka yang tidak bertiaroh atau berfirasat, mereka yang bertawakal kepada Allah, dan mereka yang wara'. Lalu kata Ukashah bin Mihsan pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku supaya termasuk dalam kalangan mereka itu yang dijemput masuk ke syurga itu." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau seorang daripadanya." Maknanya Rasulullah dah beri jaminan bahawa Ukashah bin Mihsan itu akan termasuk dalam orang yang masuk syurga. Dengar-dengar lagu tu, para sahabat lah menjerit-jerit lah riau, "Ya Rasulullah, doakan saya, ya Rasulullah, doakan saya." Jenuh Rasulullah nak kontrol tu, dah masing-masing dah macam histeria dan minta Nabi doakan. Tapi Nabi ni mempunyai skill komunikasi yang cukup bagus. Nabi jawab satu saja. Nabi jawab, pakat tenganga dengar Nabi jawab. Nabi kata, "Ukashah mendahului kalian." Ukashah mendahului kalian. Jadi bila dengar-dengar tu habis sengak, jadi semua pakat merenung, adakah Ukashah itu boleh masuk syurga Allah dengan sebab doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada perangai-perangai Ukashah itu yang menyebabkan beliau terpilih untuk masuk redha dan syurga Allah? Jadi mai kita tengok. Jadi persoalannya timbul, adakah beliau termasuk dalam kalangan orang yang masuk syurga tanpa hisab dan azab kerana amalannya, atau kerana dia mendapat doa khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kena kaji jugalah. Jadi menyorot kembali hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa seramai 70 ribu orang daripada umatnya akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab, yang kita dah baca dah sebelum ni. Nah, wa'adani rabbi subhanahu. Ha, nah, Nabi, nah, apabila para sahabat mendengar, nah, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangunlah seorang yang bernama Ukashah bin Mihsan. Lalu beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakanlah kepada Allah ya Rasulullah, semoga aku menjadi sebahagian daripada mereka wahai Rasulullah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau sebahagian daripada mereka. Kemudian seorang demi seorang bangun minta supaya Nabi mendoakan mereka seperti Ukashah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ukashah telah mendahului kalian. Ha, nah. Jadi di sini timbullah persoalan. Ukashah itu boleh mencapai makam tersebut, redha dan syurga Allah itu, adakah disebabkan kerana doa Nabi? Andai kata doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memadai, maka sudah tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan juga kepada semua sahabat-sahabatnya yang ada ketika itu. Takkanlah Nabi nak memilih Ukashah saja. Takkan Nabi nak meninggalkan para sahabat yang lain. Ha, nah. Jadi tetapi apabila Rasulullah menolak permintaan mereka, yakni para sahabat itu, dengan cara yang sangat lembut, iaitu Nabi kata Ukashah mendahului kalian, maka dapat difahami bahawa penolakan tersebut adalah sama ada disebabkan mereka tidak mencapai tahap keimanan dan amalan yang sewajarnya, atau kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu menamatkan perbincangan tersebut supaya tak ada lagi lah yang bangun-bangun yang minta-minta kepada Nabi mendoakan yang sedemikian. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Andai sahaja doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melayakkan seseorang itu untuk mendapat keistimewaan tersebut, maka sudah tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada umatnya akan mendoakan mereka dengan doa-doa tersebut. Oleh yang demikian jelaslah bahawa hakikat sebenarnya Ukashah mendapat keistimewaan tersebut adalah disebabkan kehebatan amalannya sendiri, di samping juga mendapat perkenan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah.

tuan-tuan, bila kita dengar kan perkongsian yang mengisi rohani kita, kita ingatkan bahawa syurga bukanlah sesuatu yang dicapai dengan angan-angan semata-mata, tetapi melalui keimanan, amal soleh, akhlak yang baik serta istiqamah dalam melakukan kebaikan, kan? Setiap amalan yang kita lakukan dengan ikhlas, walaupun sekecil memberi senyuman, membantu orang lain mungkin, berbakti kepada ibu bapa, semuanya menjadi laluan yang mudah menuju ke keredaan Allah Subhanahu Taala. Kan, bulan Muharram ni juga mengajar kita tentang semangat hijrah, iaitu berubah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Belum terlambat lagi. Tiada istilah dah terlambatlah nak berubah. Jangan. Belum ada istilah. Tak ada istilah langsung dah terlambat. Tak. Orang kata masih ada lagi peluang dan juga ruang untuk kita berubah. Okey, IQ ada terima kiriman daripada pendengar kita. Sekarang ni sedang berada di Pantai Merdeka katanya. Sedang mendengarkan kedai FM. Ya Allah. Tengah dengarkan DJ IQ bercolote. Nak minta lagu healing boleh tak DJ IQ? Boleh. Okey, kita akan dengar. Ni IQ nak bagi ni, nak belanja sikit lagu healing untuk pendengar kita semua. Mungkin ada yang tengah berada di tepi sawah ke, tepi pantai ke, kan? Mungkin ada yang sedang camping sebenarnya di hujung minggu ni, kan? Maklumlah esok kan. Ada yang cuti, kan? Ada yang kerja. So nak healing-healing, jom IQ belanja di kedai FM.

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
0: Sedekah bukan mengurangkan, tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Itu dia. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Kedah FM. DJ IQ menemani anda sekali lagi. Kita masih lagi dalam segmen Santai Ya, kembali lagi dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Okey, ha, tadi kan IQ ada belanja sikit lagu buat mereka yang sedang healing katanya di pantai. Okey, sebenarnya kan IQ duk tengok dekat sosmed, di social media sosial, ramai juga yang tengah sambut anniversary sekarang ni. Ya Allah, bestnya kan. Pakat duk komen duk kata dekat, duk hantar kiriman dekat IQ kan. IQ, ini kami sambut anniversary kami yang ke-29 katanya. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, orang kata menjamin kebahagiaan rumah tangga tu. Jadi IQ rasa apa kata kita sembang sedikit. Kita buka topik kita dalam sembah santai malam tu nanti. Malam nanti berkenaan-kenaan kongsilah dengan IQ momen terindah di hari anniversary anda kan. Lagi teringin kan nak tengok kan. Ada yang cakap waktu anniversary tadi, hari ini kami pi sambut biasa saja, orang kata berpiknik, berkelah di pantai sambil buat BBQ bakak-bakak katanya. Dan juga ada yang menghantar kiriman, saya nak tujukan lagu, boleh tak DJ IQ? Boleh. Saya nak tujukan lagu kepada suami saya. Lagu ni pernah dipasang sewaktu hari pernikahan kami katanya kan. Ni orang kata another kiriman yang menghantar kan, lagu ni menjadi orang kata teringat momen waktu naik pelamin tu katanya. Jom kita dengarkan lagu apa tu DJ IQ. Ini dah lagu mungkin menggamit kenangan katanya, rindu nak naik pelamin balik. Jom kita dengarkan Anozin sedetik lebih Kedah FM.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
1: Perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

0: Assalamualaikum kepada anda pendengar setia Kedah FM. Selamat berhujung minggu sekali lagi bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di Kedah FM, kita gegarkan waktu budak Gen Z datang bawa mimpi hari ini mula esok menyinari.
0: Ya, kembali lagi bersama dengan Gen Z mendunia DJ IQ. Kita masih lagi dalam segmen
1: Santai Enam.
0: Itu dia, santai damai, damaikan jiwa. Kan, mungkin alhamdulillah ada yang telah selesai menunaikan solat fardu maghrib. Dan juga ada yang sedang memandu kereta sekarang ni di atas jalan raya. Memandulah dengan berhati-hati. Orang kata bertolak ansur antara satu sama lain. Dan juga ada yang sedang sedang masak. Katanya tengah duk masak kat dapur, duk dengar Kedah FM, pasang radio duk tepi ni, duk dengar DJ IQ ni. Itu dia, terima kasih. Okey, kita tak lepas juga, masih lagi kita dalam demam Piala Dunia. IQ nak kongsikan sedikit update terkini. Okey, Bazley bangga semangat New Zealand. Jurulatih New Zealand Darren Bazley tetap menzahirkan rasa bangga terhadap persembahan anak buahnya meskipun kempen Piala Dunia berakhir dengan kekalahan yang agak besar. Wow, 1-5 kepada Belgium dalam aksi tahir kumpulan G hari ini. Kekalahan itu menyaksikan New Zealand menamatkan saingan di tangga tercorok kumpulan. Namun Bazley menegaskan pengalaman beraksi di pentas tertinggi dunia ini tetap menjadi pelajaran yang sangat penting buat skuadnya. Nampak? Ini kita tengok kan? Ya Allah, Belgium tadi. Game Belgium lawan dengan New Zealand tadi. Rapat. Kena. Bazley percaya skuadnya akan kembali lebih kuat pada masa depan, terutama menjelang kejohanan yang akan datang. Kebanyakan, beliau berkata, kebanyakan pemain ini akan kembali dalam 4 tahun lagi dan mereka akan menjadi lebih baik. Mereka juga perlu belajar daripada pengalaman ini jika mahu mencapai kepusingan yang lebih tinggi. Come back stronger, orang kata kan. Perlu kita study balik, kita tengok tactical-tactical yang perlu diperbarui daripada segi attacking, defending, macam mana kita nak control bola, ball possessions, everything regarding from the management. Macam analis lah DJ IQ ni. Okay, DJ IQ memandangkan kita masih lagi dalam demam Piala Dunia, IQ nak belanja sikit lagu-lagu World Cup yang pernah menjadi hiburan ataupun menjadi top. Dipasang orang duk dengar kan. Lagu apa ni DJ IQ? Jom kita dengarkan. Wakaka Shakira, let's go Kedah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Datuk Zainal Abidin dengan tajuk lagunya Puteri sebentar tadi menemani anda di Kedah FM. Masih lagi kekal bertenaga bersama DJ IQ dalam itu dia Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan DJ IQ di udara menemani anda. Okey, kita juga dapat beberapa kiriman. Assalamualaikum DJ IQ daripada Kak Asyah Kampung Gabus. Waalaikumsalam Pulai Baling katanya. Duk seorang malam ni buka radio sambil duk rebuih rebung. Oi, pi tengok pula geh habis pula. Esoklah apa pun layan malam ni Kedah FM. Oh tu dia, sambil duk masak di dapur pun duk layan Kedah FM kan. Duk masak di dapur buka air radio 97.5 terus layan je. Lagu-lagu malam ni memang IQ kata dendangkan kepada anda, memang menggami kenangan. Orang kata layan terus kan. Alright, sebentar tadi yang lagu Puteri tu sebenarnya di orang kata ditujukan kepada seorang isteri daripada Hafiz, duduk di Kuala Nerang katanya. Saya nak ucapkan selamat ulang tahun perkahwinan buat isteri saya yang tercinta. Terima kasih kerana sentiasa berada di sisi abang dalam setiap jatuh bangun kehidupan. Semoga rumah tangga kita yang kita bina ini terus dipenuhi keberkatan, rezeki yang luas dan kebahagiaan sehingga ke akhir hayat. Abang sayang dekat sayang. Oi, abang sayang. Omboi, Abang Hafiz kita sweet lah. Kan sweet lah. Okey, terima kasih buat Abang Hafiz yang menghantar kiriman buat isteri yang tercinta. InsyaAllah mudah-mudahan dikekalkan sehingga ke jannah. Amin. Okey, ni IQ nak belanja sikit. Lagu apa ni kan? Ada yang minta IQ malam ni kasih lagu on sikit. Kami daripada abang-abang pilot darat ni, abang-abang lori kata nak layan lah lagu-lagu apa, lagu-lagu rap sikit. Boleh ke? Boleh. Okey, ni tunjukkan kepada abang-abang pilot kita. Lagu apa tu? Aku tanya apa khabar? Aku tanya apa khabar?

0: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kumpulan Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: صدق الله العظيم.
1: Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum daftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat kepusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM kan ada.
1: You know that thing must be 100 years old.

0: Assalamualaikum. Selamat malam buat anda. Selamat berhujung minggu juga. Ha, masih lagi bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di Kera FM, kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi.
0: Itu dia, Gen Z mendunia sekali lagi. 10.3 minit malam dalam segmen kita masih lagi bertenaga dalam segmen
1: Santai 6.12. Damaikan jiwa, santai malam, damaikan jiwa.
0: Itu dia, Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Masih lagi bertenaga bersama IQ Gen Z mendunia. Alhamdulillah, tadi kita telah ikuti Music Express, Music Tanpa Henti, 9.15 hingga pukul 10 minit malam. Ha, kita dengarkan lagu-lagu Bollywood. Ha, mana peminat-peminat Kaseho tadi? Memang mereka kata lagu malam ni DJ IQ memang meletup top. Oh, dia kata. Alright, ha, kepada anda jangan lupa ikuti setiap hujung minggu hari Sabtu 9.15 kita akan pasangkan lagu-lagu Hindi. Ha, kan? Ada mak-mak duk cari lagu mana lagu-lagu ni. Ha, cari terus 97.5 DJ IQ ada dekat sana. Okay? Alright, ha, untuk jam yang ke-10, 10.4 minit malam ni, macam biasa kita akan buka medan kafe santai kita, iaitu Sembang Santai. Mana tadi ada DJQ minta untuk orang kata berkongsi momen-momen anniversary anda bersama dengan pasangan. Banyak juga kiriman yang IQ dapat. Ini adalah salah satu kiriman yang memang betul-betul menarik juga ni. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Farah daripada Sungai Petani. Selamat ulang tahun buat suami yang tersayang. Terima kasih kerana menjadi pelindung dan penyokong saya selama ini. Moga-moga Allah mengurniakan kesihatan dan rezeki yang rezeki yang berkat katanya, dan kebahagiaan yang berpanjangan buat keluarga kecil kita. InsyaAllah, amin. Kita doakan yang terbaik. Okay, alright. Banyak juga orang SP yang malam ni hantar kiriman kan. Okey, buat anda juga, kita sedang bersiaran langsung di TikTok @kedai FM. Anda boleh masuk. Nak buat hantar kiriman lagu pun boleh kan. Nak buat permintaan lagu, nak tujukan kepada seseorang pun boleh. Okey, ni ada satu lagu yang mana katanya waktu ni lagu COVID-19. Waktu COVID dulu, lagu ni telah pancar dan menjadi salah satu sebut-sebut. Jom kita dengarkan lagu.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Itu dia kakak Azraf and Loki, lagu gila ha. Lagu ini pernah orang kata menang AJL yang ke-35. Okey, masih lagi bersama dengan DJ IQ dalam Itu dia Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Kembali lagi bertenaga bersama dengan DJ IQ di udara. Okey, kita nak kongsikan sedikit update terbaru. Fernandez juarai perlumbaan pecut. Martin raih petak utama GP Belanda. Okey, jom kita tengok. Raul Fernandez muncul juara perlumbaan pecut MotoGP. Mana fans MotoGP ni? MotoGP Belanda di Essen, manakala George Martin meraih petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan. Fernandez dari pasukan Aprilia Trackhouse menamatkan perlumbaan 13 pusingan itu di hadapan rakan sepasukannya dari Jepun, Ai Ogura, manakala pelumba Itali Fabio Di Gennantonio Ducati VR46 di tempat ketiga, Marco Bezzecchi dari Itali dan George Martin masing-masing menunggang jentera Aprilia menamatkan perlumbaan di tempat keempat dan kelima. Dalam sesi kelayakan sebelum itu, Martin juara dunia 2024 mencatat masa terpantas untuk meraih petak utama mengatasi tiga lagi pelumba Aprilia, iaitu Ogura, Bezzecchi dan Fernandez. Ia merupakan kali pertama Aprilia menguasai empat petak teratas di grid permulaan dengan hanya 0.143 saat memisahkan enam pelumba terpantas. Tujuh kosong, tak sampai satu saat lah. Beza yang agak orang kata ketara juga. Kan, tak sampai satu saat. Tapi apapun, tahniah buat Fernandez, Raul Fernandez. Menang katanya. Mana final? Fans MotoGP dapat tahu lah. Raul Fernandez, siapa tak kenal? Laju tak biak lah. Okey, itu adalah update daripada MotoGP. Okey, buat anda yang tertanya-tanya, DJ IQ, macam mana nak hantar kiriman? Nak hantar kat mana? Boleh dihantar di talian 011-566-8630 ataupun nak berinteraksi bersama DJ IQ pun boleh, boleh hubungi talian di 047-771-7608. Okey, yang nak hantarkan voice note pun boleh, nanti IQ akan pasangkan voice note anda di udara. Okey, kita layan dulu lagu daripada XPDC. Kita punya permintaan lagu juga daripada pendengar kita. Hidup Bersama Kedai FM, pilihan nombor 1 di utara.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lebih dekat, lebih padu.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi! Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

11 minit malam. Ha, kita dah jam di orang kata jam yang kedua terakhir sebenarnya. Ha, terima kasih buat anda yang masih kekal setia. Ada juga yang sedang memandu kereta kan. Ha, tertanya-tanya kita dekat mana ni DJ IQ? Kita dalam segmen Ya, kita masih lagi dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Macam mana so far lagu-lagu yang IQ dendangkan kepada anda semua okey ke? Ha, kan? Ha, dan juga banyak juga kiriman yang IQ dapat. Ha, terima kasih buat anda yang menghantar kiriman sebenarnya. Ha, banyak juga kiriman. Okey, ini ada juga yang menarik perhatian DJ IQ. Katanya Abang Faizal daripada Kuching. Ha, jauh daripada Kuching ah. Katanya. Okey. Abang Faizal nak ucapkan selamat hari jadi buat isteri yang tercinta kan. Terima kasih kerana menjadi sebuah satu watak yang paling hebat dalam kehidupan saya sayang. Amboi. Semoga cinta yang kita bina ini terus utuh, dikurniakan zuriat yang soleh serta solehah, dan juga sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Taala. Tu dia. Ish, malam ni semuanya berbunga-bunga lah. Oh, even DJ IQ sekarang ni dekat konti pun pakai baju bunga-bunga sekarang ni. Okay, terima kasih Abang Faizal yang menghantar kiriman kepada kita. Okay, kepada anda yang nak menghantar kiriman, nak tujukan kepada seseorang, boleh hantarkan kami di talian 011-566-8630. Ataupun nak menghantarkan voice note buat yang tersayang pun boleh. Nanti kita akan pasangkan ke udara. Okey, untuk makluman anda juga, kita sedang bersiaran langsung di TikTok @kedahfm. Ha, nak berinteraksi juga pun boleh. Okey, kita nak raikan sikit kita punya viewers kita, Cik Saadiah. Okey, terbaiklah lagu malam ni, memang mantul tu dia. Okey, lagu-lagu malam ni memang orang kata nak layan je, nak santai-santai je, no rushing-rushing. Buat anda yang mahu kata, lagu-lagu ini buat anda. Okey, kita layan dulu lagu daripada Kerabat Keinsafan, Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara.

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Itu dia adik saya Abes Ore. Oh, daripada Eda Ezrin. Ha, tu dia lagu permintaan sebenarnya. Ha, daripada kita punya pendengar dan juga viewer kita di TikTok at Kedah FM. Ha, nak lagu Kelantan sikit. Lagu Kelantan boleh tak? Ha, kita belanja dah tadi. Buat abang-abang pilot kita. Okey, anda bersama dengan DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku. Kedah FM kita gegarkan waktu.
0: Itu dia Gen Z mendunia sekali lagi. Ha, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bertenaga dan juga setia bersama dengan Kedah FM. Kita masih lagi dalam
1: Santai 6-12. Damaikan jiwa. Santai malam, damaikan jiwa.
0: Itu dia. Terima kasih juga buat anda. Jangan orang kata tak lekang kata duk dengar radio Kedah FM ni walaupun di mana jua kami berada kan, yang mana berada di luar frekuensi 97.5, anda boleh buat turun di aplikasi RTM Click secara percuma di Google App Store ataupun Apple App Store, ataupun boleh layari portal rtm.gov.my. Okey, nak dengarkan coloteh kan, cerita update terkini di mana-mana penyampai di Kedah FM, boleh download di RTM Click. Boleh dengarkan di RTM Click. Okey, kita ada masih lagi dalam demam sorotan Piala Dunia juga. Nak kongsikan sedikit update terbaru daripada squad Le Blues. Deschamps kembali bersama mereka. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps kembali menyertai squad Le Blues di Piala Dunia selepas pulang seketika ke tanah air susulan pemergian ibunya. Perkembangan itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Perancis FFF menerusi kenyataan ringkas kepada media. Didier sudah kembali bersama kami, Deschamps, selepas aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Perancis membelasah Norway 4-1 awal pagi tadi. Kemenangan itu memastikan Perancis muncul juara kumpulan sekaligus memperoleh laluan perjalanan yang lebih mudah menjelang pusingan kedua terbaik. Jurulatih berusia 57 tahun itu yang membimbing Perancis muncul juara dunia pada 2018 dan naik juara pada 2022, kini dijangka kembali berada di bangku simpanan ketika pasukannya menentang Sweden di New Jersey Rabu ini. Patutlah kalau itu tengok match mereka lawan Norway kan. Dia punya head coach tak ada dekat bangku simpanan. Duk tengok kan, siapa dia ni? Rupanya mak dia telah meninggal kan. Apapun, semangat Perancis. Mana tim-tim Perancis? Komen sikit, hantarkan kiriman. Kita masih juga bersiaran langsung di TikTok Kedah FM. Boleh komen dekat bawah nanti. Okey, kita ada satu lagu kita nak hype sikit untuk abang-abang lori juga, abang-abang pilot kita, daripada Justin Bieber, Let Me Love You. Lagu apa ni? Jom kita dengar di Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Kedah FM, KSH.

0: Nama saya Yusnizam bin Ahmad Marzuki. Saya ingat-ingat semenjak sekolah menengah tu masih minat bola sepak lah. Untuk tahun 2026 ni saya menyokong, masih lagi kekal lah, menyokong Brazil. Saya banyakkan player-player dia, dia permainan ala samba. Yang tu yang buat saya memang saya minat lah. Ramalan Piala Dunia apa, saya yakin Brazil akan masuk ke final dan akan menjuarai Piala Dunia 2026. Saya jangkakan antara Perancis dan juga Brazil. Brazil kalau boleh final lah, Brazil Perancis yang saya target lah. Tapi mana-mana pun tak kisahlah, janji antara Brazil. Saya satu family memang minat bola. Anak-anak saya, isteri saya pun memang minat bola lah. Dari dulu ni sejak kahwin sampai ada anak, memang kalau dapat sama tu memang kami tengok bola lah. Antara yang saya tak pernah miss dari dulu ni, antara game yang Brazil lah, memang saya sorak Brazil lah. InsyaAllah, saya yakin Brazil juara. Kita kena yakin lah. Okay, terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Toki dengan tajuk lagunya Selumba menemani anda sebentar tadi. 11.40 minit malam, tepat jam 12 malam, anda akan bersama dengan GBH, iaitu geng burung hantu yang akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Okey, kita pun telah sampai di penghujung segmen santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih yang tidak terhingga buat anda pendengar-pendengar setia di Kedai FM dulu, kini dan selamanya, kan? Malam semakin larut, bintang terus menghiasi langit, dan tanpa kita sadari, perjalanan bersama padang pada malam ini telah sampai di penghujungnya. Terima kasih juga buat anda kerana sudi meluangkan masa berkongsi cerita, juga kenangan-kenangan anniversary, kan? Ada juga menghantar kiriman, minta maaf juga tak dapat nak baca semua kiriman. Alhamdulillah, banyak juga yang IQ terima. Semoga setiap lagu yang berkumandang malam-malam ini yang IQ dendangkan kepada anda menjadi peneman hati, kan? Setiap perkongsian menjadi sebuah inspirasi, dan setiap detik yang kita lalui malam ini meninggalkan sedikit senyuman untuk dibawa pulang. Andai hari ini belum berpihak kepada anda, jangan pernah berhenti berharap, kerana setiap malam yang gelap pasti akan disusuli cahaya mentari yang membawa lembaran baru. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, kerana setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya. Saya DJ IQ ingin mengundur diri. Jaga kesihatan, jaga keselamatan diri, dan jangan lupa menghargai insan yang sentiasa ada di sisi anda. Semoga malam ini dan seterusnya membawa ketenangan, mimpi yang indah, dan esok insyaAllah membuka pintu rezeki serta kebahagiaan yang luas buat kita semua. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara bersama dengan anda sepanjang IQ di udara. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu, di segmen yang sama. Mudah-mudahan ujung minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, aku dah ada kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12.08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Terlupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: di Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

tu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam? Kata lagu itu kan, kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan, gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita spotting-spotting belaka ya, bolehlah mengiratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okay? Jadi dekat dalam radio ni, kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Sebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal.

Let's go. Pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat tu, semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke-24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala

Lumpur dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata. Perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Opera Hidup.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anna Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun work out habis dulu. Work out habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi. 6 minggu
2: kalau ikutkan work out habis dulu.
1: Work out habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walau siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sendiri bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Mensyarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga Doktor lah.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena stand jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod ke-24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita dah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela, ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Amin dan Afna atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur lah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talati wa taqulu halmil mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih, sehinggalah turun ayat sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin wa qalilun minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita dengan Sayyidina Umar serta bercakap, kalau nak masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata boleh tak doakan aku juga, ya, dia kata dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakram, anak sebagai pendengar ini pun acara, dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu, datang rasa khawfan wartama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyidah ilas tulil firdaus, ya Allah, aku tak layak untuk masuk syurga Firdaus. Tapi aku tak mampu masuk dalam neraka-Mu, ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga Firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalan dia sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian. Aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap. Bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka Jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia, daripada Nabi Adam sampai orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka Jahannam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka. Betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geruh lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang Kelantan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka. Ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat, aku masuk neraka. Kalau aku tak buat baik, aku terhumpan dan neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tak datang, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api wala iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan pada surah Al-Lail, anzartukum naran talabba, la yaslaha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerunya dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
1: doktor? Amboi, soalan ni. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah.
1: Saya kalau boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
3: Ya, bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idha ja'uha futihat abwaabuha. Faqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Hinggalah ke akhir ayat. Wasiqa Zumar. Zumar maksudnya rombongan. Manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada sesungguhnya orang kafir kepada Allah, orang musyrik mesti ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah. Golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura. Maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fidarki ke dasar api neraka. Walang tajidalahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman. Tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi.
1: Wallahu a'lam. Saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soalan syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi SAW. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam daripada belakang, penting dalam lipatan duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfas supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya." Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Datuk, itu dia, insyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Datuk untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: 발리마트 메시지를 쓰니 이브라트 시간.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24 Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan yang seterusnya kepada doktor.
2: Baik. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Marawi Bimat Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzakh, mereka boleh berbual kepada mereka jika sekiranya mereka itu orang beriman. Dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk dalam hospital. Yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi sembang tu, dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qalat khulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk gerombolan, dia gerombolan dah masuk, terbakar lah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah. Inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan kepada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutaka tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Tak boleh kira dah. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finnar li khazrat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma minal azab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari. Hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah iman macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni. Dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat. Kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun, aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidhu alayna minal ma au mimma razakakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidhu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ulurlah sikit, kami dah tak tahan nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam perbincangan lepas, apa minuman mereka? Daripada Rislin. Apa makanan mereka? Daripada min doria, daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula. Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min Rislin itu air yang mendidih. Ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dan neraka saqar? Kerana kami ni tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, iman yazid wa yanqus. Dalam perkembangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung dah bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke surga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di sebalik mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Marawi Bimad Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ni berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia, sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam, tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih, diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban minal kufar yaumal qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendidih sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qadar dan kadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor, eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing, mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya, Anim, dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah, insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa alpa.
2: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar.

Kan kita berjalan menuju Allah, bukan? Kita ada ikhtiar, tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Mm-hmm. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Mm-hmm. Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Mm-hmm. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Pandai. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dia letak. Tapi selama dah dia ambil hitam macam tu. Kenapa? Padahal dia dah tahu. Doktor pun cakap merokok itu ada. Mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka. Cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah. Konsep iman ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu, solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunat. Nak sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mo nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilih air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah. Orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga. Barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid. Dia tidak itu apa sih. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang rasa sendiri gerun. Sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga. Tengok saja buah mangga mengalir air liur. Oh, mengalir. Bila minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok ada kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kawan makan, mengalir dia air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi.

0: emosi, kena stroke apa nak hospital. Itulah saya kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik doktor, kita dah berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada doktor. Dan jangan mana-mana sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam kami Simbalam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Mat Awi bin Mat Jusoh. Baik, untuk yang terakhir ni Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
2: Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjunamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semua ini membawa kepada amalan ahli neraka. Terusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Nah, seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Anim, silakan.
3: Okey ustaz, doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, tu soalan yang terakhir, silakan ni.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal itu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat bara habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campakan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang keratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya, mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. seandainya mereka tak sempat bertaubat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan. Pasal
2: kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa dzalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Taala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.
2: Amin. Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan kerajaan darinya. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bimak Jusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya, dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Boleh dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Perlu cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Geng Burung Hantu. Assalamualaikum. Dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi, banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kebaikan apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan, bila ada keadaan dekat situ ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu-lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Kita mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat

juga. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Solehah Din, ada Biah-Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Musahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Musahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM. Wee!

0: Parada
1: National FM sentiasa di hati.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6.

Tadi mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini. Kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian krip ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencecah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kencing manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X-Ray untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang meniti hari, sedang santai-santai, dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati, yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abel Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Ganu, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni kalau kita nak cerita. Ada dekat Kota Kinabalu, Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah, contohnya dekat mana tu, Perak. Kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Buruh Hantar.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apapun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian, dalam kesunyian-kesunyian yang kita rasai, kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam geng burung hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM. Geng Burung.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4:10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, "Kak, sebut nama saya kak, orang kampung nak dengar." Okey, Ucok, apa khabar, sihat ke? Ada kat dalam ni Mizi 85, katanya dengan Otai GBH Abang Manis. Baby FM, Abang Manis, terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Four Lead Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Doyan dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

itu dia lagu daripada original Sabah kan, kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi, masak. Ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah. Waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa jua yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya. Uptown Girl, siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengar Setia Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Betul kan? Okey, kita juga, Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu dikala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Burung Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa imqdal azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan baca renungan kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyarikal ardi wa magharibiha, wabil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar. Juga kita mengaku nikmat, mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa kabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa inna allaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Ta'ala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih ni tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan belagak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalanlah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lalu tutup semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berhenti duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

burung hantu. Nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah eh. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat. Buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet.

0: baca dengan bacaan mengikut tajwid, maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu alam.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM.
2: Tepat 6 pagi.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Bas?
3: Sihat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Sihat, no? Sihat walafiat.
3: Kata sikit urat?
4: Sakit urat tu benda
3: lega
4: biasa.
3: Lega dah.
4: Bila kita dah meningkat usia kita, maka pergerakan kita tu agak perlahan.
3: Terbatas.
4: Bukan terbatas, perlahan, terbatas tu dia dah tak boleh nak pi. Oh. Jangan macam tu.
3: Maafkan saya.
4: Okey, jadi agak perlahan. Jadi kita perlu meningkatkan lagi, kita kata satu metabolisme kita, satu kekuatan kita dengan energi yang ada dalaman kita, dengan perbanyakkan kita berzikir.
3: Amboi.
4: Insya-Allah. Tabarakallah.
3: Tabarakallah.
4: Okay. Okay, baik, untuk anda bagi pertemuan kita pada hari ini, sebentar tadi 5.52 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh hari ini bagi semua kawasan di negeri Kedah Darulaman telah masuklah. Sebab apa 5.52 minit pagi itu bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sunnah untuk hari ini 12 Muharram 1448 Hijrah.
3: Itu dia. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. 5.52 minit pagi tadi eh. Dan juga untuk anda semua, selalulah bersama-sama dengan Kedah FM. Banyak program saya lepas ni eh.
4: InsyaAllah.
3: Semuanya
4: di
3: Aktif 6-10
4: Hashtag Rancak Berbisa. Jom selawat.
3: Jom
4: Kedah FM.
3: Selamat menunaikan.

0: Kedai FM Mesra Harmoni. Baik, untuk anda yang mendengarkan kami ketika ini, dah sarapan ke belum?
1: Dah. Roti bakar, telur separuh masak.
0: Tu dia, sempoi bahan.
1: Sebabnya kita nak yang sihat-sihat dah.
0: Yang sihat-sihat.
1: Tak mau dah yang lemak-lemak sangat kan.
0: Okay.
1: Dan juga baru ni, bis on air, nasi lemak pakai susu cayang. No?
0: Oh, susu cayang.
1: Kita dulu pakai santan kan?
0: Santan. Tak pun buah minyak sikit. Yang nasi lemak tu nak pergi minyak.
1: Tu nasi minyak.
0: Nasi minyak. Tak lebih kurang lah orang kata.
1: Oh, ya ke?
0: Janji dah dapat berminyak.
1: Sikit ni.
0: Sikit.
1: Senyum terindah adalah ketika... kita senyum untuk orang yang tak ada kat samping kita tapi terlintas di hati kita. Itu senyum yang terindah.
0: Senyum yang terindah. Tak apalah saat kita senyum lainlah. Saat lagi sebab apa kita nak kongsikan berkenaan dengan apa terkandung di Dada-Dada Akhbar untuk hari ini. Terus bersiar bersama dengan Ibas
1: di Aktif 610
0: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Senyum-senyum selalu senyum-senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Latif 610 hashtag rancak berbisa.
2: Okey, baik untuk anda yang bersiaran bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni waktu ini. Kita nak jenguk-jenguk jugalah keadaan apa terkandung di dada-dada akhbar, Ibah. Eh?
1: Ya, dan juga bas-bas dulu boleh?
2: Boleh lah. Benda tu bas, kita nak maklumkan kepada semua.
1: Kan bas dulu, bas dulu.
2: Okey, okey, okey. Tapi
1: sebab kita kerja di RTM okay, kan?
2: Okey, okey, okey.
1: Walaupun tak berada di di Angkasa Puri, tapi kita berada di RTM Kedah sama jugalah kan?
2: Ya, Abah.
1: Okey, RTM ataupun Radio Television Malaysia committed untuk terus kekal relevan dalam lanskap media yang semakin berubah, menerusi pendekatan baru, pemerkasaan bakat dan juga peningkatan kemahiran warga kerjanya. Dan juga Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata keutamaan RTM bukan sekadar menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, sebaliknya memastikan perkhidmatan penyiaran awam terus memberi impak kepada rakyat dan juga menyokong pertumbuhan industri media negara. Sebab tu yang mana duk dengar ni kena orang kata apa ni, memilih RTM. Memilih Kedah FM.
2: Boleh cakap macam tu, memang wajib dek. Sebab siaran RTM ni dia seiring dengan kita. Kita membesar dengan RTM.
1: Betul lah.
2: Macam tu. Sebab dia dah 80 tahun dah RTM ni dek.
1: Kan, maknanya apa ni, jauh beza dengan umur kita kan.
2: Ya Allah.
1: Kita tak ada lagi, dia duk ada dah.
2: Ada dah.
1: Begitu.
2: Begitulah juga kesinambungan apa yang kami lontarkan kepada anda adalah daripada apa semua perkara ni yang orang kata apa ditanam dahulu lagi dan sekarang ni dah tumbuh mekar. Orang kata dah berbunga, dah buah dan sebagainya. Jadi sama-samalah dapat kita merasai. Tak gitu, dek.
1: Tak merasai apa buahnya?
2: Merasai apa yang ada di RTM ini sendiri,
1: kan? Okey, untuk anda semua yang mana memilih Kedah FM saat ini ataupun rangkaian saluran RTM, anda memang tak salah pilih.
2: Memang takkan salah pilih anda semua.
1: Betul.
2: Okey, baik untuk anda. Terima kasih juga Khairuddin Razak dan juga Syuk.
1: Memberi siaran terbaik untuk hari ini kan?
2: Yes.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tapi itulah yang dipesan oleh Abang Din setiap hari kepada kami kalau masuk sini. Jaga obes, dia kata.
1: Jaga ni berat badan.
2: Yes.
1: Jaga kesihatan kan?
2: Tak mau, dia kata. Buat obes, obesity ni dia tak mau dengar dah orang TMI. Itu hebatnya kan?
1: Letih lah Abang Din.
2: Okey, baik. Sebentar anda juga dalam kenderaan waktu ini, nak hantar anak pergi sekolah ke ataupun nak pergi kerja ke, balik buat kerja ke, ada tengah menonton ke, waktu ni untuk anda, untuk grup L Panama bertemu dengan England. Kalau kita tengok keputusan yang sekarang ni ataupun masa sekarang ni di minit yang ke-78 dan juga England telah mendahului Panama dengan 2-0. Bagi grup L pula, Croatia bertemu dengan Ghana, masih lagi keputusan terikat seri satu sama. Itu antara keputusan yang boleh kita maklumkan kepada
1: tapi
2: anda.
1: Tapi yang ditunggu-tunggu, Bas,
2: yang ditunggu-tunggu ni juga
1: untuk hari ni
2: 7. InsyaAllah kita tengok jadual di sini pukul 7.30 minit pagi. Namun begitu, kita tengoklah sama ada pukul 8 pagi ataupun tepat 7.30 minit pagi waktu Malaysia, Colombia bertemu dengan Portugal.
1: Ya, tu ramai sangat nak menunggu nanti kan. Corak permainan dan juga siapa yang menang, Colombia ke Portugal.
2: Ya, seiring dengan masa tersebut juga insyaAllah untuk melengkapkan bagi kumpulan K, iaitu Democratic Republic Congo bertemu dengan Uzbekistan.
1: Ya, tu grup K kan?
2: Grup K.
1: Sama-sama nantikanlah 7.30 minit pagi nanti.
2: Ada lagi?
1: Ada lagi.
2: Untuk grup J, Algeria akan bertemu dengan Australia sekitar pukul 10 pagi.
1: Dan
2: itu juga Jordan dan juga tim yang dibawa oleh Lionel Messi.
1: Yang ni pun menjadi pilihan juga kan?
2: Suriani Muhammad.
1: Memang minat Argentina.
2: Ya.
1: Sama-sama nantikan Jordan bertemu dengan Argentina 10 pagi nanti.
2: InsyaAllah. Semuanya untuk anda di
1: Aktif 610
2: hashtag
1: rancak berbisa.
3: Kudaku lari gagah berani.
4: I know you gonna dig this.
5: Well now looky here there, party people, party up, I'll go back with ya.

0: Stephenam 10.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua pendengar setia Kedah FM. Imbas temani anda Ahad Isnin dan juga Khamis.
2: Dan pasal banyak diri tu.
1: Sebab dia jauh nak jumpa Ahad Isnin, Khamis tu kan jauh kan.
2: Okey, baik untuk anda. Khairudin Razak dan juga Syukri Ismail pagi ni rakan berikan siaran terbaik bersama kami. Semalam pengakhirannya saya rasa bersama dengan IQ lah semalam.
1: IQ.
2: JQ lah. Riuh dengan dia juga.
1: Dia menutup tirai untuk apa siaran di Kedah FM Sabtu, edisi Sabtu.
2: Edisi Sabtu.
1: 27 Jun 2026.
2: Jumaat?
1: Jumaat yang menutup siaran DJ Yat.
2: Oh ya.
1: Mereka tu lah.
2: Oh sekali sajalah IQ.
1: IQ dengan Yat sekali je seminggu.
2: Oh sekali je seminggu.
1: Tu pun popular dah.
2: Wih, memang terkenal sangat.
1: Kan.
2: Dia memang hits dah lepas tu. Okey, baik Bas, ada lagi perkabaran nak kongsikan?
1: Ada. Mengenai dengan apa lagi? Minyak lah kan.
2: Minyak.
1: Mesti orang nak main kerja, perkara utama yang mereka fikir adalah minyak. Tengok minyak ada tak? Ataupun semalam pun dah tengok dah minyak ada gitu. Berapa takut ni. Kena buh ni sekejap lalak-lalak masa lagi. Macam Bas ni main waktu-waktu macam ni nak cari tang mana pam minyak kan?
2: Aduh.
1: Tapi ada juga pam minyak dekat Ian tu. Itulah selalunya tempat Bas. Orang kata apa ni?
2: Dia pun kenal dah.
1: Kenal dah. Okey ni, kerajaan setuju memperluaskan pelaksanaan subsidi diesel menerusi budi madani diesel kepada peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep, pickup yang didaftarkan atas nama syarikat sesulan keputusan dasar yang dipersetujui Jemaah Menteri. Dan juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu dibuat bagi memastikan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tak layak menerima subsidi akibat status pendaftaran kenderaan mereka turut menikmati manfaat berkenaan. Faham ke tak? Tahu lah.
2: Faham
1: lah kan.
2: Tapi untuk budi madani diesel ni telah dilancarkan semalam kan. Kita tengok kan. Semalam juga ada yang setengah-setengah daripada stesen minyak dah yang orang kata apa dah menyediakan perkhidmatan tersebut. Ada-dah lah yang cuba dengan harga RM2.15 seliter.
1: Ya, dan juga untuk yang memiliki kenderaan diesel, pickup ataupun jeep, had kelayakan 200 liter kan.
2: Ya.
1: Makna kata melalui permohonan kalau layak dan sebagainya anda akan tambah lagi 100 liter. Makna kata jadi 300 liter. Itu bagi yang kata apa ni, kelayakan. Kalau anda berkelayakan lah yang memiliki kenderaan diesel, pickup ataupun jeep. Oh. Sebab tengah ngong kan Ibas, tak faham eh?
2: Bukan tak faham. Duk nak buka tak boleh.
1: Itulah sedikit mengenai dengan diesel madani.
2: Diesel
1: madani.
2: Kalau sebelum ni kita tengok harga diesel memang meningkat tinggi, yang sebelum sampai 6 ringgit lebih kan, atau nak turun 4 ringgit lebih ni. Tapi itulah tengok keadaan yang semasa ke semasa kan berkenaan perkara tersebut. Dalam keadaan yang sedemikian juga mampu untuk rakan-rakan kita yang menggunakan bahan api diesel ni, membawa kepada kita ni haruman yang amat bertenaga buat kita semua, bagi yang mengembira dan juga suka. Nori bawa balik mai derian kat kita dik.
1: Yalah.
2: Harga sampai tengok mencecah Musang King.
1: Dah ni dia jadi menjunam noh. Jadi lambakan durian dah sekarang ni.
2: Allah. Depa kata kok belah tengah kat noh Kuala Lumpur noh telah makan lah.
1: Pahang.
2: Ya Allah.
1: Kan sampai yang kata apa ni, tak tahu nak katalah. Dan juga benda ni Bas rasa kan, dia bagi peluang juga kepada golongan yang tak
2: macam
1: mampu.
2: Macam kita ni tak apa nak ni.
1: Maknanya
2: kan,
1: sebelum ni nak makan Musang King bukan dia lah kan. Tapi disebabkan lambakan banyak. Ni banyak apa semua, harga murah. Golongan yang hak sebelum tak boleh nak mak rasa macam mana Musang King rasa ni. Rasa lemak lah, kuning, merengok kan. Tapi disebabkan ni anda dapat merasa tu, kata nikmat Allah tu.
2: Ya, tak sangka kita tahu ni sampai nak jadi macam tu kan. Sebab itulah ada juga pakar dalam bidang pertanian yang mengatakan bahawasanya 10 tahun dulu kita memang nak menikmati itu tak boleh. Tadi untuk waktu tu juga benda ni Musang King, duri hitam, kita tengok kat mana bau dulu kan, cecah ratusan, 100 lebih untuk sekilo. Jadi waktu ni waktu tu ramailah kita ni potong lah, buang lah pokok getah apa yang ada semua. Kita
1: tanam durian kan,
2: tanam durian Musang King, variety-variety yang hebat lah.
1: Bulan ni awak nak tanam getah balik.
2: Bukan, lepas tu dah lah ni memang lambokkan. Dah jadi tahun ni pula jadi banyak.
1: Banyak sungguh.
2: Banyak. Jangan duk tebang lah pokok tu.
1: Memang bas suka tengok durian banyak ni.
2: Geram tengok tu.
1: Walaupun tak beli sangat, tapi memang seronok tengok. Main-main yang selongkok ni, selongkok 5 kupang sekilo. Yang ni RM3. Yang ni 8 kot. Lepas tu 10. Seronok tengok kan. Ni tengoklah berita semalam bahasa.
2: Berita semalam.
1: Sampai tok dekat dada ni.
2: Durian.
1: Tak sakit ke duri tu? Kan banyak kan duk pilih-pilih. Itu Puan Fazilah kata, kok tengok tu? Apa tak sakit ke tu sampai ke sini ke dagu dah? Punya lah kata.
2: Rebut nak ambil.
1: Punya lah apa ni syoknya. Pesta durian tu.
2: Kita pun heran lah dengan keadaan tersebut tu.
1: Tak heran, tak heran. Bas kalau dengan durian tak heran.
2: Oh tak heran.
1: Sebab dia benda sedap kan.
2: Benda sedap. Dah banyak tu tahun ni. Dah heran tu. Bahat kata botok sampai dia.
1: Oh sini. Buat macam tu kan. Duk kat dada pun semua punya lah. Duk kelas
2: macam tu. Itu dia pulun sungguh. Siapa dia? Abah kan?
1: Bukan
2: lah.
1: Takkan Abah nak cerita Abah.
2: Orang yang aku Abah niri.
1: Bukan. Aduh.
2: Tak apalah. Kita tak lagi pukul 7 pagi.
1: Kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas. Banyak perkongsian lepas ni. Bola ada, isu semasa pun ada, lauk-lauk sikit pun ada. Semua adalah. Sebab tu kena melekat bersama dengan Ibas hingga 10 pagi,
2: InsyaAllah. Tapi itulah yang anda patut melekat lagi bersama kami. Pukul 9.30
1: yang tu pun ya, setiap hari Ahad sepanjang Piala Dunia ni. Kita ada apa?
2: Kopi atau macam?
1: Kopi. Kopi bola. Saat lagi 9.30 minit pagi nanti.
2: Okey.
1: Kita nak cerita bab bola. Anda mesti suka kan?
2: Okey.
1: Nanti kan bersama dengan Ibas, okey?
2: Di mana?
1: Di Aktif 610.
2: Hashtag
1: Rancak Berbisa.
0: Sepanjang berlangsungnya temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
3: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
3: Ahad
0: 9.30 pagi. Satu jiwa,
3: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Jam Kedah FM.
1: Nak pergi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Kusejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Kusejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat. Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
3: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
5: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
6: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
5: Kopi Bola
6: Ahad
5: 9.30 pagi, satu jiwa,
6: sejuta sorakan
5: bersama Kedah FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum kita nak kongsi,
1: sebelum
0: kita nak kongsi dengan anda benda-benda menarik ni kan. Minggu lepas Ibah ada beritahu senyuman apa yang paling berharga. Ibah ingat. Senyuman apa?
1: Senyuman yang paling berharga sekali. Senyuman dalam hati.
0: Memang tak ingat. Habak je lah tak ingat.
1: Okey, tak ingat.
0: Senyuman bila orang tu tak ada pun dengan kita tapi terlintas di hati kita. Lepas tu kita tersenyum. Makna kata tu senyuman yang paling berharga atau tak?
1: Oh, tak ingat senyuman yang paling ikhlas.
0: Orang tanya berharga.
1: Berharga.
0: Ikhlas tu, ikhlas macam
1: ibarat. Berharga bagi kita ke bagi dia?
0: Bagi kita lah.
1: Oh, bagi kita.
0: Sebab dia tak ada dengan kita pun tapi kita tersenyum dengan mungkin teringat kat dia ke. Ataupun apakah mungkin dia punya perangai dia ke apa macam tu.
1: Itu berkenaan dengan senyum lah.
0: Senyum. Oleh itu anda kena senyumlah selalu.
1: Oh, senyum selalu. Seorang pun kena senyum juga.
0: Senyumlah sikit, jangan senyum sangat. Senyum dia sampai 8 saat sahaja.
1: Oh, faham.
0: Jangan tapi lebih pada tu, orang pelik lagi.
1: Ni kalau orang kata kalau dapat dokter yang runtuh tu, senyum sedia tu lagu mana?
0: Tak apalah, 8 saat lepas tu berhenti, 8 saat pula. Sebab dapat dorayan.
1: Dapat dorayan.
0: Kalau bas memang seronok.
1: Okey, baik. Untuk anda sebelum kita ke kopi bola, 2-0 England dan juga Panama. Bagi grup L pula, Croatia bertemu Ghana juga. Croatia 2, Ghana 1. Dan kita tunggu dan nantikan juga untuk anda seketika nanti Colombia bertemu dengan Portugal dan juga Republik Kongo bertemu dengan Uzbekistan. Okey, baik. Apa bas?
0: Dan juga untuk anda semua, kalau cerita bola, kopi bola hari ni kan 9.30 minit pagi nanti, kita menunggu nanti perlawanan Portugal bertemu dengan Colombia. Dan juga Bas nak cerita mengenai dengan Portugal. Portugal ni membuat satu pertukaran dalam kesebelasan utama mereka untuk perlawanan terakhir peringkat kumpulan Piala Dunia 2026 menentang Colombia sebentar saja lagi . Dan juga jurulatih Portugal Roberto Martinez menggantikan pemain muda. Ada juga, kalau kita tengok nama dia, Paris Saint-Germain, Joao Neves. Betul tak sebut tu?
1: Paris Saint-Germain, ya.
0: Dan juga Ruben Neves, yang lebih berpengalaman di bahagian tengah. Dan juga Cristiano Ronaldo ataupun CR7, 41, terus mengetuai jentera serangan Portugal dalam penampilan keenamnya di Piala Dunia dengan Joao Felix dan Pedro Neto di posisi sayap, manakala Bruno Fernandes berperanan sebagai pemain tengah menyerang. Itu dia. Dan juga kalau kita tengok, Luis Diaz pula mengetuai jentera serangan Colombia, sementara John Cordoba menggantikan Luis Suarez. Itu sedikitlah perkongsian untuk anda semualah.
1: Itu berkenaan dengan sukan Piala Dunia. Kita tengok kalau sebut pasal Piala Dunia ni, sekarang ni ada juga yang orang kata apa, sanggup tunggu, tunggu ambil cuti. Tambah hari ni kata hari penggunaan cuti, tak apa kita ambil cuti lah hari ni sehari.
0: Sebab nak tengok bola.
1: Sebab nak tengok, semata-mata nak tengok CR7.
0: Okay, memang minat sungguh tu lah orang kata noh. Kalau minat sungguh-sungguh tu, dia sanggup buat apa saja kan.
1: Itulah. Ada juga yang katakan Ibas, seorang tu dia jumpa dia ni memang orang lama lah. Kalau buat bola ni memang cakap lah, Patih Mat Kampung Pulau. Bukan pelenggak Patih Mat tu.
0: Bukan.
1: Ini nama dia Patih Mat. Patih Mat Spek orang panggil dia.
0: Memang minat sungguh.
1: Dia memang bola.
0: Sokong mana?
1: Dia sokong, dia boleh cerita dekat kita.
0: Satu
1: macam pengulah. Dia kalau kata letak tang komentator untuk antarabangsa ni setaraf dengan Sanjay nantilah.
0: Hebat betul.
1: Dia boleh cerita seorang-seorang apa semua satu-satu tu, hebat. Tapi dia kata bola ni sejak akan datang ni, ramai dah orang tak akan kenal pemain-pemain. Tak macam dulu. Kalau dulu satu tim semua kenal. Brazil dari keeper sampailah kepada penyerang, semua kenal. Kalau Itali, mana lagi, Belanda, semua orang kenal pemain-pemain dia tu. Orang tahu sebab pemain depa ni macam kita tengok mula Moktadari kan dulu. Orang kenal, banyak orang kenal. Tapi sekarang ni orang tak kenal dah. Selain kalau tengok
0: kenal
1: kat
0: yang
1: Brazil,
0: popular je kan.
1: Popular saja kat Brazil, kita tengok Neymar saja. Yang lain tu orang tak berkenal lah.
0: Betul. Tapi tu lah cerita buat Neymar tu kan. Satu video yang kata apa, menyentuh hati jugalah. Bila apa ni, Ronaldinho kan, peluk Neymar tu masa nak masuk padang kan, Brazil nak main kan. Dia peluk, satu pelukan tu memang orang kata apa, lama bertemu dengan yang baru kan. Momen tu mencuit ataupun mendapat tempat lah di hati penonton.
1: Kalau ikut macam tu kan, macam Bas kata tadi, satu lagi macam Messi juga, Lionel Messi juga dengan Ronaldinho. Memang akrab sungguh lah. Sebab dari kecil lagi kan.
0: Betul, walaupun berlainan ni kan. Tapi orang kata persahabatan tu memang akrab lah.
1: Ya. Okey, baik untuk anda. Saat lagi kita nak ke bukan ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Dah.
1: Tapi
0: ke Met Malaysia, Jalan Hutan Kampung.
1: InsyaAllah.
0: Negeri Kedah.
1: Baik. Tinjau.
0: Semuanya untuk anda, untuk tinjauan cuaca. Okey?
1: Okey.
0: Jom untuk aktif bersama dengan kami berdua.
1: Di mana?
0: Di aktif 610.
1: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Fanboy.
1: Inilah Kedah FM.
2: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Ya, 7.30 minit pagi, tinjauan cuaca.
4: Okey, tinjauan cuaca, kita akan terus ke Med Malaysia pagi ini bersama dengan rakan kita di sana. Siapakah gerangannya?
3: Siapakah gerangannya, iaitu bermula huruf A.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Betul tak?
4: Ya, siapa di sana?
5: Aizat.
4: Ah. Cik Aizat.
3: Sihat Cik Aizat?
5: Alhamdulillah, sihat.
3: Alhamdulillah. Okey, Cik Aizat, okay. Kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini, silakan.
5: Ya, terima kasih DJ E dan DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi hari ini Ahad 28 Jun 2026. Bagi keseluruhan negeri Kedah di bahagian utara dan bahagian selatan, pada 10 pagi Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Seterusnya senja dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum 27 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Kanan angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, manakala keadaan laut berombak kecil ke sederhana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini daripada Jabat MotoG Kedah. Untuk info cuaca terkini, boleh ikuti media sosial rasmi Met Malaysia. Kembali bersama DJ E dan DJ Bas di Kedah FM. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, terima kasih Cik Zat. Cik Zat.
5: Sama-sama, ya.
4: TV2, Colombia bertemu dengan Portugal. Mana pasukan pilihan anda?
5: Oh, biasa Portugal lah.
3: Portugal. Kita sama, kita sama.
4: Okey, terima kasih Cik Zat.
3: Terima kasih Cik Zat. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Okey, itu dia Cik Zat. Kita tak tanya pun dia berapa jaringan, kita tak mau tanya lah. Cuma kita tanya pasukan pilihan,
3: pasukan
4: dia.
3: Pasukan pilihan kan, dia memilih CR7.
4: Okey, Portugal.
3: Tak apalah, kita sama-sama nantikan lah berapa kosong Colombia dengan Portugal. Yang sedang berlangsung sekarang ni kan.
4: Ya.
3: Anda boleh tonton lah di saluran apa ni Bas?
4: Saluran TV2 untuk waktu ni kita tengok kan.
3: Ya.
4: Di TV1 juga ada pertemuan untuk pagi ni yang berlangsung. Jadi anda boleh sama-sama nonton lah di dua saluran kita yang ada tu, TV1 dan juga di TV2.
3: Ya, satu jiwa sejuta sorak.
4: Oh mantap.
3: Ingat dah lah, sementara nak habis 19 Julai nanti kan. Tagline tu memang ingat dah lah. Satu jiwa sejuta sorakan.
4: Ni dah kuih pengujung ni noh. Kuih pengujung dah.
3: Sebabnya kalau kita tengok apa dia ni, kalau ikut grup sekarang ni L kan. Dan juga L. Sekarang ni K. Colombia, Portugal sedang berlangsung juga, Congo dan juga Uzbekistan kan. Sama-sama kita tengok nanti di grup J pada pukul 10 pagi nanti, Algeria bertemu Austria dan juga Jordan bertemu Argentina tu pada pukul 10 pagi nanti.
4: Kena pekat-pekat tunggu lah kan.
3: Kenalah. Kita dah ada pasukan kegemaran kita kan. Contohnya yang menjadi ataupun mencuri tumpuan sekarang ni, mestilah Colombia bertemu Portugal kan.
4: Yang tu lah.
3: Dan juga pukul 10 pagi nanti mungkin tumpuan diberikan kepada Jordan menentang Argentina.
4: Itu semua pekat-pekat kena tunggu tu. Ya. Itu antara masa-masa yang ada kan. Sebab itulah kita tengok, jarang-jarang kita tengok kan TV1, TV2. Untuk siang langsung ni selalu kita tengok TV. Okey.
3: Agak sukan.
4: Ya, sukan. Tapi kali ni tuan-tuan boleh, tuan-tuan dan puan boleh sama-sama menonton melalui saluran TV1 dan juga TV2. Colombia bertemu dengan Portugal dan juga Uzbekistan bertemu dengan Democratic Republic Congo.
3: Ya, okey. Dan juga untuk anda semua, banyak lagi perkongsian lepas ni. Jangan lupa 9.30 minit pagi, Kopi Bola.
4: Yes, dan 7.45 minit pagi nanti, rancangan Sentuhan Duha.
3: Haju
4: untuk
3: apa
4: pagi ni? Mentaliti.
3: Mentaliti.
4: Okey, kita tengoklah apa yang akan dikongsikan oleh Yang Bahagia Tuan Syekh Ikmal Hafif Haji Azmi nanti.
3: Ya, dan juga terbitan Nazri Mat Nasir.
4: InsyaAllah.
3: Dan juga berita tempatan Kedai FM menyusul lepas tu pukul 8 pagi nanti.
4: Disunting oleh Anwar Razak.
3: Dan juga disampaikan oleh Nazri Mat Nasir juga.
4: Okey.
3: Hari ni semua noh.
4: Yeah.
3: Terima kasih banyak-banyak.
4: InsyaAllah. Terima kasih.
3: Okey, dan juga topik kita hari ni, Bas.
4: Topik kita hari ni kita tanya, kita kembalikan zaman kita di minggu lepas. Mm-hmm. Jiwa,
3: zaman kita minggu lepas. Ha, topik apa?
4: Sebab topik ni minggu lepas ni memang rancak tapi tak sempat kita nak buat sebab kita terpaksa sana sini.
3: Ha, pergi sana pergi sini memang tak ada nak buat apa.
4: Tak ada.
3: Ha, sangat serupa juga kehidupan kita kan. Kalau kita ke sana, yong sana, yong sini. Ha, memang tak ada nak buat apa.
4: Okey, jadi dengan adanya masa minggu ni, kita nak teruslah bersama dengan topik kita ni. Topik berkenaan dengan nombor telefon.
3: Ya, nombor lama cerita sama.
4: Nombor lama?
3: Cerita sama. Kita nak tahu juga berapa lama anda dah pakai nombor telefon yang anda sekarang ni. Setengah orang saat-saat tukar kan?
4: Tukar sedia.
3: Setengah orang sampai berpuluh-puluh tahun tak tukar pun. Mana kata dia setia kot no?
4: Hey, duri ke orang kata kan? Saat-saat tukar ni pasal pun mesti ada masalah kan?
3: Mesti ada masalah. Lah kan. Tu kita nak tahu juga berapa lama anda guna nombor telefon anda sekarang ni.
4: Okey.
3: Semuanya untuk anda
4: di
3: Aktif 610
4: #.
3: Rancak Berbisa. Pernah

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM Terbaik.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
2: #RancakBerBisa. Jepa sembang apa? Sembang budaya, bahasa dan cerita unik negeri-negeri di Malaysia. Silang budaya antara Kedah FM bersama stesen radio negeri lain setiap Sabtu jam 3.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba. Apa khabar sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dihormati sekalian? Jumpa lagi dalam Sentuhan Duha Sirgi pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah kita bahawa hidup seseorang ni dia tidak berubah hanya kerana kita bekerja kuat, bekerja keras. Tapi tuan-tuan, orang itu hidup dia tidak berubah kerana dia tidak mengubah cara berfikirnya. Ha, cara berfikir inilah hak kita selalu sebut sebagai mentaliti. Mentaliti ini penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mentaliti itu apa? Mentaliti itu ialah cara seseorang itu melihat kehidupan, cara berfikir, membuat keputusan dan bertindak balas terhadap sesuatu keadaan. Jadi ringkas dia, mentaliti ni dia macam software lah, perisian dalam minda kita. Kalau perisian itu baik, tindakan kita juga akan baik. Jadi kalau mentaliti itu lemah, peluang yang besar pun tuan-tuan, orang akan sia-siakan. Jadi orang yang mempunyai mentaliti rendah, dia selalu kata aku ni tak mampu, ataupun dia kata cukup lah terang ni ya. Dan mereka akan kata orang-orang hak berjaya tu semua nasib baiknya. Jadi tuan-tuan, sedangkan orang yang ada mentaliti berkembang, growth mindset, dia akan kata apa? Aku belum pandai, tapi aku boleh belajar. Ataupun dia kata, tiap-tiap kegagalan ni sebenarnya pengalaman. Ini semua cara melihat. Jadi ini semua mentaliti. Sebab itulah Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum, sehingga kita yang nak ubah nasib kita sendiri. Mafhum daripada ayat Al-Quranul Karim tuan-tuan. Jadi perubahan ini bermula daripada minda kita lah, kalau kita terjemah dalam tindakan. Maka kalau kita nak hidup yang lebih baik, ibadat yang lebih baik, akhlak yang lebih baik, kerjaya yang lebih baik tuan-tuan, maka upgrade dulu mentaliti kita. Sebagai orang Islam, sebagai Muslim, mentaliti kita mestilah berasaskan kepada tawakal. Kita yakin bahawa setiap cabaran adalah peluang untuk kita berkembang. Apa kata tuan-tuan? Kita mulakan hari ini dengan bertanya pada diri kita sendiri, apakah perkara baru yang boleh saya perbaiki hari ini berbanding kemarin? Sebab orang yang berjaya, dia bukanlah orang yang hebat, tetapi mereka yang sentiasa memperbaiki diri. Mari kita perbaiki diri, upgrade mentality, insyaAllah hidup juga akan bertambah baik. Dapat sesuatu tuan-tuan? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM